Likaliku laki-laki dari Margaret Pengar berlalu dari ruang dengar Anda mengantarkan kita pada pukul 8:01. Saatnya kita ikuti bersama siaran gereja di Seminggu 6 September 2026.

0: Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak, selamat malam. Sehat?
1: Sudah makan? Belum. Saya juga belum. Selamat datang di gereja kita. Saudara-saudari, hari ini hari Minggu ke-23. Bertepatan juga dengan bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, yang hari ini dibuka secara resmi. Itu sebabnya Anda bisa melihat ada Kitab Suci diletakkan di bagian tengah altar ini. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita siapkan diri kita sejenak. Kita membawa segala rasa syukur kita, sekaligus kita menyadari bahwa kita selalu membutuhkan kebaikan Tuhan. Tetapi kita juga sadar dengan baik bahwa kita ini orang berdosa. Maka kita mengawali peran hari ini dengan mohon ampun terlebih dahulu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita,

kasih untuk didoakan pada sore hari ini, yaitu mendoakan Saudara Lorenzo Wangi yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, mendoakan Bapak Nathan Rafael yang dipanggil Tuhan hari ini, dan juga hendak bersyukur bersama seseorang atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria.

0: kasih. Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan sabda Tuhan.
1: Dengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, kita akan memasuki liturgi sabda dan kita akan dengarkan bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat 9.
2: Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan dalam siaran gereja. Dan mendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 10.
1: Kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Anda masih mendengarkan siaran gereja dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi nyanyian baik pengantar Injil, dan selanjutnya kita akan dengarkan Injil suci menurut Matius pasal 18 ayat 5.

sebuah dosa. Tegurlah dia di bawah empat mata. Jika yang mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan Injil Suci. Dan selanjutnya kita akan dengarkan homili yang akan disampaikan oleh Romo Franciscus Saverius Rakito Jati OMI.
1: September, bulan Kitab Suci Nasional. Dan pada tahun 2026, bulan Kitab Suci Nasional mempunyai tema Yesus

menyempatkan diri untuk membaca Injil Matius. Injil Matius itu mempunyai 28 bab. Kalau satu bulan, bulan ini 31 hari kah? Atau 30 hari? Setiap hari Anda membaca satu bab, maka satu bulan Anda bisa menyelesaikan Injil Matius. Saudara-saudari, dalam hidup bersama, apakah hal yang paling mudah dilakukan? Dalam hidup kita, apakah hal yang paling mudah dilakukan? Jawaban saya adalah diajak makan-makan. Apakah hal yang paling susah dilakukan? Jawaban menurut Injil hari ini adalah yang paling susah

Anda, suamiku, istriku, rekaniku. Yang paling susah ditegur di dunia saat ini, namanya Donald Trump. Donald Trump.

siapa lagi. Selain itu juga menegur yang namanya maskapai Lion Air. Langganan telat atau delay pesawatnya, banyak penumpang di Pontianak, Bandara Pontianak, dua hari ini nginap dan demo di bandara karena tidak jelas

yang susah itu, Bro. Jadi kalau Anda dihutangi oleh orang, siap-siap saja Anda akan kehilangan saudara. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menegur plus menasihati seseorang yang Anda kenal dan telah melakukan kesalahan atau dosa tertentu. Beliau mengajarkan kepada kita, kalau mau menegur dan menasihati seseorang, hendaknya hati-hati dengan hati, bukan dengan otak, apalagi hanya dengan otot. Adapun caranya terdiri dari sekurangnya 3 ronde, 3 tahap. Misalnya ada seorang bernama Supreman suka mencuri ayam tetangga. Maka untuk menegur dia, awalnya secara pribadi, secara empat mata, dalam bahasa Pak Polisi istilahnya pendekatan persuasif. Diajak bicara. Bila itu tidak manjur, maka kita perlu ajak beberapa saksi supaya yang bersangkutan lebih diyakinkan. Ajak ketua RT, ajak ketua basis, ajak orang tua yang disegani. Namun bila itu toh masih belum manjur juga, maka yang terpaksa kasusnya itu diumumkan di papan pos ronda atau dalam selebaran yang dibagikan di lingkungan atau komunitas. Hati-hati dengan Supreman. Langkah terakhir ini dilakukan demi efek jera, sekaligus demi ketertiban bersama dan mencegah kerugian yang lebih besar. Baik kerugian terhadap diri sendiri, terhadap komunitas, terhadap masyarakat, bahkan juga terhadap gereja. Sekecil apapun kesalahan bisa merusak nama baik selain diri sendiri juga pihak lain. Melalui beberapa cara atau proses menegur dan menasihati itu, Tuhan Yesus sebenarnya ingin memastikan bahwa kita melakukan itu dalam semangat kasih, kelembutan, dan kesabaran. Saudara-saudari, meskipun tujuannya baik, demi kebaikan yang bersangkutan maupun demi kebaikan bersama, namun berdasarkan pengalaman saya dan mungkin juga Anda selama ini, menegur plus menasihati seseorang adalah salah satu hal yang tidak selalu mudah dilakukan. Gara-gara ditegur, reaksi orang lain bisa negatif dan tidak terduga. Entah orang itu jadi malu, tersinggung, marah, sakit hati, menjauh kita, bahkan bisa lebih buruk lagi. Saya pernah menegur seseorang. Pagi-pagi, saya panggil. Saya bicara baik, sangat lembut, sangat friendly, bersahabat. Tidak ada nada marah sama sekali. Dan orang itu setelah 10 menit berbicara dengan saya, "Baik Pastor, terima kasih." Jam 10 malam, saya mendapat

segera pergi ke rumah ini. Bicara. Jangan biar nekat. Dan sementara ketua wilayah pergi mengunjungi bapak itu, saya di depan Gua Maria berdoa rosario tiada henti. Menegur itu tidak mudah. Maka bapak ibu, kalau anda punya masalah, tolong jangan dikasih tahu saya ya. Nanti ada yang malu. Gara-gara Romo tahu, itu malunya bisa lebih besar daripada kalau yang tahu teman di sekitarnya saja. Jadi bagaimana kalau begitu? Dengarkan, kepada anda para orang tua, senior, guru, sesepuh atau pimpinan yang mempunyai anggota atau orang-orang yang dipercayakan kepada anda, saya usulkan beberapa kemungkinan. Satu, bila anda hendak menegur plus menasihati anak-anak anda atau karyawan anda, ajaklah mereka ngabing atau makan bersama di luar sambil ngopi, atau setelah makan sampaikan curhat.

Apabila anda mau menegur plus menasihati, anggap saja bahwa yang mempunyai masalah adalah diri anda. Yang punya masalah aku, bukan orang lain yang mau aku tegur itu. Bagaimana itu? Misalnya, anda mempunyai putra yang kebiasaan saat menutup pintu rumah seperti main banting pintu. Maka anda tidak akan menegur dengan berkata, "Hey bos, kamu itu ya kebiasaan banting pintu." Teguran seperti itu akan membuatnya tersinggung atau malah ngajak berkelahi. Tetapi akan lain halnya bila caranya lebih sweet,

jalan, nanti mama kena serangan jantung loh. Saya jamin anak itu akan mulai pucat ketakutan dan tidak akan lagi membanting pintu. Dia takut juga, selain takut mamanya serangan jantung,

ketiga, dan kepada kita yang kadang perlu ditegur, tidak perlu menunggu orang tua atau pimpinan menjadi emosi untuk sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kata-kata nasihat yang lembut atau bahkan bahasa tubuh yang sederhana seperti gelengan kepala sudah cukup.

sehat di antara Anda mentang-mentang hanya pergi 100 meter tidak pakai helm. Pakai helm bukan karena ada polisi, tetapi karena Anda peduli dengan keamanan Anda. Dan yang keempat, namun yang tidak kalah penting adalah marilah kita menjadi orang yang terbuka terhadap teguran. Ditilang oleh Pak Polisi saja tidak sakit hati, dan setelah itu mau jadi lebih berhati-hati di jalan raya. Apalagi kalau hanya diingatkan oleh orang tua atau sahabat, mestinya

jangan pakai otot, jangan pakai kekerasan. Itulah cara Kristiani untuk menegur dan menasihati orang yang bersalah. Mari saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara

Yesus Kristus berkarya yang tunggal Tuhan kita.

0: takut saya akan Roh Kudus. Persekutuan para kudus. Kebangkitan badan. Amin. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga.
1: Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus sang kebenaran sejati. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita di sini, ya Bapa, curahkanlah cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mencintai siapapun tanpa membeda-bedakan. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita mendoakan saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan berbelas kasih kepada mereka dan menganugerahkan mereka

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan humili dan dilanjutkan dengan doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dengan demikian, sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Saya Virgo Edi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa.

dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih

Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu,

menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi.

terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya?

banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem persapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama siaran gereja edisi Minggu 6 September 2026. Namun mendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya di Tarakan pagi hari ini, kembali kami hadirkan lagu dari Milky Soulja dengan Hanya Ingin Pulang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar Pro, saya tutarkan kanal informasi dan inspirasi. Badan Pangan Nasional atau Bappenas memastikan bantuan pangan beras menyasar penerima yang tepat. Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman mengatakan data penerima terus dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial. Amran menjelaskan penerima bantuan pangan beras menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Data tersebut merupakan pembaruan Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2006 yang telah difilter Kementerian Sosial. Menurut Amran, Perumbulok bertugas mengeksekusi penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat. Bappenas tetap berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai data. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hidayati Haryadi atau Titik Soeharto meminta Bappenas memastikan bantuan tidak salah sasaran. Ia menekankan koordinasi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat. Program bantuan pangan beras menyasar penerima dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Bappenas juga menyiapkan data cadangan untuk menggantikan penerima yang tidak dapat menerima bantuan. Kondisi tersebut antara lain penerima meninggal dunia, pindah domisili, atau mengalami keadaan lainnya. Data pengganti diprioritaskan dari kelompok desil 1 hingga 4 dengan kriteria tertentu, diantaranya lansia, perempuan kepala keluarga miskin, dan penyandang disabilitas. Program bantuan pangan beras tahap kedua ditargetkan berjalan lebih baik dalam teknis penyaluran dan administrasinya. Pemerintah memastikan penyaluran tidak melewati akhir tahun seperti pelaksanaan sebelumnya. Bappenas juga membuka kemungkinan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP menjadi titik pembagian bantuan. Alternatif tersebut digunakan apabila terdapat kendala pada kantor desa atau kelurahan. Bantuan pangan beras menyasar 33,24 juta penerima bantuan pangan. Program tersebut juga diarahkan membantu menekan fluktuasi harga beras nasional. Amran mengatakan Bappenas turun langsung ke sejumlah daerah untuk memantau penyaluran sekaligus menjaga stabilitas harga. Sejumlah wilayah yang telah dikunjungi antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Lampung. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sih?
1: Gadot bener, siang-siang gini malah megang buku, tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
0: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
1: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
0: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
1: Iya, aku pinter juga ya.
0: Baru tahu.
1: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
0: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time, kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
1: Yuk.
0: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pendengar Pro 1, Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelanggaran pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September 2006. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya menyampaikan keterangan pers mengenai polemik ini. Langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Vivi menjelaskan jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam menghimpun berita demi memenuhi hak masyarakat. Pemerintah juga memandang perlunya pembahasan mendalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan halayak di fasilitas umum. Kreator konten Ebem Martono merekam pekerja wanita di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026. Aksi perekaman diam-diam menggunakan kacamata pintar tersebut langsung memicu kecaman luas warganet di media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid turut memberikan tanggapan resmi terkait kasus perekaman tanpa izin. Korban telah menuntut penghapusan video, namun pelaku justru melancarkan upaya pemerasan sejumlah uang pengganti. Mutia menjelaskan bahwa citra wajah merupakan data biometrik unik berdasarkan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Masyarakat lantas memberikan dukungan moral penuh agar korban membuat kejahatan digital tersebut menuju persidangan. Aparat penegak hukum memisahkan secara tegas antara kejahatan eksploitasi konten dengan aktivitas peliputan berita profesional. Masyarakat diharapkan saling menghargai ruang pribadi demi mewujudkan ekosistem digital nasional yang lebih ber.

0: sini nelpon. Kemal dari kemana lagi? Aduh, pasti nyala kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai.

Kita akan kanal informasi dan inspirasi. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan pemadaman secara intensif. Namun kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI Polri, BBBD, Manggala Agni, serta unsur dari masyarakat peduli api. Selain kondisi gambut yang tebal, keterbatasan sumber air akibat musim kering juga menjadi kendala. Petugas harus mengangkut air menggunakan kendaraan ke sejumlah titik kebakaran. Tim gabungan juga membutuhkan tambahan sarana pendukung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pemadaman upaya pembatasan agar api tidak meluas. Pemadaman dilakukan selama 24 jam karena titik api dapat kembali muncul terutama saat kondisi cuaca panas. Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang, AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selama 15 hari terakhir, personil gabungan terus bekerja di lokasi kebakaran. Jumlah petugas bahkan tetap berada di lapangan hingga malam dan dini hari untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pembagian masker dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di sekitar lokasi terdampak. Pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi cuaca yang panas dan belum adanya hujan. Selain itu, berkurangnya debit air turut menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman. Untuk mengatasi keterbatasan sumber air, petugas melakukan sejumlah inovasi termasuk membuat sumur bor. Jumlah sumur bor telah dibuat oleh unsur TNI Polri dan pemerintah Kota Singkawang untuk mendukung ketersediaan air di lokasi. Upaya tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan mengingat titik panas masih ditemukan di sejumlah wilayah. Dalam pelaksanaan pemadaman, personil dibagi berdasarkan rayon. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya, Pak Gerinya ada?
0: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat Pak Amer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke, saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.

0: hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Catupuma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tarakan siang ini, edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Saya Heri Susanto, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beberapa acara yang dapat Anda ikuti diantaranya, sesaat lagi akan kami hadirkan Idola atau Indonesia Layak Anak. Kemudian ada musik tradisional dan budaya pada pukul 11. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Dinamika Olahraga akan menghadirkan informasi seputar olahraga bersama Pro 3 RRI. Kemudian juga pada pukul 13 nanti, Berita Sepekan Umum kami akan hadirkan, merupakan rangkaian rangkuman berita yang terjadi selama sepekan di Tarakan ya, dan Kalimantan Utara. Kemudian pada pukul 13.30 nantinya akan kami hadirkan Pro Dangdut ya, sajian lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, segera kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu di program Idola Indonesia Layak Anak. Pada edisi kali ini akan menghadirkan cerita ya, atau dongeng Balas Budi Si Burung Bangau bersama Saida Nafisa.

Idola dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat datang di Idola. Bareng lagi sama Kak Desita yang sudah gak sabar banget nih ingin menularkan semangat buat kalian semua. Apa kabarnya siang hari ini? Wah, Kak Desita harap kalian sedang tersenyum lebar ya, sama nih kayak Kak Desita. Yuk, yang lagi santai atau lagi main, Kak Desita mau undang kalian untuk mendekat sejenak. Jangan lupa panggil adik, kakak, atau teman-teman di sekitar kalian. Karena hari ini, kita akan buka pintu imajinasi kita bareng-bareng selama 50 menit ke depan. Teman-teman, tahu tidak? Luar studio kita hari ini terasa beda sekali loh kok. Ada energi yang luar biasa. Jujur ya, Kak Desita aku sampai merasa ada kupu-kupu di perut karena saking semangatnya. Ternyata di sebelah Kak Desita sudah ada tamu istimewa. Mereka bukan pahlawan dari film, tapi mereka punya kekuatan super, yaitu keberanian untuk mencoba hal baru. Mereka adalah teman-teman sebaya kalian yang hebatnya luar biasa dan sudah siap berbagi inspirasi untuk kita semua. Hari ini, panggung Idola akan berubah jadi panggung cerita. Tamu hebat kita akan membacakan sebuah kisah yang sangat keren. Kak Desita bangga sekali loh sama mereka, karena tampil dan bercerita di depan banyak orang itu butuh latihan dan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, lewat cerita mereka nanti, Kak Desita ini mengajak kalian semua untuk sadar kalau membaca itu bukan cuma soal huruf, tapi soal membuka dunia baru yang sangat seru. Kira-kira siapa ya teman-teman pemberani kita hari ini? Ada yang bisa tebak siapa yang ada di samping Kak Desita? Sudah siap ikut berpetualang lewat suara dan cerita mereka? Oke, kalau begitu jangan berkedip, pasang telinga paling tajam kalian, dan siapkan senyum paling manis. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk bintang-bintang kita hari ini. Hanya di Idola.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan

0: janji adalah hutang. Dan sekarang saatnya Kak Desita bayar janji ya. Di samping kakak sekarang sudah duduk manis nih teman kita yang luar biasa hebatnya. Kalau kakak perhatikan, wajahnya tuh cerah sekali, seperti sudah tidak sabar ingin membocorkan sebuah rahasia dari negeri dongeng. Hari ini, teman kita ini membawa sebuah kisah yang sangat menyentuh hati tentang kebaikan yang tak terlupakan. Judul ceritanya adalah Balas Budi Si Burung Bangau. Wah, dari judulnya saja sudah terdengar sangat indah ya. Kak Desita jadi penasaran nih, kira-kira kebaikan apa ya yang dilakukan si burung bangau ini? Tapi teman-teman idola, sebelum kita terbang bersama si burung bangau ke dalam ceritanya, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Betul tidak? Jadi, Kak Desita mau kenalan dulu nih sama teman kita yang sudah rapi sekali. Halo, selamat siang teman hebat. Boleh dong, sapa teman-teman idola yang ada di rumah. Kasih tahu kita semua nih, siapa sih nama lengkapnya kamu? Panggilannya siapa dan sekarang sudah sekolah dan di kelas berapa? Silakan.
1: Halo sahabat idola. Perkenalkan, nama saya Sayyida Nafisa Arsyifa Maheswari. Biasa dipanggil Nafisa. Saya kelas 5 dari sekolah SDN 031 Tarakan. Hari ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Balas Budi Si Burung Bangau, Kisah Otsuru dan Tenunan Ajaib. Dilansir dari buku Putri Salju dan Tujuh Kurcaci oleh Winkanda Satria.

Jauh di sebuah desa terpencil di negeri Jepang, hiduplah seorang pemuda bernama Yosaku. Yosaku adalah pemuda yang sederhana. Ia hidup sebatang kara dan bekerja setiap hari sebagai pencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Meskipun hidupnya kekurangan, hati Yosaku sangatlah kaya akan rasa syukur. Suatu sore, saat salju tipis mulai turun dan Yosaku hendak pulang dari hutan, ia mendengar suara kepakan sayap yang meronta-ronta. Krak, krak. Yosaku mendekat dan alangkah terkejutnya ia melihat seekor burung bangau putih yang cantik sedang terjepit terangkat pemburu. Kaki burung itu terluka. Tanpa ragu, Yosaku segera melepaskan jerat itu dengan hati-hati. Pergilah burung cantik, terbanglah kembali ke langit, bisik Yosaku lembut. Burung bangau itu mengepakkan sayapnya, menatap Yosaku seolah mengucapkan terima kasih, lalu terbang tinggi ke angkasa. Malam itu, badai salju turun dengan sangat lebat. Yosaku sedang menghangatkan diri di depan perapian kecilnya sambil memasak sup sederhana. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintunya. Saat dibuka, berdirilah seorang gadis cantik yang menggigil kedinginan. Maafkan aku, tuan. Aku tersesat karena badai salju. Bolehkah aku menginap semalam saja? Tanya gadis itu dengan suara lembut. Yosaku yang baik hati mempersilahkannya masuk. Meskipun ia hanya punya kasur tipis dan makanan seadanya, Yosaku berbagi apa yang ia miliki. Namun badai salju tak kunjung reda. Gadis yang menyebut namanya sebagai Otsuru itu akhirnya tinggal lebih lama untuk membantu Yosaku mengurus rumah. Kehadiran Otsuru membuat rumah Yosaku yang dulu sepi kini menjadi penuh kebahagiaan. Hingga akhirnya mereka pun menikah dan hidup bersama dalam kesederhanaan. Suatu hari, Otsuru ingin membantu ekonomi keluarga. Suamiku, berikanlah aku benang. Aku ingin menenun kain untuk dijual ke pasar, ucapnya. Namun, Otsuru memberikan satu syarat yang sangat aneh. Jangan pernah sekali-kali kau mengintip ke dalam kamar saat aku sedang bekerja. Yosaku pun setuju. Selama 3 hari 3 malam, terdengar suara mesin tenun dari dalam kamar. Klak, klik, klak, klik. Saat Otsuru keluar, ia membawa sehelai kain yang sangat indah bernama kain Ayanashiki. Kain itu berkilau seperti perak. Saudagar di pasar membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Yosaku dan Otsuru pun tidak lagi kekurangan makanan. Namun, ketenaran kain itu sampai ke telinga seorang tuan putri. Tuan putri memesan lebih banyak kain dan mengancam akan menangkap Yosaku jika pesanan itu tidak selesai dalam 3 hari. Yosaku sangat cemas. Otsuru yang melihat suaminya ketakutan akhirnya setuju untuk menenun sekali lagi, meskipun tubuhnya tampak sangat lemas dan pucat. Di hari kedua, rasa khawatir Yosaku sudah tidak terbendung lagi. Istriku sudah berhari-hari tidak makan dan minum di dalam sana. Apa yang terjadi? Karena rasa cemas yang amat sangat, Yosaku melanggar janjinya. Ia mengintip lewat celah pintu. Betapa kagetnya Yosaku. Di dalam kamar itu tidak ada istrinya. Yang ada hanyalah seekor burung bangau putih. Burung itu sedang mencabuti bulu-bulunya sendiri yang bercahaya, lalu menenunnya menjadi kain yang indah. Ternyata
Absuru adalah burung bangau yang pernah ditolong Yosaku dulu. Menyadari kehadirannya, diketahui burung itu berhenti dan berubah kembali menjadi Absuru. Wajahnya sangat sedih. Suamiku, sebenarnya aku ingin membalas budi selamanya. Namun, karena kau telah melihat wujud asliku, maka rahasia ini sudah berakhir. Inilah saatnya kita berpisah. Yosaku menangis sejadi-jadinya dan memohon maaf. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Otsuru berubah kembali menjadi bangau dan terbang menjauh di langit yang biru, meninggalkan sehelai kain terakhir untuk Yosaku. Teman-teman idola, dari kisah Yosaku kita belajar dua hal. Pertama, kebaikan sekecil apapun pasti akan berbuah manis. Dan yang kedua, sebuah janji adalah hal yang sangat berharga. Sekali kita melanggarnya, penyesalanlah yang akan tersisa. Jadi, mari kita belajar menjadi anak yang jujur dan selalu menepati janji ya.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
0: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda.

Semarang sejak 1961. Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terangkat di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas,

0: tadi cerita tentang balas budi bangaunya seru ya?
1: Seru banget, Kak.
0: Nah, Visa, kakak mau tanya-tanya nih, boleh ya?
1: Boleh.
0: Untuk sekarang, pelajaran favorit yang paling kamu sukai di sekolah apa tuh?
1: Matematika, Bahasa Indonesia, sama Pendidikan Agama.
0: Wah, banyak banget ya nih. Oh iya, nah Visa, kalau sudah besar nanti, kamu mau jadi apa nih?
1: CEO perusahaan.
0: Wah, luar biasa ya sobat pendengar. Nafisa mau jadi CEO loh. Wih, keren nih. Nah, Nafisa, kamu mau tanya, dari cerita tadi, bagaimana sih perasaan kamu saat tahu kalau si burung bangau rela mencabuti bulunya sendiri demi menolong Yosaku?
1: Perasaan Nafisa sedih karena si Otsuru mencabut bulunya demi membantu Yosaku.
0: Ya kan, sedih kan, rela ya Otsuru mencabuti bulunya sendiri demi menolong Yosaku. Nah, tadi Yosaku kan melanggar janji ya untuk tidak mengintip. Menurut kamu, apa yang seharusnya dilakukan Yosaku agar si burung bangau itu tidak pergi?
1: Seharusnya Yosaku menunggu Otsuru sampai Otsuru keluar dari kamar.
0: Nah, harusnya yang dilakukan Yosaku itu menunggu ya?
1: Iya.
0: Nah, Yosaku menolong burung bangau tanpa mengharap imbalan. Menurut kamu, kenapa kita harus menolong sesama makhluk hidup?
1: Karena kita adalah makhluk sosial dan harus saling tolong-menolong.
0: Benar. Sesama makhluk sosial dan sesama manusia, kita harus tetap saling tolong-menolong ya?
1: Iya.
0: Nafisa, pelajaran penting apa sih yang kamu dapatkan dari cerita ini tentang cara berterima kasih atau membalas budi kepada orang lain?
1: Pelajaran pentingnya, Otsuru mengajarkan kita bahwa ketika seseorang berbuat baik kepada kita, sudah sepatutnya kita membalasnya dengan ketulusan yang sama.
0: Nah, berarti cara berterima kasih dan juga membalas budi itu seharusnya bisa kita lakukan ya?
1: Iya.
0: Terima kasih, Nafisa.
1: Iya, sama-sama, Kak.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

teman-teman idola. Tak kerasa ya, jarum jam sudah berputar dan itu tandanya hampir 1 jam kita sudah seru-seruan bareng. Rasanya baru aja kita bertemu ya, tapi sekarang udah harus berpisah lagi. Gimana menurut kalian kisah si burung bangau tadi? Sangat menyentuh hati kan? Dan dari kisah Otsuru dan Yosaku tadi, kita belajar satu hal yang sangat indah, yaitu tentang kebaikan dan kepercayaan. Otsuru mengajarkan kita bahwa ketika seseorang berbuat baik kepada kita, sudah sepatutnya kita membalasnya dengan ketulusan yang sama. Kebaikan itu seperti gema di pegunungan, teman-teman. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kembali kepada kita. Tapi, ada satu lagi pesan pentingnya, yaitu tentang menjaga janji. Yosaku kehilangan Otsuru karena ia tidak bisa menjaga janjinya untuk tidak mengintip. Jadi, untuk teman-teman idola di rumah, yuk kita belajar jadi anak yang amanah. Kalau sudah berjanji, harus ditepati ya, supaya kasih sayang dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita tetap terjaga. Teman-teman, Kak Desita mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman hebat kita yang sudah membacakan cerita dengan sangat luar biasa hari ini. Kamu hebat sekali. Dan terima kasih juga buat seluruh teman-teman idola yang sudah setia mendengarkan, baik lewat radio atau yang main langsung ke studio RRI Pro 1 Tarakan. Kalian semua adalah semangat buat Kak Desita nih. Akhirnya, Kak Desita harus pamit dulu ya. Jangan sedih, karena Kak Desita bakal balik lagi di jam yang sama dengan petualangan seru yang gak kalah seru. Sebelum bobo siang atau istirahat, ingat ya, jangan lupa untuk gosok gigi, bantu ayah bunda di rumah, dan yang paling utama, tetaplah jadi anak yang ceria. Kak Desita.

siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Para kartis yang ini masih hadir menemani Anda dan sajian musik tradisional dan informasi terkait budaya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari wilayah Bulungan ya, lagu daerah Bulungan akan hadir hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang pertama dengan judul Aneh Bulungan kami persembahkan untuk Anda.

0: Bapak bisa kan bangga tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.

Ya, mendengar satu lagu Biro Ngempada ya, Dato' Arifin sudah kita dengarkan di siang hari ini. Informasi mendengar kami hadirkan terkait dengan ragam seni tari tradisional yang ada di Bulungan. Seni tari memang telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan. Bahkan dapat dikatakan seni tari merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Maka tidaklah heran, seni tari tradisional Bulungan memang memiliki banyak ragam. Secara garis besar, tari tradisional dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tari istana dan tari rakyat. Ya. Tari istana ini diwakili oleh tari jukit, yaitu jukit paman dan jukit demaring. Keduanya merupakan tari istana yang sakral, walaupun sekilas nampaknya memiliki kesamaan. Namun sebenarnya kedua tari itu memiliki perbedaan yang amat kompleks dari segi alat musik dan juga syair lagu, warna baju dan juga kain yang digunakan, serta gerak tangan yang memegang kipas dan selendang. Ini juga diperuntukkan untuk apa dan siapa dari tarian tersebut. Di masa lampau, saking sakralnya tarian ini, tari jukit paman tidak boleh disuguhkan ya kepada sultan, dan hanya boleh disuguhkan ya kepada sultan dan ditarikan di dalam keraton. Sedangkan tari jukit demaring dapat disaksikan oleh rakyat biasa dan boleh disuguhkan di luar keraton. Selanjutnya ini adalah tarian tradisional yang diantaranya ada tari blundi ya, atau blundik ya. Kemudian tari manci dan atau bemanci dan juga tari bagun blundi. Ya, ini merupakan tarian tradisional Bulungan yang sudah hampir jarang sekali ditemukan. Konon ini bentuk tari ini hampir sama dengan tari enggang dari suku Dayak. Ini tidak menggunakan bulu enggang seperti umumnya, melainkan hanya menggunakan tangan biasa dan kostumnya. Yang paling khas adalah ikat kepala, baju kebaya dan tapih atau kain yang digunakan hingga menutup lutut. Tari ini konon diciptakan oleh Datuk Perdana dan syairnya menggunakan bahasa Kayan Pimping. Ini barulah kemudian syairnya diciptakan ulang dalam bahasa Melayu oleh Datuk Abdul Aziz yang berjudul Pinang Sendawar. Baik pendengar, terkait dengan ragam seni tari tradisional Bulungan akan kami hadirkan informasinya setelah kita dengarkan kembali lagu daerah Bulungan berikutnya dengan judul Nupi.

menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jerman yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela mengenang kampung halamannya yang jauh.

bersama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

Pendengar Pro 1 Tarakan masih menghadirkan informasi terkait dengan seni tari yang ada di wilayah Bulungan ya. Tari manci atau bemanci ini disebut juga dengan tari silat ya. Gerakannya hampir sama dengan bentuk silat pada umumnya, namun lebih luas dan lebih berupa tarian yang disuguhkan sebagai bentuk hiburan. Di masa lampau ini bemanci merupakan kegemaran sebagian besar pemuda Bulungan. Kemudian ada juga yang disebut dengan tari bangun. Tari ini merupakan tari magis ya, yang sakral dan tujuannya untuk memanggil kekuatan alam sebagai media penyembuhan. Biasanya diperuntukkan untuk mengobati orang-orang sakit di masa lampau. Walaupun saat ini masih sering dimainkan, sifatnya sudah bergeser menjadi bagian dari seni tari murni, walaupun nuansa magis dan sakral tetap bisa dirasakan. Tari bangun ini memiliki setidaknya 3 bentuk, yaitu ngala bedua atau dimaksud untuk mengambil semangat si sakit, kemudian betujuh ya, memberi makan sesuatu yang gaib, dan yang terakhir adalah persembahan. Selain bentuk tari tradisional seperti yang kami sampaikan di atas ya, ini seperti tari Jukit Maman ya, Jukit Maring, ada juga Bemanci. Ini masih ada lagi tari yang populer di kalangan masyarakat Bulungan, yaitu tari Zapin atau Jepen dalam dialek masyarakat Bulungan. Tari Jepen Bulungan lahir dari proses yang panjang dan dari interaksi agama Islam dengan penduduk suku Bulungan. Jepen yang dimiliki masyarakat Bulungan murni kreasi para seniman sekaligus para pendakwah di masa lampau ya. Jepen ini menjadi sangat spesial karena sering muncul atau dimainkan dalam setiap hajat masyarakat, khususnya pesta rakyat atau acara pernikahan. Bila tidak ada Jepen rasanya tidak lengkap ya dalam acara tersebut. Ya begitulah istilahnya orang Bulungan menyebut Jepen Bulungan ini memiliki 4 variasi bentuk, yaitu Jepen Serimpet atau Jepen Surung Dayung, ada Jepen Ketemu, dan yang terakhir adalah Jepen Sirung atau Sorong. Nah itulah pendengar terkait dengan informasi mengenai seni tari dan ragam yang ada di Bulungan, Kalimantan Utara, dan ini juga merupakan bagian dari kekayaan Nusantara tentunya yang ada di wilayah utara Kalimantan. Baik, lagu berikutnya dari Dato' Dishan Maulana dan juga Abdul Qadir dengan satu lagu berjudul Gunung Kerubung.

0: Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: dong, 1, 20 ribu. Nah, ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Melati 18 ribu, kentang goreng 15 ribu, spaghetti 24 ribu, 18, tambah 15, tambah 24, jadi...
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah, tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Wah, hitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa, Weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya benar, satu lagu Belambi Sapot ya dari Dato' Arifin ya, sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Nah benar, mengenai Tari Juge Demaring ya, ini sebuah tarian klasik yang berasal dari Kesultanan Bulungan. Ini juga pernah ditampilkan oleh kontingen UPT Taman Budaya Kalimantan Utara atau Kaltara dalam ajang Temu Karya Taman Budaya atau TKTB se-Indonesia ke-24 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan pada 14 hingga 17 September 2025 tahun lalu ya. Dan Kepala UPT Taman Budaya Kaltara, Insinyur Enrique Supa, ini juga menjelaskan bahwa keikutsertaan Kalimantan Utara di ajang nasional ini tidak hanya sebagai bentuk partisipasi, tetapi juga wujud nyata upaya melestarikan identitas budaya daerah. Tari Juge Demaring ini merupakan salah satu tarian klasik peninggalan Kesultanan Bulungan, dan tarian ini kerap dipentaskan pada acara penting kesultanan dan syarat dengan nilai historis serta simbol kehormatan. Ya itulah negara informasi terkait dengan Tari Juge Demaring ya, tarian klasik Kesultanan Bulungan yang juga pernah ditampilkan dalam ajang Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ini ke-24 di Banjarmasin tahun lalu. Baik, kami akan hadirkan kembali satu lagu Darah Bulungan sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyerahkan dinamika olahraga.

Satu lagu dengan judul Jugi Demaring dinyanyikan oleh Ainun Jariah ya, sudah kita dengarkan bersama. Pendengar rasanya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI terus menyiarkan informasi dalam dinamika olahraga.

Tengo subida su auto de Grecia Barrat.

Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Sudah unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna. This kind of win also in only way.

Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan

0: glaube, unser Gegenpressing war gut sowieso.
1: Menurut saya, permainan counter-pressing kami sangat bagus. Sementara, pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui, setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi, kami tetap berada di sana. Pada akhirnya, pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke, karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
2: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin. Sementara Schalke meraih poin pertamanya dan

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Radcliffe melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2020.

Fettel mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula 1 pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020.

0: sono team dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
1: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell memulai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
0: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawa dan bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
1: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Lilia Media, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

bukan Asian Games sendiri itu nanti kita masih mantas. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu resmi yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya

dan juga dengan Arab Saudi. Kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak di sini-sini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat di Asia. Tapi saya yakin dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, ada juga kuat diperkuat dengan lebih muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi

cabang olahraga catur, pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel Mes Jack Fa Jazz Festival 2026. Indra Ferdiantara.

tenis antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.

Sementara

0: dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Perkasi Grandmaster Utut Tadianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
1: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu. Yang absolut di kelas dunia. Itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah. Bawa ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru sebelah kanan saya ini Pak Sekjen bekerja keras dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum menurut hemat saya kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencapai

0: lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Yang mengudara lewat FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz untuk pemancar kami yang ada di Bulungan sana ya. Juga untuk Anda yang monitor siaran Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital, kami juga ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti rangkaian acara kami hingga malam nanti. Baik mendengar, di Tarakan siang ini akan kami temani istirahat siang Anda ya, ataupun bagi Anda yang sedang menikmati akhir pekan, hari libur, dengan rangkaian lagu Indonesia maupun mancanegara. Nantikan pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita sepekan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, kan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu

0: kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: jam jam tahap lah itu cepat lah, udah mau terlambat akunya.
1: Sabarlah kodik bah, gimana mau cepat ini? Gak kau tengok lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mangun yang agung ya mau.
1: Bah, kenal kodik sama dia. Oke, tunggu biar aku bilang dulu. Wei, oleh, agak ke pinggir lah dikit bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang bah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agoy, amang Lai kini, bah. Pelan-pelan, sepelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak tinggikan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami, Lai?

Pendengar di Perempuan Berada Pro 1 RRI Tarakan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten kembali mengganggu operasional penerbangan di wilayah Jabodetabek. Bandara Halim Perdana Kusuma, ini Jakarta Timur, menghentikan sementara seluruh operasional penerbangan pada Minggu 6 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penghentian sementara tersebut dilakukan Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi udara sekaligus mengantisipasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma ini akan kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, dan pihak Bandara Halim Perdana Kusuma menyampaikan sejumlah penerbangan dari dan menuju bandara ikut terdampak akibat keputusan tersebut. Para penumpang pun diminta menunggu informasi terbaru dari maskapai masing-masing terkait perubahan jadwal maupun status penerbangan. Operasional ditutup sementara hingga pukul 10 dan akan dievaluasi kembali setelah perkembangan kondisi kualitas udara serta sebaran abu vulkanik. Hal itu merupakan keterangan resmi Bandara Halim Perdana Kusuma melalui Instagram Story Halim Perdana Kusuma Airport pada Minggu 6 September. Keputusan penutupan penerbangan sementara di Halim ini menambah daftar bandara yang mengalami gangguan operasional akibat erupsi Anak Krakatau. Sebelumnya Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang dan Bandara Raden Inten 2 di Lampung juga mengalami penghentian sementara operasional penerbangan. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id.

0: Cia Rina.
1: Dari pagi juga Bu Cesela. Tuh main ku datang pagi-pagi, ada apa nih?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita mau pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia difonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mbak Cerina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Ada orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Berita sepekan umum siang ini edisi 6 Agustus 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan. Di antaranya, Palang Merah Indonesia PMI Tarakan membagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor. Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Selain berita utama, kami juga sampaikan berita-berita menarik lainnya dan berita sepekan umum siang ini kami akan sampaikan bersama saya, Heri Susanto. Pendengar dan pemirsa, pengurus pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 50.000 lembar masker medis melalui PMI se-Kalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda wilayah Kalimantan.
1: Yang paling penting masyarakat yang telah mendapat masker jadi pakai. Jangan dijadikan kiasan, taruh di kantong.
2: Penyaluran bantuan masker medis dilakukan simbolis di Markas Palang Merah Indonesia, PMI Tarakan, Selasa 1 September kemarin melalui PMI Kaltara kepada PMI Kabupaten dan Kota. Ketua PMI Kaltara, Ristianto, menyebut jumlah masker medis yang dibagikan sebanyak 50.000 lembar yang pendistribusiannya menyesuaikan jumlah penduduk dan tingkat dampak di lapangan. Daerah dengan populasi besar seperti Bulungan dan Tarakan mendapat alokasi lebih banyak.
3: Hari ini dilaksanakan distribusi masker ya, yang bukan bantuan dari PMI Pusat melalui PMI Provinsi Kalimantan Utara yang dibagikan kepada PMI Kabupaten Bekasi Kalimantan Utara. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka menghadapi kabut asap.

0: ini, di mana kita tahu bahwa kondisi cuaca, kualitas untuk udara kan tidak baik, sehingga nanti tentu teman-teman TNI yang ada di Kabupaten Bola, yang di lapangan tetap bergerak dalam rangka untuk bisa mengedukasi juga, maupun juga membagi masker agar tentunya dapat pencegahan terhadap penyakit.
1: Selain pembagian masker, Risdianto juga menginstruksikan PMI di kabupaten dan kota untuk melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat. Relawan diharapkan turun ke lapangan bersama tenaga kesehatan dan ambulan membantu penanganan darurat. Sementara itu, Ketua PMI Tarakan, Hamid Amrin, mengatakan masker hasil bantuan akan dibagikan langsung kepada masyarakat di persimpangan jalan dan lampu merah, sekaligus melakukan sosialisasi.
2: Yang pertama tentu kita akan membagikan kepada masyarakat di perempatan jalan, di lampu merah, sekaligus kita sosialisasi. Yang paling penting, masyarakat yang telah mendapat masker, ya dipakai. Nah, jangan dijadikan hiasan, taruh di kantong, atau malah disimpan. Nah, kalau disimpan, lebih bagus tidak usah diambil. Jadi kita berikan kepada yang betul-betul memanfaatkan. Saya kira masyarakat siapapun yang mendapat akan menggunakannya itu ya, akan dipakai.
1: Hamid Amrin juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara motor, wajib menggunakan masker untuk menjaga gangguan pernapasan. Ia menegaskan bahwa PMI Tarakan selalu siaga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Relawan dan ambulan PMI telah dipersiapkan bersama BPBD dan unsur TNI Polri untuk penanganan di lapangan, khususnya di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Utara. Hamid Amrin berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan masker ini dengan baik dan tetap menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap berlangsung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada 4 September 2026, Palang Merah Indonesia, PMI Tarakan membagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor.
4: Saya kira kami pada pagi hari ini membagikan masker di simpang lada
5: untuk menjaga kesehatan.

0: masker di simpang 4 Ladang Kota Tarakan, Hamid berharap masker yang dibagikan sedikit banyak membantu menjaga kesehatan pengendara kendaraan bermotor atau roda 2.
1: Saya kira kami pada pagi hari ini membagikan masker di simpang Ladang. Kelihatannya hampir 90% lebih ada masyarakat belum bermasker, tetapi dengan kita berikan mereka langsung memakainya.
0: Diungkapkan Hamid, dalam pembagian 4.000 masker kepada pengguna jalan, PMI Tarakan tidak sendirian. PMI berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan dalam pembagian masker tersebut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai 70%.
3: Kebutuhan ini khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%.
4: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih jauh dari mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun, produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
3: Kebutuhan ini khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kan bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan itu masih 25.685 ton. Itu kemudian produksi kita cuma 2.279.
4: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non-rumah tangga, seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk kebutuhan rumah tangga pada 2025 diperkirakan mencapai 6.621 ton, sementara kebutuhan non-rumah tangga ditambah MBG mencapai 14.410 ton. Dalam kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai 18.888 ton. Timur Gasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus.
5: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
6: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
5: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan, ya sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
6: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih.
7: khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air.
0: Selama musim panas dan minim curah hujan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Kepala Bagian Operasional PDAM Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan himbauan bijak menggunakan air bersih saat ini agar pelanggan PDAM tidak boros dalam penggunaan air bersih, di mana musim kemarau yang menerpa Tarakan pada tahun ini cukup panjang. Sunarto mengingatkan agar masyarakat atau pelanggan PDAM bisa menggunakan air bersih secukupnya, serta tidak lupa mematikan keran air dan menghindari pemborosan penggunaan air bersih.
7: Khususnya pelanggan Kota Tarakan, minta tolong bijak dalam menggunakan air. Gunakan air secukupnya. Gunakan juga setelah memakai air, tolong stopernya dimatikan. Apabila ada hujan, dalam waktu tadi tolong ditampung, jangan disia-siakan.
0: Sunarto menjelaskan, untuk distribusi air bersih ke pelanggan selama minim curah hujan atau musim kemarau, dapat dipastikan masih berjalan normal dan belum dilakukan sistem distribusi air bersih ke pelanggan secara bergantian. Jafar?
2: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Siang ini, tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
8: Sekian berita sepekan.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Gini bu, kalau pesan setunggal ya, pedesnya sih mantep, sih gak biasa. Sampai kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata mansifasi bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu, ilmu boleh dicari bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Nyabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Yuk.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: Pendengar di Manubalan Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk menemani siang hari Anda, kami ajak Anda untuk menikmati rangkaian lagu dangdut ya, yang kami kemas dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Pro Satu Arari Tarakan yang dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, bersama saya Heri Susanto menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 08215320985 ya, mau telepon boleh, mau WA boleh ya. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Juga untuk Anda yang ingin bergabung lewat live TikTok RRI Tarakan juga boleh ya di acara Pro Dangdut. Silakan mau kirim salam di situ, mau request lagu juga boleh. Nantinya kita coba hadirkan satu persatu lagu permintaan Anda. Ya, mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, satu lagu dari siapa nih enaknya ya? Kita hadirkan satu lagu dari Nelly Agustin deh. Ya, judulnya Bulan Merindu, spesial juga buat kawan-kawan yang sedang monitor siaran Pro 1 RRI Tarakan di FM 97,9 MHz, kemudian di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sana. Juga untuk Anda yang sedang monitor lewat RRI digital ya, di aplikasi yang bisa di-download di App Store maupun di Play Store ya di HP Anda. Lagu dari Nelly Agustin mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut.

Satu lagu dari Nelly Agustin ya, sudah kita hadirkan dengan judulnya Wulan Merindu. Ya, spesial untuk Anda yang baru saja bergabung di FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz. Kita coba bacakan ya teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Juga untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 5320 9845 juga boleh ya.

0: yang dua. Oh, kita coba jauh nih ya. Kita coba terima di 0821-5320-9845 di jalur telepon ya. Kita coba sapa. Selamat siang, Bro Darwi.
1: Nanggut adalah kita.
0: Iyo. Iya Mas,
1: kap. Pagi minggu juga apa juga joko radio ki. Orang itu kan orang pray kan.
0: Iya, lek pray kan orang bayaran Mas.
1: kantornya kebal aja kok. Kata lo mudo. Saiki apa kontrak indine? Kontrak indine saiki Mas.
0: Siapa maksudnya dia? Maksudnya dia Mas, Mas Agus.
1: Maksudnya Mas Heri sekarang rumah-rumah di mana?
0: Oh, di Gunung Amal.
1: Kontrak?
0: Ya, masih punya orang lain gitu.
1: Oh, gitu. Ya wes rasane main-mainnya nyangkarakan wae. Iyalah jadi wartawan ngene apa itu ngene sedewe.
0: Kediri.
1: Bukan sedewe kan?
0: Kediri ya,
1: Enak kan jadi wartawan nih Bapak jadi penyiar radio?
0: Semuanya enak, semuanya kita nikmati Mas.
1: Iya. Oh, nah ya.
0: Apa? Ayam jago ini hilang.
1: Ini ada lagunya Bang Toyib.
0: Bang Toyib, lo ngono lo. Jadi Bang Toyib pas ayam jago terus ayam jago ini harus dipotong ini.
1: Memang bapak itu rara kawan tuh.
0: Bang Toyib pernah mulai-mulai ini. Nah,
1: ikulah. Iku senangannya mbak Iki mbak Jube Jawi.
0: Mbak Jube.
1: Orang-orang siaran Den? Orang siaran gak Den?
0: Masuk malam mbak Jube.
1: Oh masuk malam. Ya semuanya titip salam ke kawan-kawan kapelah ya.
0: Terima kasih.
1: Ayo merenuan.
0: Sami-sami dari Mas Agus Darmawan yang dari Kampung Bugis Tarakan ya, Kalimantan Utara. Baik, yang lainnya juga mau gabung di jalur telepon juga boleh ya. Kita sapa lagi teman-teman yang sudah gabung di live di Pangkalan Tarakan ya. Ini ada Loli Ajo ya, kemudian ada Nur Laili Adenin, terima kasih atas gabungannya. Tidak lupa juga buat kawan-kawan ada Nur Laili Adenin ya, wah namanya ya. Terima kasih atas like-like-nya, tap-tapnya juga terima kasih, biar tambah kencang gitu ya, tambah banyak ya yang mau gabung. Terima kasih juga buat Mas Hendra, kemudian juga ada Pak Zan, ada Arianti, juga ada Zainuddin Haji, ada Neng Cahya Dena, terima kasih atas partisipasinya di Live TikTok, Matt Kurni, ya. Ada juga Kisvi, ya. Ada juga Fatima, ada Uno Insana, ada Mas Warno PKD, wah. Ada Yutin juga, mudah-mudahan saya selalu Yutin, ada Rawawi, kemudian ada Rudy Mai, ya Setiawina juga terima kasih, ada Dendai Tanada, ada Atin Namina juga, ada Mas Diono, terima kasih Mas Diono gabungannya, kemudian juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat siang Bang, Pamroko hadir, salam sehat selalu. Matur nuwun Mas Diono, mudah-mudahan sehat bersama kawan-kawan di sana. Kemudian juga sebaliknya ada Eva Lestaria ya, ada Yudi Dwi Prasit ya, Prasetyo nih kayaknya. Oke, yang mau komen juga boleh ya di live kita karena ditarakan sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut ya hingga nanti pukul 15 atau jam 3 sore. Ada Linda Yatun, ada Rani Cantik, Eva Lestari 78 ya. Oke, selamat jangan ya. Buat Ima juga terima kasih atas gabungannya, Robi 74, ada Pisang Raja. Wah, ada Pisang Raja, ada Omel ya. Dari Falstari 878, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mas. RRI katanya mau ada jalan sehat, acaranya tanggal berapa ya Mas? Acaranya insya Allah tanggal 19 September ya, jangan lupa datang ke RRI, nanti ada jalan santai ya. Ini rutenya pokoknya sekitar sini aja, ke Taman Berkampung ya. Taman Berkampung kamu yang sampai dalam sana, nanti keliling lagi, balik lagi ke daerah di Tarakan ya. Nanti Mbak Eva ditunggu ya gabungannya, ajak teman-teman, keluarga dan saudara pokoknya. Umar Nikers ya, terima kasih buat Indayatun. Assalamualaikum, salam kenal dari Gresik Bang. Oke, Gresik Surabaya kalah di sini, aja sengar sulil Mbak Indah ya. Oke, salam dari Kalimantan Utara ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja yang di Gresik semuanya. Ponorogo cuaca cukup panas mas, Tarakan juga panas, tapi ya sudah ada hujan-hujan gerimis ya, jadi asapnya agak hilang. Yuk kita kenyang lagi, bagi teman-teman yang mau request lagu silakan, mau komen di live kita Radio Tarakan, nanti kita coba hadirkan satu persatu lagunya. Kalau bisa ketik namanya, alamatnya di mana, kemudian juga mungkin ya lagunya dibingkiskan buat siapa, silakan ya. Kalau bisa ada penyanyinya, judul lagunya, nanti kita biar tidak salah putar gitu. Yuk kita kenyang lagi bersama, ini lagu dari Ade Irma, Bang Bayu, selesai buat Mas Agus Darmawan. Goyang Bang.

0: dia pokoknya. Iya, yang ingin bergabung di 0821-5320-9445 boleh ya. Untuk jalur lain telepon WA kita masih nanti rencanakan ya. Mudah-mudahan bisa difasilitasi karena memang jalurnya banyak sini, ada jalur telepon, live TikTok dan lainnya. Kita terima di 0821-5320-9445 di acara Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut dan tetangga kita.
0: Iya, oke. Bang Marsan gimana nih? Agak dijauhkan suara radionya nih, agak storing.
1: TikToknya nih Bang, nyaring.
0: Oh nyaring ya, berarti audionya bagus ya?
1: Uy, bagus.
0: Bagus lah Bang, suara kita di hati.
1: Bagus lah Bang, Mas Heri.
0: Hey.
1: Ini pertanyaan kemarin-kemarin nggak dijawab.
0: Kenapa Bang?
1: Kenapa juga RRI melalui radio Yasani nggak bisa dapat di KTT ini, tempat kuni Bang?
0: Oh di sana, oke. Okay. Ya. Nanti ya, pemancarnya pokoknya Pak tarahkan ke sana ya, ke KTT sana.
1: Eh pasang dinding lah sudah tuh Pak.
0: Oke, okay. Nanti
1: seperti, seperti yang diterakan dulu kan bisa dipantau di Bunyu, bisa dulu kan pakai dinding tuh.
0: Iya, nanti kita pelan kita sampaikan lah. Nanti biar KTT tercover deh kali ini utara gitu kan.
1: Tower kan banyak tower di sini, tempel jadi tower.
0: Yang jagain siapa? Bang Marcelo yang jagain sana.
1: Iya. Oh, kebetulan juga ada tower tempat kunikan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Depan rumah nih.
0: Iya, kayaknya Pak Haris tuh Pak Kepala juga dengar nih kayaknya. Kali ini kalau betul-betul Mas Bang Marcelo mau jaga juga enggak apa-apa.
1: Ya semoga dengar ya. Mm-hmm. Eh, soalnya kita dikebunkan kadang jaringan nggak ada kan gitu kan. Apalagi jauh lagi jaringan. Jadi kita bisa mendengar melalui radio biasa gitu nah Bang ya, oh. Mas Eri.
0: Siap, terima kasih atas informasinya masukannya nih Bang Marsonle untuk kemajuan RRI Parakan. Oke. Okay?
1: Kadang-kadang ya, kadang-kadang jaringan di sini enggak bagus di kegunaan ini.
0: Oke,
1: lagi untuk jaringan internet.
0: Mau dengar lagu apa nih? Pak siapkan dulu. Atau mau salam-salam aja?
1: Dui, lagu siapa tadi sudah di format nih?
0: Oh, mau pilih kan mau yang di format nih? Ada Bulan, Kembar Sri Kandi, ada Ut Permatasari, Padang Bulan, ada Kristinya Sang Bujangga, Tuti Wibowo, Tera Jana. Ada juga
1: Ut Permatasari apa judulnya?
0: Ut Permatasari ada Padang Bulan.
1: Waduh Padang Bulan enggak Pak. Enggak koplo tuh.
0: Atau Makan Hati.
1: Saya cari yang koplo aja Mas Heri.
0: Yang koplo? Yang mana ya. Itu?
1: Kok yang di situ Pak, cari yang koplo lah Pak.
0: Oke. Okay. Ini baru denger nih orang Kalimantan sukanya lagu koplo Pak.
1: Hey, aku kan memang sering dari dulu dengar lagu koplo.
0: Oke.
1: Gimana Mas Heri ini Pak?
0: Lagunya yang mana? Padang Bulan.
1: Eh koplo atau enggak?
0: Enggak, kamu mau request lagu apa, Bah? Nanti kita carikan.
1: Cari yang koplo dangdutan, Mas Heri.
0: Iya, judulnya apa?
1: Judul apa aja lah situ, Bah?
0: Kawin kontrak kah, atau tambal ban kah?
1: Sudahlah.
0: Atau
1: tambal ban kah, kawin kontrak bisa juga, tuh.
0: Oke. Tambal ban ya. Siapa tahu nanti bisa
1: ya, pilih yang bagus lah yang ada kuplonya.
0: Iya, tambal ban ini kan nanti bisa jadi aktivitas setelah pensiun ini.
1: Kuplonya. Salam dulu.
0: Buat siapa salamnya?
1: Bang Karla, dengar Bang Karla ya.
0: Iya, belum sempat ke sana ya.
1: Siapa-siapa Bang Karla tuh Mas Heri?
0: Iya, saya nanti tak siapa. Takutnya nanti di Tanjung, di KTT sana.
1: Enggak. Dia tuh berdiam situ, jadi dia tuh di dekat pelabuhan situ.
0: Iyalah, sama Mbak In, toh.
1: Iya, okay. Ya, kadang-kadang di Gang Bernyo juga dia tuh.
0: Oke, okay, nanti pokoknya tak datangin nanti di sana ya.
1: Sama di Fortuna juga. Supaya dia goyang-goyang di sana memancing.
0: Iya, ini kadang kesebatik dia.
1: Oh, sebatik kan ini?
0: Kadang-kadang kesebatik, Mbak.
1: Oh, ada dari Jota nih. Sama Sari Polet nih.
0: Oh iya.
1: Polet kalau udah memantau pasuklah sudah gabung itu sama Mas Herinya.
0: Iya. Kangen suaranya, Pak.
1: Oh, bilangnya Nggak dibalas di WA aku, belakangnya begitu. yang siaran.
0: Iya, ini kadang buka-buka nih, jarang nih kalau mau bergabung di 0821 yang WA-nya nih. Kan juga terima di sini, Pak.
1: Kasih buka lah WA-nya, Pak.
0: Oh, ini
1: tuh WA-nya RRI.
0: Oh, gitu, Pak? Sudah, Pak.
1: Sudah, Pak.
0: Sudah ada kalau bisa WA sini.
1: Oh, sudah kasih tulisan. Kalau ada tadi Karaoke di udara tadi, bisa lah tuh, tadi tuh ya. Digabung.
0: Oke. Okay. Dulu. Itu aja, Bang Marson.
1: Jadi, Bisa radio sudah gak ada, pendaftar.
0: Sudah, Pak. Sudah kemarin direkam videonya. Ini mau dikirim ke Korwil ya. Jadi dinilai, dijuri sama di sana ya. Jadi kita kirim video nanti.
1: Oke lah kalau gitu. Kirim sekali-kali kirim di grup RRI itu, Pak.
0: Ikutlah, Pak. Orangnya. Ikutlah, Pak. Nanti jalan sehat, Pak. Tanggal 19.
1: 19? Oh ya, aku udah pas libur, Pak.
0: Wah, mantap nih.
1: Kalau enggak, aku udah libur tanggal 19 tuh.
0: Oh, udah libur?
1: Iya, masih dinas.
0: Oke, mantap.
1: Oke, nanti aku anu dulu lah.
0: Iya.
1: Berapa nanti kesana, nanti singkat di RRI.
0: Oke, kabar-kabar, Pak Marson.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kedara kita.
0: Yuk, terima kasih. Terima kasih buat Bang Marcelo yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, KTT Kalimantan Utara ya, sudah bergabung ya. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di live TikTok, ada ditarakan Mbak Eva Lestari 878 ya. Terima kasih atas gabungannya. Ada apa nih, Flowly 2, ada juga Cak Din, ada sapunya kotor lah. Namanya macam-macam ya. Buat Mbak Ayi Nufus, terima kasih atas gabungannya. Karaja juga. Juga buat Mbak Eva siap masih katanya. Juga Alfariski. Terima kasih. Kemudian ada Cepi. Pagi bos, sudah siang bos. Ya, BSD hadir nih. Oke, matur nuwun, terima kasih. Bekasi sonoan dikit wakar. Ya, asik ya. Lagi viral ya, oke. Kita coba terima lagi satu telepon ya. Di 0821-532-9845. Halo, Predang Ruk.
2: Halo, Tren Dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Di Supardi. Bagaimana kabarnya?
2: Oke, akhirin dulu sama Mas Heri. Gimana kabarnya, Mas Heri?
0: Alhamdulillah, saya mawon, sehat-sehat selalu, Pak Di.
2: Selama-lama ini kan, ya. Ini ingat dong, Mas Heri, aku waktu ulang tahun RRI ini. Kapan aku undang lagi, ya?
0: Iya, nanti tak undang spesial, ya.
2: Ini Mas Heri kok baru mawon ini gimana, ya? Aku tidak pernah dengar suaranya. Dari sama Mbak Ayu, kumandang itu kemana itu?
0: Kemarin kita dikirim ke Kawah Chandra di muka, Pak De. Wah, di tempat, di gembleng sana biar keluar jadi gatot kaca.
2: Ini berarti panas lah di sana, Mas Heri, ya.
0: Panas pol, dekat gunung kelut.
2: Nah iya, kirimnya sadar-sadar banget, Pak. Kita ini sebagai orang Kalimantan, walaupun kita dari seberang Jawa, tapi kan sudah penduduk Kalimantan berpuluh-puluh tahun.
0: Iya, iya.
2: Ini toko pare. Iya. Sangat rindu ya sama Mas Heri.
0: Oke, matur nuwun, Pak De. Nanti kontaknya berapa, Pak De? Atau nanti saya bisa WA ya?
2: Ya nanti bisa aja yang satunya, ini kan yang untuk RRI ada khusus telepon ini.
0: Berapa namanya? Mau diudarakan sekarang atau nanti WA aja, Pak De?
2: Ya, nanti ada,
0: Mas. Oke. Okay.
2: Kami lagi di kebun, Mas Heri, ini jadi amal tanam durian, mudah-mudahan doakan cepat panen.
0: Amin.
2: Ada 200 pokok kami tanam ini, Mas Heri.
0: Semangat, Pak De.
2: 2 tahun.
0: Biar jadi nanti amal ada kebun durian gitu ya.
2: Ya, nanti insya Allah kalau panen ya, ini baru umur 2 tahun, nah dari kirim bawa ke kebun, gak jauh kok dari rumah.
0: Ya, mantap. Oke. Okay.
2: Mantap kan?
0: Terima kasih.
2: Ini aku, kami mau salam-salam sama teman yang jauh itu, teman yang jauh.
0: Silakan, Pak De.
2: Dari Gresik tadi siapa? Dari Ponorogo.
0: Ada Mas Jono dari Ponorogo.
2: Ayo, Mas Jono, salam ya ini. Dari Nganjuk, tapi sudah terdampar di Tarakan.
0: Wah, Nganjuk.
2: Tahun.
0: Putangin.
2: Sebenarnya ya rindu juga, tapi apa dibuat? Sudah di Kalimantan mau diapain? Ya, salam-salam yang di Jawa, Ponorogo, Gresik, terus Lamongan ya, Mas Heri.
0: Betul.
2: Nah, dari Bojonegoro. Ini salam dari Pak

0: Lamongan ya. Terus tujuan negara. Semua pengurukku tak bisa dengar jauh-jauh hari-hari Tarakan ini sudah.
1: Iya.
0: Pendengarnya ini. Di luar Kalimantan Utara sudah ini ya. Sangat-sangat bangga kita ini sebagai orang Tarakan penggemarnya luar biasa.
1: Terima kasih
0: Pak Ki. Dari Sumatera ada saya dengar, Jakarta pokoknya klik. Ya itu ada Mas Heri ya, mudah-mudahan Mas Heri sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, assalamualaikum Mas Heri, salam dengan Mbak Ayu.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardi yang ada di Gunung Amal, yang di Pantai Amal ya. Ini karena buat Cepi katanya menyampaikan Bekasi. Terima kasih juga kita sapa-sapa buat Botak Stelu ya. Salam dari Bone katanya. Selamat siang Mas, bisa request lagunya Goyang Dumang. Oke, Goyang Dumang kamu cari apa? Kita siapkan ya. Kayaknya teleponnya berdering terus ya. Kita goyang dulu ya, nanti untuk yang telepon kita akan terima lagi setelah kita dengarkan satu lagu yang satu ini, Tambal Ban, spesial buat yang di KTT. Sehat selalu aja.

0: Dor. Ya, tadi pecah nih Pak Marson ya. Nanti ditambal bannya ya. Ya bersama dengan Mas Slamet pengamen ya, atau Pak Slamet. Ya, sudah kita dengarkan ya. Kita sapa lagi teman-teman yang gabung di live TikTok ya. Kita sapa nanti kalau enggak disapa, waduh, nanti kabur bisanya. Dari Botak Stelo katanya salam dari Bunda, terima kasih. Selamat siang host, bisa request lagu Goyang Dumang. Goyang Dumang sudah kita siapkan ya. Goyang Dumang. Kita coba sapa ya di 08215320945 yang ingin bergabung ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Aduh, apa kabarnya Mas Santo?
1: Alhamdulillah sehat ini Bang.
0: Gimana, masih di Pulau Tias ya? Di Pulau Tias?
1: Lagi ditambah ini sangat.
0: Oh di Sangatto, oke. Oke, di sana gimana nih? Aman-aman aja, sudah pernah hujan?
1: Alhamdulillah aman saja ini, cuma panas aja di sini Bang Erick.
0: Oke, yang penting panas di luar, dingin di dalam gitu ya.
1: Oh, begitu.
0: Banur kemana Banur?
1: Banur lagi di Kuta ini Bang.
0: Oh Erick. Lagi di Tarakan, oke. Mas Santo mau dengar lagu apa nih?
1: Mau dengar lagunya ini Gaby Parira bisa kah?
0: Bisa bah, yang mana?
1: Duduk melamun.
0: Waduh, duduk mau melamun di tanggul.
1: Iya, saya ini ditambah duduk melamun saja terus nih Bang Eri sendiri duduk tambah.
0: Cuma video call aja bisa aja.
1: Iya. Nggak ada juga tetangga di sini.
0: Oh, semangat Mas Santo, pokoknya ya. Salam kata mungkin salam-salam buat teman-teman atau buat pendengar kita yang di live TikTok ya, disapa juga boleh.
1: Salam yang sudah masuk tadi ya, siapa itu?
0: Ada Pak Supardi, ada Bang Marsonley, ada juga kawan-kawan di live TikTok semuanya.
1: Halo, ada Pak Parmi tadi ya. Tak laut ke mana itu?
0: Di Amal, di Pantai Amal.
1: Oh ya di Pantai Amal. Ada juga salam juga ya buat Mas Sole, kalau ada musim buah jangan lupa Mas Sole kirim juga buahnya ke sini. Nah itu saya dulu Bang Hiria.
0: Oke Mas Santo, sehat selalu. Jangan lupa ya, ini karena pengennya tuh lagunya jangan cukur kumismu harusnya nih ya. Jangan dulu. Oke, Mas Santo yang dari Sangatan lokasi pertama kan, terima kasih atas gabungannya bersama Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdut ya. Kita sapa lagi katanya pengen lagunya yang judulnya Satu Dalam Ikatan Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini yang mantas namakan TV rusak nih, aduh. Lagunya Satu Dalam Ikatan, tak catat dulu ya. Satu Dalam Ikatan. Nanti ditunggu aja. Buat Mbak Ayu, terima kasih atas gabungannya di live TikTok. Ada Dr. Insinyur Frederick Gitli, MSI, salam RRI di Tarakan. Terima kasih dokter, buat dokter Frederick ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Ini Cak Min disapa di Bunyi Mas Heri. Cak Min disalin batu sekarang nih kadang kalau hari libur ya. Soalnya istrinya lagi ngajar di sana nih Bang Marson. Ada Mbak Septi, terima kasih gabungannya. Ada Nanang, Samarinda gabung dengan Pro Dangdut. Cari lagu yang panas saja dangdutnya. Oke, tunggu aja Mas Nanang, sebentar lagi go. Putra Kelana, Natuna hadir. Terima kasih Natuna. Harikah cantik. Nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi-bagi buat durian katanya Pak D. Pak D ini dari Bang Marson ya. Ini spesial buat Pak Supardi. Kemudian juga dari Bapak LPSG. Ini selamat siang Mas, ikut gabung di dari Lamongan. Oke, matur nuwun Lamongan, Bapak. Mau sapa-sapa, mau salam-salam, kirim lagu itu juga boleh ya. Mbak Titin, matur nuwun gabungannya. Komedi ada kalau bunyi hujan enggak maksudnya, maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nuboya ya. Terima kasih gabungannya. Ada Ninahar, selamat siang. Salam santun dari Kalimantan Barat. Terima kasih Kalimantan Barat. Ada Bu Hasjim ya. Terima kasih. Ada Bang Marsoni katanya sudah membagikan like TikToknya, terima kasih. Kemudian juga yang lainnya, terima kasih buat siapa nih? Yang ngirim pisang, ngirim apa nih? Ngirim request lagu Mas Roma Irama, Tak Dapat Tidur. Ma, oke. Okay. Ini namanya siapa? Kecil banget ya. Namanya Ocha atau siapa nih? Ocha. Ya, Ocha atau siapa ya? Yang jelas kayaknya matanya gak kabur-kabur nih, kecil banget tulisannya. formnya juga beda ya. Tanda apa tidur kita coba siapkan nanti ya. Oke, kemudian buat Cikedah ya, seperti mati lampu. Oke, seperti mati lampu juga. Seperti mati lampu. Ada Diana Francisca, seperti mati lampu. Nanti kita coba carikan ya. Kemudian juga request Bahtera Cinta untuk Pak Solikin yang lagi deko. Oke, Bahtera Cinta spesial buat keluarga besar Perwira, Persatuan Warga Kediri Raya yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara ya. Bahtera Cinta. STI Cik Murah Mas Tony. Ampun aku kok SJL wae ya. Oh Cak, oke Cak, terima kasih, ditunggu lagunya Cak ya. Nanti pokoknya ditunggu aja lagunya. Lagu Rena Bang Jos ke Putra Kelana. Kita goyang dulu ya bersama Pro Satu Hari Tarakan. Lagunya ini spesial buat Pak Supardi, katanya minta yang anget-anget, yang panas-panas gitu ya. Kita goyang lagi biar tambah semangat kerjanya. Mudah-mudahan juga hari ini adalah hari terbaik Anda, bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin.

Iya, mendengar di mana-mana berada, masih bersama Persatu Area Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, lagunya sudah kita hadirkan Pak Di Supardi yang ada di Amal sana, yang lagi di kebun katanya, lagi lihat-lihat duren ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat aja ya. Untuk yang lainnya yang gabung di Live Vital Area Tarakan, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang minta lagu siapa nih? Tak dapat tidur ya, Cak. Nanti ditunggu. Lagunya yang ori atau gimana ya, Cak ya? Yang dari Bung Haji Rumah Irama ya, Cak ya. Kita coba hadirkan ya. Spesial juga untuk Anda yang ada di lokasi pertambangan semuanya, yang ada di Pulau Tibi, Pulau Tias, juga yang ada di SP ya. Warga-warga SP semuanya ya. SP 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pokoknya tetap semangat aja menjalani rutinitas seperti biasanya. Oh iya, tadi ada yang minta lagu Goyang Dumang ya. Goyang Dumang. Kita hadirkan aja Goyang Dumang bersama Pro 1 Area Tarakan. Juga teman-teman yang sudah komentar ya, ditunggu komentarnya di live TikTok RRI Tarakan ya. Yang ori mas, oke Cak, lagunya lagu apa bisa nggak? Arifas ya, terima kasih. Lagunya lagu dangdut nih Mas Ari ya, mohon maaf ya. Jadi lagunya spesial lagu dangdut, namanya aja Pro Dangdut acaranya. Kalimantan Tengah hadir buat OP 55, terima kasih atas gabungannya. Bener, dangdut lagunya nih Mas Ari. Oke ya. Dangdut is the music my country. Terima kasih Kalimantan Timur, sapa-sapa buat keluarga yang di Kalimantan Utara ya. Salam sehat aja di sana. Oh, lagunya pop di Pro 2 mas, betul, di Pro 2 bisa di RRI digitalnya Pro 2 dicari ya, Pro 2 Tarakan atau mungkin di Pro 2 Samarinda juga ada ya. Oke, kita hadirkan lagu dari Cita-Citata terlebih dahulu ya. Lagunya Goyang Dumang, spesial buat tadi yang request ya. Mudah-mudahan terhibur selalu dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya.

Lo yang terbang membawa kita ke menit 18 pas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya, atau jam 2 siang. Ya, kita juga sama-sama buat kawan-kawan yang ada di live TikTok ada di Tarakan yang mau gabung di 0821-5320-9845 juga boleh. Terima kasih buat Chandra Siregar ya, Labuan Batu, Sumatera Utara hadir. Terima kasih atas kehadirannya nih, Bang Chandra. Ada Dr. Frederick ya, aku lama di Tarakan. Oke, ya selamat bergabung di live TikTok di Tarakan nih untuk Dr. Frederick ya. Kemudian juga selamat siang dari Samandria hadir buat Pak Kuit. Pakuita Widayat ya, oke, terima kasih. Mau gabung, mau request lagu juga boleh ya. Juga terima kasih buat Nai ya. Ada juga Dian Francisca 84. Kemudian juga buat siapa lagi? Aja Asliyah ya. Terima kasih buat Aja, wajah. Mudah-mudahan sehat selalu Aja di sana. Ini spesial buat Mas Anto yang tadi lokasi pertambakan yang lagi duduk melamun katanya dari Gebi Parera ya. Spesial juga untuk teman-teman semuanya, pejuang-pejuang rupiah yang ada di seluruh pertambakan Kalimantan Utara ya. Ini tambaknya nih ratusan hektar ya. Jadi memang di sana banyak penjaga tambaknya ya. Tetap semangat juga yang ada di Istana Terapung, di Pulau Tibi sana juga semuanya mudah-mudahan sehat selalu aja. Goyang lagi.

0: Ya, mudah-mudahan bisa menghibur Mas Anto di lokasi pertambangan sana di Sangatto ya. Dan kita sapa lagi kawan-kawan yang sudah gabung di Live Talk Radio Tarakan. Ada Dian Francisco 84, selamat siang, hadir dari Pulau Bunyu. Apa kabarnya Pulau Bunyu? Mudah-mudahan sehat selalu ya di sana. Nih Bung, gimana kabarnya nih Bung? Tambah rame apa enggak nih?
1: Lama nih, sejak berapa tahun ya? Tahun 2000 berapa ya ke Bunyu ya?
0: Iya, Bang Daryanti, terima kasih atas gabungannya. Salam dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Salam kenal dari Kaltim ya. Salam kenal balik dari Kalimantan Utara, Bunda ya. Mudah-mudahan sehat selalu di Kaltim sana. Kemudian yang lainnya, buat Mas Budi, terima kasih atas gabungannya. Buat siapa lagi nih? Banyak deh teman-teman yang ada di Live TikTok ya. Mudah-mudahan sehat selalu, ditunggu komennya, ditunggu tap-tapnya, biar tambah rame ya. Kemudian juga buat Mas Tony yang ada di Tony Wijaya ya. Wah, nih, kayaknya Mas Tony Wijaya yang lagi di mana nih? Di Agatis sana ya. Salam, lagunya ditunggu dari Bahtera Cinta. Pemain nama buat Caca, sebentar lagi kita hadirkan. Spesial juga buat Bang Fabio ya. Makasih Bang, amin. Oke. Ya Bunda, mudah-mudahan sehat selalu, mau request lagu juga boleh ya. Nanti kita hadirkan lagunya satu persatu. Oke, ini lagunya spesial buat Oca. Di mana Cak? Mudah-mudahan terhibur aja. Dari Ruta

Ya, satu lagu dari Romai Rama dan Rita Sugiarto, judulnya Tak Dapat Tidur ya, spesial buat Ocha dimanapun berada Ocha, mudah-mudahan terhibur selalu ya. Oke, katanya terima kasih Mas sudah diputerin lagunya, terima kasih Mbak Ocha. Kemudian juga salam buat Ica ya, ada Ocha, ada Ica, ada Tarakan, wah. Ada Ica katanya hadir dari pendatang baru, salam kenal buat penyiarnya. Oke, salam kenal balik buat Ica, mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita hadirkan. Mau request lagu juga boleh Ica. Ketik aja mungkin di sini namanya, judul lagunya apa, dari siapa. Dari Bos Sukari, wah ini Bos Sukari. Assalamualaikum, mat siang bang, gimana kabarnya, sehat toh? Ya dari Citandu ya, daerah Malingping, ini pasti lagi bungkus kerupuk ya. Request lagunya Janur Kuning terus ya, Janur Kuning. Spesialnya buat Neng Siska, kalau Janur Kuning nggak ada gimana nih Bos Sukari ya. Soalnya buat Bos Agus Darmawan ya, mungkin lagunya kalau tidak ada Janur Kuning mau diganti apa nih ya. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih untuk Bos Sukari yang lagi aktivitas yang hari ini. Spesial juga kita hadirkan ya, buat Mas Tony Wijaya, lagunya nih Tak Dapat, siapa nih, Bahtera Cinta ya, tapi dari versi Koplo ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan menghibur di siang hari ini. Kalau nggak ada mau ganti Sejuta Luka. Oke, Sejuta Luka kita coba hadirkan nanti ya. Kita giung dulu bersama Bahtera Cinta.

asik katanya Mbak Eva Lestari ya. Terima kasih Mbak Eva, katanya 878 nih. Namanya Mbak Eva Lestari itu 878. Ya, terima kasih buat Mas Tony Wijaya katanya asik goyang Pak Solikin Deko juga sambil giol-giol ya. Belum pulang tuh Mas Bay. Salam buat Mbak Rara ya sama mamanya. Ya, buat Bang Sukari, Bang Sukari yang ada di Citando, nanti ditunggu lagunya ya. Sejuta luka, waduh satu luka aja, misalnya kena paku rasanya luar biasa, apalagi kalau sejuta luka ya. Mbak Eva katanya, Mas Renges lagu judulnya bebas, judulnya bebas. Memang bebas gitu ya, dari judul bebas ini dari Roma Irama ya, bebas aku bebas. Itu yang itu kan Mbak, atau yang mana nih? Banda Sri Hartuti 853. Assalamualaikum Mas, pekan baru Rio hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Rio sehat selalu, aman-aman damai di sana. Salam dari teman atau keluarga yang di Kalimantan Utara ya. Buat Bunda juga terima kasih Bunda. Buat siapa lagi nih ya? Nggih, leres Mas. Ya, oh katanya leres. Oke, judulnya bebas. Oke. Kita hadirkan dulu lagunya dari Nasar KDI ya, Seperti Mati Lampu. Ya, kemarin Tarakan. Goyang lagi bersama Pro 1 RW Tarakan, Kota Tarakan di Kalimantan Utara.

Iya, satu lagu dari Nasir KDI ya, seperti mati lampu ya, gelap rasanya ya. Berarti bisa saja kalau seperti mati lampu mau siup ya, mau pingsan. Oke, ini kita sapa lagi buat Dian Francisca 84. Kemudian terima kasih sudah diputarkan lagunya sama-sama Mbak Dian. Kemudian saya selalu aja di sana. Kemudian Mas Fauzian ya, masih sempat nggak Mas request lagu? Oh, boleh. Ya, lagunya apa nih? Bisa ketiga aja. Amin, jangan lupa ini Mas. Kalau masih ada waktu request lagunya, bukan yang pertama. Oke, bukan yang pertama. Kita coba carikan ya. Bukan yang pertama. Dari siapa nih? Mega Mustika kayaknya nih ya, yang cocok nih ya. Soalnya yang minta Mbak Sri Hartuti ya, jadi suaranya juga cewek ya. Biasanya lagu ini kan hanya untuk menghibur. Ada juga yang bilang lagu ini mewakili perasaan. Ada juga dengan lagu ini mewakili perasaan dan juga pernah juga mungkin ada yang mengalami gitu ya. Mohon maaf Mbak Sri ya. Hanya sekedar lagu ya. Cincin Merah Delima, Elvi Karlina ya. Cincin Merah Delima kita coba carikan ya, dari Fauzian. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Di playlist kayaknya nggak muncul ya. Nanti kita coba carikan. Terima kasih juga buat Nuhin ya, 69. Iya, ini buat Rahman katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, katanya mantan gubernur Kalsel meninggal dunia Pak Haji Rudi Arifin ya. Oke, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih informasinya Bang Rahman ya. Mas Yati, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak. Pripun kabare? Baru bangun yo ya. Miss buat Miss Buket ya. Goyang nasi Padang. Oke, goyang nasi Padang. Cocok banget di siang-siang ini ya. Goyang nasi Padang ya. Oke. Pokoknya sambil goyang-goyang, sambil makan nasi Padang juga mantap ya. Terima kasih buat Miss Buket atas gabungannya. Halo dari Acong. Halo Bang, selamat siang juga. Mas Paimon ya, retalkan salam DJ, request lagunya Gadis. Gadis dari siapa nih ya? Gadis. Nanti kita coba pilihkan. Kayaknya lagunya sudah gak cukup nih ya. Sudah ada 4 nih pas mewakili ya. Oke, kita hadirkan lagunya satu persatu yang pelan-pelan saja. Mudah-mudahan ya intinya biar merata ya. Sedikit waktunya dibagi rata ya. Sejuta luka dulu spesial buat Anda.

sejuta luka dari Rita Sugiarto menghibur kita semuanya, baik yang di Delta maupun yang di udara maupun yang ada di dunia maya ya. Jadi pendengarnya ada ini tanya, tarakan ini banyak ya, mau yang di daratan, mau yang di lautan, mau yang di dunia maya juga banyak ya. Ya, terima kasih katanya siapa nih? Buat Bang Acong katanya enak lagunya Bang, mantep, oke, matur nuwun ya. Dari tarakan Mas Paimon ya, DJ request lagunya Gadis, oh Gadis manis kali mantan. Itu dulu ya Mas Paimon ya, nanti kita coba hadirkan lagu terakhir ya. Asalkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Bang, salam dari Batu Raja, ikut hadir ya. Terima kasih Bang Zainal, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Wenak masih Mas Acong Aci. Mas, buat Mas Arifin, matur nuwun. Pergi kok terpaksa pripun Mas, wah. Iya, pergi yang nanti kan siapa tahu mau reuni. Jadi kan pergi nanti kalau kembali lagi kan bisa reuni gitu loh Mbak. Yo. Jadi bahasanya ini bukan mantan tapi alumni. Kalau alumni bisa reuni Mbak Septi gitu ya. Mbak Ocha, terima kasih Cak gabungannya. Mbak Baival Stari, yo, asik cikiwir katanya. Hai DJ, RRI Tarakan, salam request lagu dari Gadis Manis Kalimantan dari Adela ya. Oke, terima kasih, ditunggu pokoknya. Mama Rati, selamat siang Bang, minta lagu Kejam Bunda Rita. Lagunya kalau sempat ya Bunda ya. Mama Rati ya, mudah-mudahan sempat lagunya, nanti kita hadirkan Kejam. Sopo sing kejam rek. Aja kejam-kejam boy ya. Dari Rita Sugiarto, semakin saya semakin kejam, ada kejam ini dari Evita Mala, malahan judulnya ya. Kita coba siapkan aja. Kemudian juga ada Farel Oreto, terima kasih. Julian Syah 916, ada juga buat Rani, selamat siang Bang, salam kenal dari Kalimantan Barat. Salam kenal balik buat Rani, gimana Kalimantan Barat kondisinya, apakah sudah berkurang kabut asapnya? Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana ya. Oke, yuk kita kuyang lagi bersama Bebas Aku Bebas. Yang request tadi lagu Bebas, Roma Irama hadir. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang komen nanti tunggu ya di live TikTok.

Bebas aku bebas ya. Sudah kita hadirkan dari Roma Irama. Lagunya pokoknya mudah-mudahan cukup ya waktunya. Ya, kita juga sapa lagi teman-teman yang ada di live Lutang Arali Parakan. Banyak sekali ya katanya. Mbak Eva Lestari katanya asik. Ada Yitu ya. Ocha juga. Satrio SPDI. Mas Satrio terima kasih, mantap lagunya Bang. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum, boleh request lagu tak? Lagunya apa? Tapi kayaknya waktunya sudah mepet nih, lagunya masih banyak nih ya. Nanti mungkin lain kali bisa gabung ya di acara Pro Dangdut Arali Tarakan. Selamat sore Arali Tarakan, sore juga dari Bang Nasri Nasir ya. Titip salam untuk ponakan yang lagi kerja. Ini katanya ada siapa? Ada Rafa, ada Dede, ada Asep dan juga Nazar ya. Ini Ocha, terima kasih. Salam kompak dari Sulawesi Tengah, Pak Rigi Moutong. Terima kasih juga. Mama Syakir. Mas Tony Wijaya. Ini sama Pak Solikin juga spesial lagunya. Bukan yang pertama lagumu Mas kayaknya ya. Oke, kita biar lagi. Mudah-mudahan sehat selalu aja buat semuanya. Dan tetap semangat ya. Kita pokoknya goyang terus di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya spesial juga buat Mbak Septi ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat. Laris manis, tanjung gimbal, dagangan habis uangnya ngumpul.

Mudah-mudahan terhibur selalu buat mereka atau Anda yang minta lagu bukan yang pertama, nggak apa-apa. Biar yang pertama, bukan yang pertama bukan masalah, yang penting cocok gitu kan. Ya, ini lagu ini terkadang juga mewakili perasaan. Ini sama juga intinya lagunya dengan lagu pasar.

Mega Mustika sudah hadir dengan lagu bukan yang pertama, spesial buat semuanya aja. Dan kita bacakan lagi teman-teman yang sudah bergabung ya. Mama Syakil ya, Titik Putih katanya, boleh request lagu dong bang, lagunya kayaknya gak cukup nih ma ya. Mudah-mudahan lain waktu deh kita sampaikan lagunya ya. Oke, terima kasih buat Mbak Eva Lestari, katanya salam satu jiwa dari Malang, Jawa Timur, Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Eva, lain kali kita bisa gabung lagi ya. Kemudian juga buat Mbak Seti, doa yang sama mas, nggih, matur nuwun. Kemudian juga Mas Pendi, operator titip salam buat Yuyun Erlianti di Skip Kampung 1. Oke Mas Pendi, mudah-mudahan Mbak Yuyunya lagi dengar ya. Mbak Sri Westuti yang ada di Nias ya, Riau ya. Oh, mudah-mudahan lagi kumpul nih mas sama ponakan sepupu sambil denger dangdut dari RRI Tarakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Sri. Mudah-mudahan kebersamaan bersama keluarga membawa keberkahan tersendiri ya, dan semakin menambah semangat hidup tentunya. Sri Westuti laguku, thank you mas, sehat dan sukses selalu. Matur nuwun Mbak, nanti kapan-kapan bisa gabung lagi ya. Lolo Dewi, salam dari RRI Jember. Oke, salam buat, salam satu rasa, satu jiwa. Oke, Bolo, salam ya dari Tarakan, Kalimantan Utara, pripun kabare, Jember ya. Mudah-mudahan saya selalu aman-aman aja di sana. Salam kenal bang, saya dari Tasik, saya jadi baper ya. Ya, jangan baper bang, hanya sekedar lagu buat Mbak Arti. Ya, ada Permata Gustiwati. Terima kasih gabungannya, Mbak Arti juga terima kasih sudah mampir. Ya, oke bang, makasih. Oke, Mas Tony Guyang. Jangan lupa pokoknya. Ternyata ada proyek dari sana. Ya, mudah-mudahan Pak Solikin dapat job dan juga dapat mantu. Mantu idaman pokoknya. Oke, terima kasih buat Mas Paimon ya. Saya menonton TikTok dari Johor Malaysia ya. Asapnya di sini cuma 150 aja. Oke, mudah-mudahan cepat habis ya. Oke, Mas Andri STB, Mas Jerry Perwira, Persatuan Warga Kediri Raya, matur nuwun gabungannya. Mbak Adenia juga terima kasih buat San Maman ya. Salam sehat selalu aja di sana. Yuk kita goyang lagi, goyang nasi Padang. Nanti masih ada lagu terakhir spesial buat yang ada di Johor tadi, Mas Paimon. Lagu

Ya, untuk Mas Tony yang ada di Agati sana yang lagi ngerjain proyek ya, ini kode ya. Nasi padangnya sudah muncul belum nih, Pak Solikin ya? Kalau belum segera nih nasi padang nih harus meluncur nih ya. Oke. Nanti ada yang minta lagu tadi, aduh sempat kelupaan ya. Kita coba hadirkan ya. Kita sapa dulu teman-teman sebelum kita pamit undur di acara Prodangdut ya. Ini banyak sekali komennya ya. Mas Andri, aku Andri, ini Mas Yeri. Iya, ngerti Mas Andri CP. Ada Audio GP, Kota Gombong host, salam Jateng. Maturun Mas Jateng, Jawa Tengah ya. Kapildong ya, Om Tony goyang terus. Permata Gustani, Metsiang, pendengar lama, pengikut baru Bang. Oke, nanti bisa gabung lagi ya. Mama Syakil juga terima kasih, katanya sudah bergabung, lagunya bisa diwakil ini ya Maya. Kemudian juga pasang Son Ikineng, Home Depot, Bombanjang. Oke. Mudah-mudahan lancar selalu rezekinya ya. Kemudian juga gak sempat gak Bang cincin merah delimanya. Lempar sama yang lain aja Om. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Yeri. Lanjut juga untuk Mas Andri ya. Yang buat yang ngirim mawar, terima kasih buat Sapi Triani Lubis. Juga buat Mama Syakil, kemudian juga Mbak Seti. Matur nuwun kopinya Mbak ya, meskipun di dunia maya kopi yang dunia nyantau mana nih. Ditunggu Agati 12 warung gula sini. Tenan ora, pecel dok dadar iki. Betul ya. Sing bosi Mas Tony iki pokoke sing ngajak kono. Assalamualaikum Bang, boleh enggak minta lagunya Gadis Kalimantan? Terakhir kita hadirkan ya, ini Gadis Manis Kalimantan. Mohon maaf juga ya untuk teman-teman yang lagunya tidak terputar karena keterbatasan waktu kita, karena juga kadang playlistnya enggak ada ya. Mudah-mudahan kita di dalam waktu bisa berjumpa kembali. Kita nikmati dulu deh, jangan kemana-mana ya. Ini dari Divari Naindra dan Pendik. Mas Pendik ya, Gadis Manis Kalimantan.

Ya benar, Timur Pantai Berdang, lagu terakhir Gadis Manis Kalimantan lah, spesial dari Divarina Indra dan juga Mas Pendi ya. Mudah-mudahan menghibur semuanya. Mas Tony katanya tanggal tua mau tanggal isi 6 loh Mas Tony. Waduh, ini modus saya gitu ya. Mas itu isi tanggal 6 lagi pesan. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Mas Fauzian, juga ada Mbak Seti, ada Alina katanya dari Kendal, terima kasih. Kemudian juga ada Zenzo apa nih, yang terima anak magang di studio ya, di Bandung ya. Oke, baik. Yani Dayat ya, hadir Mas katanya. Bang, salam buat Mbak Imel lah katanya dari Bang Kodam. Salam balik, nanti kalau ketemu disampaikan ya. Oke, matur suwun semuanya. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan suasana yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Podcast dan Rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di

kritik dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan

0: favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorit dress.
1: Nina salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku.

Hari program yang satu dengan informasi dan inspirasi Zigas saat kehilangan cinta yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program yang satu Tarakan dengan informasi dan inspirasi. Kami kembali hadir menemani Anda dengan musik dan informasi, salah satunya dari miliknya Maudy Ayunda featuring dengan Danila, Semakin Jauh. Ini adalah salah satu original soundtrack Lost Man Bubroto.

0: Bapak bisa kan bang ke tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih. Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Njet.
1: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
0: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
0: Iya, maaf. Ada apa, Mas?

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di sore hari ini, menemani aktivitas Minggu sore Anda di cuaca cerah ya untuk Kabupaten Malinau. Ya, dan sajian lagu-lagu tadi sudah menemani istirahat sore Anda, dan kami juga akan berbagi informasi ringan tentunya yang kami lansir dari rri.co.id. Baik pendengar, kita coba ke informasi dari Kabupaten Malinau terlebih dahulu. Kali ini terkait skema pembiayaan lunak bagi petani ikan, Malinau, Gandeng, Koptes, dan perbankan. Pemerintah Kabupaten Malinau mewacanakan skema pembiayaan lunak bagi pembudidaya ikan melalui kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan perbankan. Skema ini disiapkan sebagai alternatif permodalan apabila petani menghadapi kendala dalam proses pemeliharaan maupun pengembangan usaha budidaya ikan. Wakil Bupati Malinau Jakaria yang ditemui saat menghadiri panen simbolis musim tebar 3 di Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Jumat 4 September mengatakan akses pembiayaan dengan skema yang tidak memberatkan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan, terutama ketika petani membutuhkan tambahan modal dalam proses pemeliharaan. Menurut Jakaria, kebutuhan terhadap dukungan permodalan tersebut sejalan dengan prospek budidaya ikan yang dinilai cukup menjanjikan. Hasil panen perdana musim tebar 3 juga dinilai cukup baik, dengan harga ikan di tingkat petani berada di kisaran Rp38.000 per kilogram atau sekitar Rp30.000 per kilogram untuk pembelian secara borongan, dinilai masih memberikan keuntungan. Kondisi tersebut menunjukkan budidaya ikan berpeluang menjadi sumber pendapatan masyarakat sepanjang dikelola secara serius. Hasil yang terlihat saat ini juga merupakan bagian dari proses pengembangan perikanan darat yang telah berjalan, termasuk melalui berbagai bantuan stimulan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Namun Jakaria menilai dukungan pemerintah ke depan perlu diarahkan agar petani semakin mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Bantuan tidak diharapkan terus diberikan dalam bentuk yang sama setiap tahun, melainkan secara bertahap bergeser pada pembinaan dan pengembangan usaha. Ya, jika dalam proses pengembangan petani membutuhkan tambahan modal, akses pembiayaan melalui Koperasi Desa Merah Putih maupun perbankan dapat menjadi salah satu alternatif. Komunikasi terkait akses tersebut nantinya dilakukan oleh penyuluh lapangan atau bidang yang membidangi budidaya bersama para petani kolam. Demikian pendengar untuk informasi sore hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk sore hari ini dimanapun Anda berada. Ada Republik tadi dengan lagunya Juri Cinta, Naura Berhenti Bersedih, ada Serina juga Selamat Datang Cinta, dan Senja Rindu Senyummu. Iya, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan hingga saat ini dimanapun berada ya. Beberapa lagu-lagu menjelang The Voice of Islam saja, lagu-lagu religi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti kami akan menemani Anda mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dengan lagu-lagu religi ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung, kita akan dengarkan lagu berikutnya. Kali ini ada dari lagunya Nagita Slavina dengan judul Realita Cinta.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf o yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Sal-sal bagi minum dong, ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

ke Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi beberapa sajian lagu menemani aktivitas Anda. Dan saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Az-Zukhruf. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, demikianlah Voice of Islam menemani Anda untuk edisi hari ini 6 September 2026. Dan kita akan beralih ke program selanjutnya untuk malam hari ini hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Baik, pendengar, saatnya kita dengarkan Warta Inti Mung Malam.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat malam pendengar Warta Intimu edisi Minggu 6 September 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni dan Warta Intimu selengkapnya.

0: Melalui kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia FASI tahun 2026, potensi serta bakat luar biasa anak dan generasi muda bidang keagamaan bisa terlihat. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Pemerintah Kabupaten Malino mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Kabupaten Malino, panitia pelaksana, para pembina, guru dan orang tua, dewan juri serta seluruh pihak yang telah bekerja dalam menyukseskan kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia FASI ketiga tahun 2026 ini. Karena melalui kegiatan FASI ini dapat melihat potensi serta bakat luar biasa yang dimiliki anak-anak dan generasi muda Kabupaten Malino. Perihal tersebut disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Dr. Andes Haji Kamran Daik, MSI, dalam penutupan rangkaian kegiatan FASI ketiga tahun 2026 di Aula SLB Negeri Malino pada Sabtu 5 September 2026 pagi. Dikatakan, FASI merupakan wadah yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, serta memiliki kecintaan terhadap ajaran agama Islam. Tak hanya itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian hadiah kejuaraan tingkat Kabupaten Malino dengan perlombaan yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
2: Kapanpun pemilihan ini, ya, BKPMRI ini wajib ditingkatkan lagi kegiatannya. Siapapun menjadi ketua terpilih nanti, agar bibit-bibit MTQ yang bisa kita kembangkan bisa disampaikan kepada LPTQ. Itu tujuan utamanya. Jangan mau kalah dengan IPKO. BKPMR ini saya lihat menyentuh kepada masyarakat bawah.
1: Sementara itu, Ketua BKPRMI Malino, Yusran SHI menegaskan, dalam kegiatan FASI ini digelar berbagai cabang perlombaan, seperti lomba pidato, azan, mars BKPRMI, video konten remaja, cerdas cermat agama, dan tartil.
3: Maka sepanjang bulan Agustus ini telah tercatat sebagaimana disampaikan oleh Ketua LPPA, LPPTKA, sekaligus Ketua Panitia, lomba kita ada lomba adzan, lomba mewarna Islam, lomba cerdas cermat agama, lomba mas BKPRMI agar mereka hafal, karena bernaung di BKPRMI, lomba pidato Pak, kemudian da'i cilik dan tartil, serta ini yang luar biasa, lomba video konten kreatif remaja masjid, ini ide kawan-kawan.
1: Oleh karenanya, sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama mempersiapkan generasi Kabupaten Malino yang lebih unggul ke depannya. Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Skema pembiayaan lunak bagi petani ikan, Malinau, Gandeng, Koptes, dan Perbankan. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mewacanakan skema pembiayaan lunak bagi pembudidaya ikan melalui kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Perbankan. Skema ini disiapkan sebagai alternatif permodalan apabila petani menghadapi kendala dalam proses pemeliharaan maupun pengembangan usaha budidaya ikan. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, yang ditemui saat menghadiri panen perdana musim tebar 3 di Minapolitan 7, Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, akses pembiayaan dengan skema yang tidak memberatkan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan, terutama ketika petani membutuhkan tambahan modal dalam proses pemeliharaan. Menurut Jakaria, kebutuhan terhadap dukungan permodalan tersebut sejalan dengan prospek budidaya ikan yang dinilai cukup menjanjikan sepanjang dikelola secara serius. Jakaria menilai dukungan pemerintah ke depan perlu diarahkan agar petani semakin mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Bantuan tidak diharapkan terus diberikan dalam bentuk yang sama setiap tahun, melainkan secara bertahap bergeser pada pembinaan dan pengembangan usaha.
2: Kalau ada permasalahan di perjalanan pemeliharaan budidaya ikan ini, saya menginstruksikan untuk bisa membangun kerjasama dengan Koperasi Merah Putih atau perbankan dengan kredit-kredit yang lunak, yang bunganya tidak memberatkan para petani. Nanti yang akan melakukan komunikasi itu penyuluh lapangan, kabid bidang budidaya, dan para petani kolam.
1: Dengan pengembangan usaha dan akses permodalan yang lebih berkelanjutan, pembudidaya ikan di Malinau diharapkan semakin produktif, mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendorong semua pihak berkontribusi, restocking ikan jadi indikator kesehatan Sungai Malinau. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pembudidaya ikan di Bumi Intimun. Tantangan berbeda-beda tergantung tingkatan kelompok pembudidaya. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, yang ditemui dalam kegiatan penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan panen perdana musim tebar 3 di kawasan Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, ada 3 tingkatan kelompok pembudidaya, yakni pemula, madya, dan utama. Ketiganya memiliki karakteristik persoalan yang tidak sama sehingga penanganannya pun perlu dibedakan.
3: Ya, kalau yang utama ini kebanyakan pasti berbicara masalah pemasaran. Prasarananya tadi seperti irigasi dan sebagainya itu. Kebanyakan seperti itu. Kalau masalah bibit, masalah budidaya, itu mereka tidak ada masalah. Tapi kalau madya ini transisi dari pemula, nah mereka juga mempunyai masalah yang sama. Masalah kualitas air, masalah penyuluhan, ya, untuk peningkatan kapasitas atau keahlian dia sebagai pembudidaya tadi itu. Jadi beda karakteristik setiap pembudidaya, tergantung kelasnya di mana. Nah kalau dia pemula jelaslah, dasar-dasar berbudidaya dan sebagainya itu jadi hal yang utama mereka ketahui. Tapi kalau dia mau dilihat dari sisi ekonomis, ya memang tantangan utama kita masalah penganggaran gitu, anggaran yang kurang. Nah itu yang dibutuhkan supaya kita bisa mendorong. Karena kalau kita tidak masuk memberikan semacam bantuan, kita susah mengintervensi namanya kelompok itu, karena kita tidak merasa ada ikatan di situ. Kalau hanya sekedar misalnya datang hanya melihat, menyaksikan, tidak bisa memberikan solusi untuk keluhan, menjawab keluhan-keluhan mereka misalnya, kita tidak bisa melakukan intervensi ke budidaya seperti ini gitu.
1: Afri menambahkan kawasan Minapolitan bukan satu-satunya sentra budidaya ikan di Malinau. Ia menyebut Kampung Nila di Malinau Kota sebagai salah satu kawasan budidaya yang lebih dulu terbentuk, di samping sejumlah pembudidaya mandiri yang bergerak secara perorangan maupun kelompok kecil. Menurutnya tidak semua pembudidaya ikan di Malinau tergabung dalam kelompok resmi. Sebagian menjalankan usaha budidaya untuk tujuan ekonomi, sebagian lain sekedar hobi maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hadi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Intim mengedisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi saja lagu menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini. Dan waktu menunjukkan di pukul 19.28 menit, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Baik, pendengar, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya, dan kami masih akan menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan di pukul 20. Saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan hingga saat ini. Dan saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.

0: dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan.

0: pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara

0: maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
1: Ya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi gunung api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi gunung api Anak Krakatau.
0: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut

kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriana Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwadi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwadi kepada para awak media.
2: Jumlah bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Padang Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
1: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat.

akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan pertemuan kami sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yuri Kesutri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
1: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan, dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan layanan yang apa

Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Istri Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Padahal

kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta. Tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan.

0: Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BMTV memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandhi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar berikut kami

10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan. Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.

0: Podcastnya tambah seratnya.
1: Ayah, bunda, lihatmu.
0: RRI kembali dengan judul Aku di Sini.
1: Tapi semuanya sibuk.
2: Aku senang sekali sekarang.
0: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang. RRI Melabok dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
1: Ada ayah yang ambil.
3: Tapi sebelum ayah,
0: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
1: Sesuai usia kakak ya, Ma.
0: RRI Palangkaraya.

Pulau Jawa, Pulau Bangka, dan Pulau Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Salar, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nambire dan Jayapura.

Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. Laga pencobaan ketiga Liga Inggris akan bersaji di Emirates Stadium.

0: defensa karena Arsenal dalam sepanjang juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Upaya Saka dan performa Fonseca menjadi andalan di serang. Bagi Arsenal, Mikel Arteta waspadai kekuatan lawan tersebut.
1: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang bisa mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
0: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu evaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pas Chelsea, Xabi Alonso puas dengan kursa transform musim panas ini.
2: I think that we can be very happy with
1: saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir

0: where we are now. It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini merupakan penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal yang mempertahankan rekor 40 golan, sementara Chelsea membuktikan bahwa mereka lagi bersaing di papan atas. Dan Jakarta, Chris Van Vliet.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Malinau. Frekuensi 95,3 MHz. Saluran informasi, hiburan, pendidikan dan budaya serta sabuk pengaman informasi di wilayah perbatasan.

0: 95.3 MHz and Malino di ruang dengar Anda semuanya, masih kami temani Anda di malam hari di Lintas Malino Malam. Dan di ruang dengar Anda semuanya, selepas ada informasi berita sentral bersama dengan program 3 RRI, kami temani Anda semuanya Lintas Malino Malam hingga di pukul 24 malam hari ini dengan beragam informasi. Ya, dan tentu saja lagu-lagu yang akan menghantar Anda semuanya di jam istirahat Anda untuk hari Minggu ini di 6 September 2026. Dan di ruang dengar Anda semuanya Lintas Malino, untuk selanjutnya mimbar agama Kristen akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Menyapa untuk semua umat Kristen yang beribadah di malam hari ini juga, karena ada beberapa jemaat ataupun gereja yang melakukan dan melaksanakan ibadah ya di gereja masing-masing untuk malam hari ini ya. Dan pujian serta firman Tuhan akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Jadi pastikan para pendengar tetap setia bersama dengan Malino, nanti akan lanjutkan lagi bersama dengan beberapa program lainnya di semuanya. Nanti akan ada hadir Minra Radio hingga Jazz Music akan hadir untuk para pendengar. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan Malino di 95.3 MHz ya. Kita akan temani Anda semuanya di malam hari ini untuk di sesi mimbar agama Kristen ya, untuk Anda di malam hari ini. Jadi tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kali ini lagu dari salah satu lagu dari Sari Simorangkir, Hadiratmu.
1: Ini berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan.

Hari datang silih berganti, kesusahan seperti tiada henti menghampiri hidup banyak insan di bumi ini, sehingga mereka tersisihkan, tak punya kemampuan, atau mungkin ada tapi tak mendapat kesempatan, atau mungkin sudah tapi tak bisa mengumpulkan hanya untuk hidup layak yang mereka rindukan. Mereka menjadi orang-orang susah, tersisih dari percaturan. Tak ada mata yang hendak melihatnya, tak ada hati yang tergugah, dan akhirnya tak ada tangan yang menjamah, apalagi membagikan yang mereka butuhkan. Kepedulian pada yang tersisihkan semakin hari semakin langka. Tak boleh terjadi. Tapi itu tak bisa dibantah. Nyanyian-nyanyian indah tentang belas kasihan berkumandang di mana-mana. Tapi kepedulian lagi-lagi menjadi barang langka. Cobalah melihat ke kiri dan ke kanan. Berapa banyak orang yang tersisihkan, yang menanti uluran tangan. Semoga kita tak berat hati, tak berat tangan untuk menolongnya. Tetapi justru belajar memiliki hati yang peduli, berbagi dengan yang tersisih, sehingga mereka bisa menikmati sedikit benih rasa dari Natal yang sejati. Bukankah itu sangat indah? Mari kita berlomba bertanya pada diri, dan dengan segera mengambil tindakan nyata peduli kepada mereka yang tersisih. Bersama saya, Bigman Sirait.

0: Shalom para pendengar, selamat malam. Puji nama Tuhan, pada saat malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan saya percaya bahwa kita sekalian ada di dalam pimpinan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pada malam hari ini, bahwa Engkau baik. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga pada malam hari ini pun kami mau memberi telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami sekalian, sehingga firman yang kami dengar sungguh kami boleh terima, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami sekalian dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga hidup kami diubahkan melalui setiap firman yang kami dengar malam hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur kami siap dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, para pendengar dimanapun berada, pada malam hari ini sama-sama kita akan buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah kunci ya, bangkit daripada kegagalan. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat yang terakhir 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah kunci bangkit daripada kegagalan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa dimanapun kita berada, kita pernah mengalami namanya kegagalan dalam hidup ini, kejatuhan. Baik dalam bisnis, baik dalam membangun rumah tangga, kita mengalami kegagalan, atau mungkin juga dalam ya pendidikan, seorang muda yang kemudian mengalami putus di tengah jalan pendidikannya. Saudara merasa gagal dan saudara merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar ataupun tidak ada lagi pengharapan. Nah, hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana sehingga kita dapat melihat dari perempuan yang kemudian ya melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia mengalami satu pembaruan hidupnya, sehingga kita akan melihat di ayat-ayat ini saudara, paling tidak ada tiga hal apa yang menjadi teladan dari perempuan yang sudah kita baca ya dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat pada ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34, kita dapat melihat di sana bagaimana saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap yang ya dicontohkan ataupun diteladankan seorang wanita ini yang kemudian ya mereka nah, kalau saudara perhatikan dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34, kita dapat melihat di sana bagaimana sikap perempuan ini yang tidak putus asa, tidak mudah putus asa, merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Di sana dikatakan bahwa perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita dapat melihat contoh perempuan ini ketika dia mengalami pendarahan. Dia sudah berulang-ulang diobati. Dia sudah datang ke berbagai tabib tetapi tidak kunjung sembuh. Tetapi bagaimana sikap wanita, perempuan ini tidak mudah putus asa. Dia terus berusaha. Dia terus berjuang. Dan bahkan dia ingin berjumpa dengan Yesus.
1: supaya dia mengharapkan ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan atas hidupnya. Namun demikian, sudah kasih dalam Tuhan, kita dapat melihat dia tetap mencari cara. Wanita ini tetap mencari jalan untuk memperoleh kesembuhan. Perempuan ini tetap bangkit dari kegagalannya dan akhirnya mengalami kesembuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang wanita ataupun perempuan ini lakukan sehingga wanita ini boleh mengalami satu kebangkitan ya dari kegagalan. Yang pertama, sudah kasih dalam Tuhan, kita sama-sama lihat Markus pasal yang kelima ayat 27b. 27, kita akan baca satu ayat saja, satu ayat itu, ayat 27. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 dikatakan di sana, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang pertama, kunci bagaimana wanita ini boleh bangkit daripada kegagalan. Dia sudah gagal datang ke sana kemari untuk datang mencari kesembuhan, tapi tidak juga mengalami kesembuhan. Tetapi kita dapat melihat apa yang wanita ini lakukan. Yang pertama, dari ayat yang ke-27, pada bagian A dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Yang pertama adalah wanita ini, dia ya perempuan ini, dia percaya akan firman Allah. Perempuan ini sudah menderita selama 12 tahun ya sakit pendarahan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia sudah berobat ke beberapa dokter, beberapa tabib, tetapi juga tidak kunjung sembuh. Sehingga kemudian mulai saya berpikir, apa yang ada pada dia, uang yang dia punya habis untuk mencari kesembuhan. Kemungkinan dia sudah mulai akan menyerah. Namun di saat seperti itu, ketika dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan, kabar tentang Yesus yang sanggup menyatakan mujizatnya, kuasanya, ia kemudian bangkit dan ada pengharapan baru dalam hidupnya. Seberapa banyak di antara kita yang menjalani kehidupan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengalami kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Ada hal-hal yang kemudian kita menjadi sebuah alasan bagi kita untuk kita kemudian kecewa, untuk kita kemudian putus asa, kehilangan pengharapan. Tidak sedikit kemudian ada di antara mereka yang kemudian mencari jalan keluar, mencari jalan pintas untuk ya kemudian seakan-akan. Mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani keluarga, dalam menjalani usaha, dalam menjalani pekerjaan, atau mungkin juga kita saat ini sedang membangun rumah tangga yang hari-hari ini mungkin ada di dalam ujung ya perceraian. Ada masalah-masalah yang kita hadapi sehingga kita mulai berkata, Pak Pendeta, saya sudah enggak sanggup lagi untuk menjalani ya keluarga ini. Sehingga saudara merasa bahwa ini adalah jalan akhir. Saudara mengambil keputusan yang kemudian yang seharusnya saudara tidak ambil. Saudara menyerah, tapi yang seharusnya Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama kita pelajari daripada wanita ini, perempuan ini, bagaimana perempuan ini sungguh percaya akan firman Allah. Wanita ini sungguh yakin bahwa Yesus yang ada begitu banyak melakukan banyak mujizat, melakukan banyak ya perkara-perkara ajaib. Ketika dia mendengar hal ini, ketika dia mendengar Yesus hadir datang, ada sebuah pengharapan, ada sebuah keyakinan bahwa dia pun juga akan mengalami hal yang sama. Dia pun juga akan merasakan ataupun mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya teringat, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kisah seorang yang bernama Zakheus, dikatakan di ayat yang pertama dalam Lukas pasal 19, ketika Yesus masuk ke kota Nazaret dan berjalan terus. Ketika itu Zakheus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Dia berusaha ingin bertemu dengan Yesus. Dan saya percaya bahwa ketika ia ingin berjumpa dengan Yesus, dia juga sudah pernah mendengar tentang Yesus. Sehingga dia berusaha sedemikian rupa, dia berlari, dia akan memanjat pohon untuk berjumpa dengan Yesus. Sehingga dia kemudian mengalami pemulihan dalam keluarganya. Sama halnya dengan wanita ini, dengan perempuan ini. Dia sudah mengalami penderitaan 12 tahun, sakit pendarahan. Tetapi sungguh luar biasa, Tuhan menyatakan kuasanya bagi perempuan ini. Saya teringat, Bapak Ibu Saudara, saya berjumpa dengan keluarga muda, kami sharing, dan kemudian dia menyampaikan sebuah pergumulan dalam keluarganya. Dia sudah menikah kurang lebih 8 tahun, tapi tidak juga ya dikaruniai seorang anak. Dia datang ke dokter, dikatakan dia datang ke tukang urut sana sini, tetapi juga istrinya juga ya tidak kunjung ya mengandung atau hamil, sudah kasih dalam Tuhan. Dan kemudian dia mulai berkata, hampir menyerah. Tapi kemudian saya sharing, kemudian saya tawarkan, bolehkah saya datang ke rumah untuk kami boleh membangun
0: ya kita mesbah, kita doa di rumah, dan kemudian saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa masih ada mujizat, masih ada harapan di dalam Yesus. Sering kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah fakta. Beberapa waktu kemudian, bulan kemudian, ya keluarga muda ini, ya suaminya menghubungi saya, dan kemudian dia mengatakan, ya kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam keluarga kami. Dan dia mulai mengatakan, menyampaikan bahwa apa yang kita doakan Pak Pendeta, apa yang kita gumuli, kita sama-sama doakan, hari ini Tuhan sudah jawab. Ini merupakan sebuah hal yang saya pikir suatu hal yang luar biasa, sesuatu yang bagi manusia mustahil, bagi manusia gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya ingin menyampaikan sebagai seorang hamba Tuhan, masih ada harapan di dalam Tuhan. Tapi kita harus percaya akan setiap firman Allah yang kita dengar, yaitu melalui ya firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, ataupun mungkin juga melalui setiap khotbah yang kita dengar. Kita harus percaya bahwa kuasanya masih tetap ada, mujizatnya masih tetap ada. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Hal yang kedua, bagaimana supaya apa yang diteladankan oleh seorang perempuan ini, dia boleh bangkit daripada kegagalan, dan kemudian dia boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dia disembuhkan dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau yang pertama tadi, yang dilakukan oleh wanita, perempuan ini, dia percaya akan firman Allah. Lantas yang kedua adalah berusaha dengan tekun. Sama-sama kita lihat di dalam, ya, masih dalam kitab yang sama, ayat yang ke-27, dikatakan di sana, Markus pasal 5 ayat yang ke-27. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau yang pertama tadi adalah percaya akan firman Allah, tetapi juga yang kedua adalah wanita ini berusaha dengan tekun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Dan kemudian di ayat yang ke-27b dikatakan di sana, ya, Markus 5 ayat 27 bagian B, dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, ini adalah perempuan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat bahwa ia memiliki daya juang yang begitu tinggi. Di saat seharusnya dia menyerah, di saat seharusnya dia sudah tidak ada lagi pengharapan karena dikatakan dia sudah berulang-ulang kali diobati, dia datang ke berbagai tabib untuk diobati, tetapi juga tidak ada suatu perubahan yang terjadi dalam hidupnya, dalam kesembuhannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sana bahwa dia justru berusaha mencari cara agar penyakitnya tersembuhkan. Dia tidak mengurung diri di kamar, tapi dia mencari informasi berkaitan dengan cara kesembuhan tersebut. Meskipun di tengah kerumunan pun, dia tidak menyerah, tetapi terus berusaha untuk mendekati Yesus. Saya yakin, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang ingin berjumpa dengan Yesus karena pada masa itu bahwa Yesus adalah orang yang menjadi sebuah figur, tokoh yang dinanti-nantikan. Dia banyak melakukan mujizat, dia banyak melakukan perkara-perkara ajaib. Termasuk pada bagian ini, ketika dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka dia mulai menerobos di tengah-tengah orang banyak itu. Dia ingin mendekati Yesus, dia percaya, dia berharap bahwa ketika dia ya paling tidak menjamah jubahnya Yesus, dia percaya saya akan mengalami kesembuhan. Ini adalah merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh wanita ini, perempuan ini. Dia

Mari sama-sama kita belajar, kita berusaha dengan tekun. Kita berusaha dengan tekun, yaitu kita ya tetap percaya bahwa apa yang saudara usahakan, meskipun mengalami kegagalan, Tuhan akan mengangkat saudara, menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita, sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktunya kita. Ada banyak hal yang kemudian saya berjumpa dengan banyak orang, bahkan kesaksian-kesaksian yang memberkati, dan apa yang terjadi dalam keluarga kecil kami pun juga, saudara yang kasih dalam Tuhan, pernah kami alami bagaimana kami harus tetap berusaha dengan tekun. Beberapa waktu yang lalu, anak pertama saya divonis oleh dokter bahwa anak saya ya dikatakan mengalami ya jantung bocor, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada masa itu kami belum bekerja, bahkan kami juga tidak ada jaminan kesehatan satupun. Pada masa itu dokter katakan, karena waktu itu lahirnya di Tanjung Selor, dan dikatakan anak ini harus dirujuk ya ke Balikpapan, yang masa itu dikatakan hanya ada di sana, di Tarakan belum ada, hanya ada di Balikpapan. Kami harus dirujuk ke sana. Tapi masa itu kami sama sekali, sudah yang kasih dalam Tuhan, kami ada di posisi keadaan ekonomi yang belum kuat. Sehingga pada masa itu saya sampaikan kepada istri saya, saya katakan, mari kita bawa ke rumah, kita akan doakan ya. Dan memang sudah yang kasih dalam Tuhan, setiap pagi di dalam mesbah keluarga jam 5 kami bangun, kami memperkatakan perkataan profetik, kami perkatakan firman Tuhan bahwa mujizat masih ada. Anakku sehat, anakku sembuh, anakku diberkati Tuhan, anakku menjadi anak yang pintar. Ya, karena memang enggak mudah untuk ya berusaha dengan tekun, dan itu memang kami alami, sudah yang kasih dalam Tuhan. Tapi itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya. 1-2 bulan kami lewati, kami harus bangun pagi, kami harus ya berdoa, dan kami tetap ya memperkatakan perkataan-perkataan profetik firman Tuhan. Kami percaya bahwa karena masa itu memang kami masa ya di masa-masa sulit, masa-masa tersulit ya dalam keluarga kecil kami. Akhirnya sudah yang kasih dalam Tuhan, luar biasa, dalam waktu demi waktu berjalan Tuhan kerjakan mujizatnya ya bagi anak kami yang pertama. Ketika waktu berjalan, akhirnya kemudian kami dari Tanjung Selor kami ke Tarakan, dan kemudian kami mulai cek anak kami ke dokter. Bahkan ketika kami bawa ya ke salah satu, kami berenang bersama dengan istri dan anak-anak, dengan anak kami, yang saya lihat, saya berpikir kalau jantungnya bocor maka anak ini ya cepat mudah ya lelah ataupun kedinginan. Tapi sampai hari ini sudah kasih dalam Tuhan, saya begitu melihat karya ajaib Tuhan dikerjakan bagi anak kami yang pertama, putri kami. Hari ini dia sudah besar, hari ini dia sudah berusia ya 5 tahun. Dia menjadi anak yang cerdas, bahkan dia menjadi anak yang suka berdoa, bahkan dia menjadi anak yang taat, suka ya belajar bersama dengan orang tua, bahkan dia menjadi orang yang aktif di kelasnya. Saya bersyukur ini semuanya oleh karena keajaiban Tuhan. Karena apa, sudah yang kasih dalam Tuhan? Karena saya bersama dengan keluarga kami berusaha dengan tekun, kami tetap menantikan, kami tetap percaya bahwa masih ada pengharapan. Tuhan akan bawa kami melihat kemuliaannya dinyatakan dalam keluarga kecil kami. Hari ini, sekali lagi, saya gak mengerti apa yang kita alami. Mari sama-sama kita tetap berusaha, Bapak Ibu Saudara. Mari tetap menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Mari tetap berusaha dengan tekun. Yakinlah, percayalah bahwa mujizatnya masih ada. Tuhan akan membawa kita, mengangkat kita dari kegagalan. Sama seperti perempuan ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana ya ataupun apa yang menjadi teladan dari perempuan ini sehingga ia boleh ya mengalami bangkit daripada kegagalannya. Dia sudah berobat kesana kemari, datang ke tabib ya, begitu banyak tabib, tapi juga tidak kunjung datang kesembuhan dalam hidup. Yang pertama tadi ya dilakukan oleh perempuan ini, dia percaya akan firman Allah. Yang kedua, ia berusaha dengan tekun. Yang terakhir, sudah yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir, apa yang wanita ini lakukan, perempuan ini lakukan, sehingga ia boleh mengalami bangkit daripada kegagalan. Yang ketiga adalah bertindak sesuai dengan iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba perhatikan Markus pasal yang kelima ayat yang ke-28 dikatakan di sana, sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya perempuan ini menyentuh jubah Yesus karena dia berpikir, ketika ia menyentuh jubah Yesus, pasti dia akan mengalami kesembuhan. Keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakannya. Dia bertindak sesuai dengan iman yang dia punya, sehingga terjadilah pendarahannya terhenti dan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan, saya percaya itu akan mendatangkan mujizat dan kesembuhan. Nah, hari-hari ini mari sama-sama kita

bertindak sesuai dengan iman kita. Sekali lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bertindak bukan dengan sesuatu yang ya yang konyol, ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dimaksudkan bertindak dengan konyol? Ketika saudara membaca firman Tuhan, bagaimana Petrus berjalan di atas air, kemudian saudara mulai mencobai Tuhan, firman Tuhan berkata, Petrus juga boleh berjalan di atas air, maka saya pun juga dapat melakukan demikian. Itu artinya saudara sedang mencobai Tuhan. Itu artinya saudara sedang bertindak bukan berdasarkan iman. Tapi ketika sungguh-sungguh hari ini, saat malam hari ini, dalam keluarga saudara, mungkin saudara sedang mengalami begitu pergumulan, masalah yang begitu pelik saudara hadapi. Mari untuk saudara, bukan hanya saudara ya percaya akan firman Allah, bukan hanya saudara, bapak ibu saudara berusaha dengan tekun, tetapi juga saudara harus bertindak sesuai dengan iman. Iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan. Karena ada begitu banyak hal yang saya lihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Tuhan bekerja secara manusia itu gak mungkin. Secara manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, sudah dikasih dalam Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang saya sudah sebutkan di awal tadi, bagaimana seorang keluarga muda yang bergumul akan keturunan dalam keluarganya, Tuhan tolong. Bagaimana juga keluarga kami, keluarga kecil saya, Tuhan juga tolong anak pertama kami, putri pertama kami yang dikatakan dokter divonis oleh dokter bahwa dia mengalami jantung bocor. Tuhan juga mampu menyatakan kuasanya. Tuhan menggerakkan kami untuk membangun mesbah keluarga. Kami berdoa dan kami memperkatakan perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan iman, dan kemudian juga Tuhan sembuhkan. Apa yang hari-hari ini Tuhan gerakkan untuk saudara lakukan di dalam mungkin pergumulan saudara hari-hari ini? Mari bertindak dengan iman, minta hikmat yang dari Tuhan, dan saya percaya saudara akan dibawa Tuhan untuk boleh bangkit daripada kegagalan. Kegagalan boleh saja terjadi, kejatuhan boleh saja terjadi, tetapi yang menjadi sebuah pengharapan bagi kita, masih ada pribadi Yesus Kristus yang mampu menolong kita, yang mampu menyatakan kuasanya bagi kita, bahkan mengangkat kita daripada kegagalan, menyatakan, mengangkat kita untuk membawa kita kepada kemuliaannya, yang Tuhan mampu mengangkat kita, mengangkat kita dari kegagalan, mengangkat kita kepada kemuliaannya. Sama seperti bagaimana wanita ini, bahkan ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Zakheus yang kemudian juga Tuhan pulihkan, dikatakan bahwa hari ini telah terjadi kesembuhan di dalam rumah Zakheus. Bahkan ada contoh-contoh yang lain. Tuhan mampu mengubahkan, Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya percaya firman-Nya akan mampu mengubahkan kita, bahkan membawa kita kepada pengertian bahwa Dia mampu mengangkat kita daripada kegagalan. Dia akan membawa kita untuk bangkit daripada kegagalan. Mari sama-sama kita berdoa. Puji nama Tuhan, dan saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saya percaya apa yang dialami oleh perempuan pendarahan yang 12 tahun mengalami sakit ini, dia boleh melihat kuasa Tuhan. Dan saya pun juga percaya setiap kita pun juga akan melihat kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kita, hidup kita, bahkan di dalam apa yang kita kerjakan. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara kepada kami sekalian, kepada setiap para pendengar dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan, setiap benih firman yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami bagikan, boleh sungguh jatuh ke tanah hati yang subur, sehingga bukan hanya kami sebagai pendengar firman-Mu, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Sebagaimana perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, bagi manusia mustahil, bagi manusia gak mungkin untuk dipulihkan, disembuhkan. Karena wanita ini sudah begitu banyak datang berobat, bahkan datang ke tabib, tapi tidak juga kunjung sembuh. Pada malam hari ini pun kami berdoa buat setiap para pendengar dimanapun berada. Mungkin ada di antara kami yang mendengarkan siaran ini, yang sudah datang kesana kemari untuk mencari jalan keluar, mencari pertolongan kesana kemari, untuk melihat pertolongan, mengalami pertolongan dalam keluarga, bahkan mungkin dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha. Hari ini kami berdoa, Tuhan, berikan mereka iman percaya di dalam Engkau. Berikan mereka keyakinan bahwa masih ada pengharapan di dalam Engkau. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit pada hari ini. Sudah bertahun-tahun terbaring di rumah sakit, terbaring di kasur, di rumah, dimanapun berada. Kami berdoa, Tuhan,
nyatakan belas kasih-Mu Bapa, nyatakan kuasa-Mu, mari Engkau nyatakan kesembuhan, nyatakan pemulihan bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Mungkin ada di antara kami yang hari ini sudah gagal dalam membangun sebuah hubungan. Mari juga Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, mereka boleh melihat pembelaan Tuhan. Tuhan akan mempertemukan orang yang menjadi pendamping dalam hidup mereka, memberikan jodoh yang terbaik dalam hidup mereka. Atau mungkin mereka yang sudah bergumul bertahun-tahun akan usaha yang mereka kerjakan, mengalami kegagalan. Kami berdoa ya Tuhan, mari Engkau Tuhan bekerja buat setiap umat-Mu yang sudah berulang kali mengalami kegagalan dalam usaha. Mari juga Tuhan bangkitkan mereka, sehingga mereka boleh melihat pertolongan ajaib Tuhan. Usaha bisnis mereka dibangkitkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka alami itu boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup, menjadi sebuah kesaksian yang nyata. Mereka boleh bagikan bahwa nama Tuhan Yesus mampu menyatakan sebuah yang hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan, hari ini setiap kami boleh dibaharui, setiap kami boleh dibangkitkan iman kami, oleh karena kami sudah mendengarkan berita firman-Mu pada malam hari ini. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Diberkati sekali lagi, kami berdoa buat RRI yang juga boleh menjadi saluran berkat untuk pemberitaan firman ini. Tuhan memberkati dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah, para staff, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati, kami juga tidak lupa, kami berdoa memberkati kota Tarakan. Tuhan memberkati kota Tarakan, Bapak Wali Kota berserta seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati, hingga shalom, damai sejahtera Tuhan dinyatakan bagi kota kami. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan, kami rindukan pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Kami mendengar bahwa untuk kasus COVID mulai meningkat, tapi itu tidak menjadikan iman kami menjadi goyah. Kami tetap percaya bahwa sumber daripada penghiburan, bahkan sukacita kami ada di dalam Engkau. Kami tidak menjadi goyah, kami tidak menjadi takut dengan informasi-informasi yang ada di luar sana. Kami mau tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang menjaga kami, yang melindungi kami daripada mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Oleh karena Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, beserta seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami sudah berdoa buat setiap para pendengar, bahkan bersyafaat bagi kota, bagi bangsa kami. Sehingga kami malam ini menjadi malam yang luar biasa bagi kami. Kami semuanya boleh mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

0: Jelajah Nusantara.
1: Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong sampai budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sahabat budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam. Mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia.

0: Kamu mau kemana?
1: Ada deh.
0: Gak lama kan?
1: Paling juga sejam.
0: Tapi jangan lupa ya, kuliahku berakhir 2 jam lagi. Ingat, jemput.
1: Iya.
0: Nih.
1: Apaan nih?
0: Sebuah simbol kalau kamu gak lupa akan janji kamu.
1: Yaileh, kirain apaan? Iya.

0: Akhirnya kamu datang juga. Lama banget sih.
1: Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Maksud kamu apa kirim chat WA bernada ancaman seperti itu?
0: Kok kamu nyolot sih? Yang mana terusnya saya. Kamu yang gak pernah mau balas benar saya.
1: Turunin gak jari kamu?
0: Memangnya kenapa? Jari telunjuk itu menunjuk kamu dan mengingatkan kamu supaya gak lari dari masalah.
1: Satu jari kamu arahkan kepada aku, tetapi empat jari lainnya justru mengarah kepadamu. Dan itu berarti penyebab semua masalah ini adalah kamu.
0: Kamu ini apa-apaan sih?
1: Ingat ya Santi, urusan kamu adalah urusanmu sendiri. Jadi jangan coba-coba menyeret saya ke dalam masalahmu.
0: Andi, Andi. Kebangetan deh si Andi. Tahun baru bukannya membuka lembaran baru yang lebih baik, justru menyulutkan api kemarahan. Apa susahnya sih meminta maaf? Kan pasti saya juga bakalan maafin dia kok.

0: sama
1: yang itu tadi. Iya,
2: ada tadi. Katanya sejam. Ini mah udah lebih dari 2 jam. Si Andi kok kayak gini sih? Kirain di tahun baru dia jadi bisa menghargai waktu dan menepati janji. Ini malah makin parah dari tahun sebelumnya.
3: Maaf ya Anggi, saya telat, macet soalnya.
2: Kamu gak punya alasan lain apa selain macet? Males banget.
3: Ya maaf.
2: Udah ah, bye.
3: Anggi, maaf. Anggi. Ah, tahun baru kok gini amat ya?
4: Tahun 7 ya, deh ya.

0: Gimana nih? Gara-gara terlalu emosi, lupa deh jika saya nggak bawa ongkos. Aduh, malu banget rasanya. Apa kata Pak Supirnya ya, jika saya jujur kalau saya nggak bawa duit? Masa HP atau KTP yang harus saya berikan sebagai ganti ongkos angkotnya sih?
1: Maaf nih, kamu nggak apa-apa kan? Saya perhatikan, sepertinya kamu gelisah.
0: Jujur nggak ya? Jujur aja deh. Siapa tahu ada pinjaman duit 5 ribuan untuk bayar angkot. Kan lumayan.
1: Hey.
0: Gini. Sebenarnya tadi saya sempat marah dan emosi pada seseorang dan akhirnya membawa saya naik di angkot ini. Padahal saya nggak bawa duit.
1: What? Beneran?
0: Ya gitu deh.
1: Emang ya, jika seseorang lagi emosi, banyak hal yang nggak baik datang menghampiri.
0: Saya setuju. Oh ya, ngomong-ngomong soal emosi, dilihat dari raut wajah kamu, apakah tebakanku benar? Jika
1: saya juga baru emosi dan marah pada seseorang. That's right. Dan akhirnya saya juga harus naik angkot ini dan sejujurnya saya nggak tahu jalan menuju rumah. Kesasar nggak sih?
0: Astaga, bener ya, emosi itu nggak baik, justru merugikan kita. Oh ya, emangnya kamu tinggal di jalan apa? Siapa tahu saya bisa bantu.
1: Sebenarnya saya baru di sini, baru seminggu datang dari kota seberang. Yang saya ingat, katanya saya harus turun di pertigaan Taman Macan. Setelah tiba di situ, saya bakalan tahu jalan pulang.
0: Kalau begitu, kiri-kiri Pak Sopir. Syukur aja kita berbincang di waktu yang tepat. Ini pertigaan Taman Macannya.
1: Oh iya, benar-benar tempatnya di sini. Makasih ya. Gimana kalau kita selfie dulu? Supaya kita nggak saling melupakan jika kita sudah saling menolong.
0: Ide bagus tuh. Yuk, pakai kamera saya juga ya.
1: Kiri, Pak Sopir. Ini Pak ongkosnya. Sekalian dengan teman saya yang di belakang ya.
0: Makasih ya. Alhamdulillah deh, udah jadi malu.

0: Akhirnya kamu datang juga. Lama amat sih. Aku jadi khawatir nih.
1: Memangnya yang suruh kamu khawatir itu siapa?
0: Kamu kok ngomong gitu sih?
1: Habisnya kamu sih. Daripada emosi ya, sudahlah.

0: Nah, gitu dong. Gak baik marah-marah terus.
1: Iya sih, saya udah ngerasain imbasnya.
0: Oh iya? Ceritain dong.
1: Rahasia.
0: Anggi, pinjam handphone kamu ya. Foto Anggi bersama Santi, kok bisa? Apa mereka saling kenal? Tapi setahuku, baik Anggi maupun Santi gak pernah cerita keberadaan masing-masing. Anggi, ini siapa?
1: Oh, dia itu yang nolongin saya bayarin ongkos tadi. Kan saya gak bawa duit. Tapi, kalau namanya gak tahu siapa. Emangnya kenapa? Kamu kenal?
0: Enggak kok, cuma nanya aja.

0: Kamu lapar?
1: Udah tahu nanya.
0: Kita makan yuk.
1: Tapi tempatnya saya yang pilih ya.
0: Beres, terserah kamu deh. Yuk.

0: Kamu yakin mau makan di sini?
1: Yakin lah. Tadi saat dalam perjalanan pulang, mataku itu selalu tertuju di warung makan ini. Kayaknya enak deh. Yuk. Kamu mau pesan apa? Kalau saya sih mau makan ayam bakarnya plus nasi. Terus jus lemon sepertinya enak.
0: Pesanan saya samain aja dengan kamu ya.
1: Oke, saya ke toilet sebentar ya.

0: kalau jalan lihat-lihat dong.
1: Kok malah saya yang salah sih?
0: Ya kamu lah.
2: Turunin nggak jari kamu? Jangan asal tunjuk.
0: Saya nggak punya urusan sama kamu ya, jadi jangan ikut campur.
2: Ya wajiblah saya ikut campur. Karena wanita yang lagi kamu tunjuk dengan cara yang nggak sopan itu adalah...
1: Andi?
2: Santi?
1: Kamu kan wanita yang membayarkan ongkos angkot saya tadi. Dan kamu Andi, kalian saling kenal.
3: Dia siapa Andi? Kamu belum meneruskan kalimatmu.
0: Santi, jadi maksud kamu orang yang tukang ikut campur ini Andi, lelaki yang ninggalin kamu begitu saja?
1: Maksudnya?
0: Saya bantu langsung jawab aja ya. Nih cowok ninggalin teman saya hanya karena sering menggunakan jari telunjuknya ke arah dia. Itu kan cemen, gak masuk akal. Dan gak bisa dong dijadikan alasan untuk putus.
1: Apa?
2: Anggi.
1: Maaf, maaf, maaf.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Jelajah Nusantara. Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sahabat budaya merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sahabat budaya seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini.

0: Jelajah Nusantara.
1: Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan, terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya.

Pernahkah kamu mendengar tentang ambalat? Kamu tahu nggak? Tahu nggak? Apa itu ambalat? Ambalat adalah singkatan dari ambang batas laut terluar di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Kamu tahu nggak peristiwa yang berkaitan dengan ambalat? Ingat nggak kejadiannya? Nah, sebaiknya kamu tahu, di bulan April tahun 2005 terjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Sengketa di Blok Ambalat diawali adanya konvensi antara Belanda dan Inggris mengenai wilayah kekuasaan di Pulau Kalimantan pada tahun 1891. Dalam konvensi ini ditetapkan wilayah Sabah dan Sarawak berada di bawah kendali Inggris, sedangkan sisanya masuk ke wilayah Belanda. Sayangnya, tidak ada perjanjian batas negara yang jelas dalam konvensi tersebut, sehingga menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia setelah merdeka.

Inilah kata bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, bijak, tokoh dunia. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Pitagoras.

Ada begitu banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia, tapi tidak semua orang mengenal raja-rajanya. Oke. Baiklah, pertanyaannya, kamu tahu nggak siapa Datu Adil? Kamu tahu nggak Datu Adil dari kerajaan mana? Nggak tahu kan? Nah, sebaiknya kamu tahu. Datu Adil adalah raja dari Kerajaan Tidung Kalimantan Utara yang berkuasa sejak tahun 1896 ketika Belanda mengetahui bahwa di bumi Tarakan terkandung minyak bumi yang amat berharga, bahkan disebut-sebut memiliki kualitas terbaik di dunia. Belanda mengatur strategi licik, menuding Datu Adil, melakukan penggelapan uang pajak, dan membangkang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka, sebagai hukumannya, Datu Adil dibuang ke Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1916. Begitu juga dengan para pejabat tinggi kerajaan, termasuk pangeran dan putra mahkota yang diasingkan ke beberapa tempat yang berbeda. Bahkan, Istana Tidung kemudian dihancurkan oleh aparat kolonial. Dengan dibuangnya Datu Adil beserta pewaris tahtanya oleh Belanda, mengakhiri riwayat Kerajaan Tidung di Tarakan. Kini, nama Datu Adil diabadikan pada stadion sepak bola di kota Tarakan dengan nama Stadion Datu Adil.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya

akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal, apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi, tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga berisiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya.

Tahukah Anda apa itu rangkong badak? Rangkong badak dalam bahasa Latinnya Buceros rhinoceros atau dikenal sebagai burung enggang adalah burung yang tinggal di hutan Kalimantan. Satwa ini dipandang istimewa bagi suku Dayak Kalimantan. Bagi mereka, burung itu melambangkan kesucian, kekuatan, dan kekuasaan. Konon, pada zaman dahulu, suku Dayak menjadikan rangkong badak sebagai perantara komunikasi dengan arwah leluhur, roh alam yang melindungi Pulau Kalimantan. Dan suku Dayak dahulunya sering menampakkan diri dengan wujud burung rangkong raksasa. Tak heran apabila dalam kesenian, tari maupun kebudayaan suku Dayak, motif burung rangkong banyak ditemukan. Hebatnya, burung rangkong badak juga diakui dalam kemampuannya menebar biji hingga 100 km jauhnya. Satwa pemakan buah-buahan ini terbilang sangat berjasa pada sebuah proses regenerasi hutan di Kalimantan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Abraham Lincoln.

Mengapa ada 7 hari dalam seminggu? 1 tahun terdiri dari 365 hari. Ada juga 1 tahun yang berjumlah 366 hari dan terjadi setiap 4 tahun sekali. Lalu 1 bulan ada yang berjumlah 30 hari ataupun 31 hari. Bahkan bulan Februari hanya 28 atau 29 hari. Tapi ada satu yang pasti, dalam satu minggu selalu ada 7 hari, tidak berbeda jumlahnya. Hari ditentukan dari waktu bumi melakukan rotasi penuh pada orbitnya. Bulan ditentukan dari waktu bulan mengelilingi bumi. Sedangkan tahun ditentukan berdasarkan waktu bumi mengelilingi matahari. Lalu, apakah teman-teman tahu dari mana asal penentuan jumlah hari dalam satu minggu? Ketahui asal-usulnya yuk! Penanggalan masing-masing suku yang berbeda. Pada zaman dulu, setiap suku punya penanggalannya masing-masing karena belum punya penanggalan yang sah. Misalnya penanggalan suku Maya, penanggalan suku Aztec, dan lain-lain. Ada penanggalan yang menetapkan seminggu terdiri dari 10 hari. Ada juga yang percaya seminggu itu ada 5 hari. Sejarah 7 hari dalam seminggu. Penetapan 7 hari dalam seminggu ini diperkirakan dimulai oleh bangsa Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Lalu, menurut kepercayaan mereka, Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Karena itulah, mereka juga percaya kalau seminggu terdiri dari 7 hari. Tapi saat itu hari belum diberi nama. Mereka hanya menyebut hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-7. Setelah itu, mereka akan kembali lagi ke hari pertama. Nama-nama hari berdasarkan benda langit. Pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada saat Julius Caesar berkuasa, barulah hari-hari itu diberi nama. Nama-nama hari ditetapkan berdasarkan matahari, bulan, dan nama 5 planet. Saat itu orang-orang sudah mengetahui tentang tata surya, tapi mereka hanya mengetahui kalau tata surya terdiri dari matahari, 6 planet, dan bulan. Hari Minggu atau Sunday diambil dari matahari atau sun. Hari Senin atau Monday diambil dari nama bulan atau moon. Hari Selasa atau Tuesday diambil dari Mars yang identik dengan Dewa Tiu. Hari Rabu atau Wednesday diambil dari Merkurius yang identik dengan Dewa Woden. Hari Kamis atau Thursday diambil dari Jupiter yang identik dengan Dewa Thor. Hari Jumat atau Friday diambil dari Venus yang identik dengan Dewa Freya. Dan hari Sabtu atau Saturday diambil dari Saturnus atau Saturn. Sekarang jumlah 7 hari dalam seminggu ini digunakan penanggalannya secara universal di seluruh dunia.

inilah kata bijak toko dunia. Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Sahabat pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan Prancis ingin Uni Eropa membatasi perdagangan dengan pemukiman Israel yang dinilai ilegal di tepi barat yang diduduki. Barrot menyebut pekan ini dirinya kembali mendesak negara Eropa untuk mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Ia juga mengecam apa yang disebut sebagai ledakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pemukim Israel di wilayah pendudukan tepi barat. Menurutnya kekerasan tersebut merusak martabat warga Palestina, keamanan Israel, serta prospek solusi dua negara. Kita beralih informasi olahraga. Persib Bandung memetik kemenangan 3-1 atas PSM Makassar pada laga perdana BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. PSM Makassar sempat mengejutkan tuan rumah dengan membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui gol Kodai Tanaka. Memasuki babak kedua, Persib langsung meningkatkan tekanan dan membalas kedudukan melalui gol Patricio Matricardi pada menit ke-47, gol Balsa Sikulik pada menit ke-51, dan gol William Barros pada menit ke-82. Hingga pertandingan berakhir, Persib mampu mempertahankan keunggulan 3-1 dan mengamankan 3 poin pada laga perdana Super League.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info.

0: BMKG. Website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Dan untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
1: Indonesia menyapa.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja ke ruang dengar Anda, harusnya aku dari Armada.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini Senin 7 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Sumardi bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Juga segala pekerjaan yang Anda kerja dan lakukan hari ini, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Tentu kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, tak lupa juga kami segenap Alkuru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan ba'da subuh kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini pendengar, di edisi Senin 7 September tahun 2026. Senang rasanya saya yang bertugas Sumardi ya kembali menyapa dan juga menjumpai Anda di udara Intimung RRI Malinau 95,3 MHz. Ya, sebuah lagu Innallaha Ma'ana tadi sudah kami hadirkan kepada Anda mengawali lagu yang kami hadirkan pada hari ini ya untuk Anda di edisi hari ini pendengar. Selanjutnya di dalam program Mutiara Pagi, kami akan hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga tausiah di pagi hari ini bersama Ustadz Kiai Nur Muhammad Iskandar dengan topik yang akan disampaikan, cara mendidik anak soleh. Ya, sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah miftahan lil barakah. Wa harramas sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sayyidul awwalina wal akhirina ila yaumil qiyamah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi dzisyafa'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan umat manusia ini sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang komposisinya, makhluk yang struktur susunan anggota tubuhnya mencerminkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Suatu bentuk yang paling baik, suatu bentuk yang paling cakep. Coba bayangkan saja saudara, Allah telah menciptakan manusia ini dengan satu susunan anggota tubuh berbeda dengan susunan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau Allah menciptakan binatang, kalau Allah menciptakan kerbau, Allah menciptakan sapi, Allah menciptakan kambing, maka mereka sejajar antara kepala, leher, perut dan kelamin sampai sak pantatnya. Ya. Jadi antara kepala dan pantat sama. Ya. Tapi kalau manusia tidak, kepala ditaruh yang paling atas. Paling atas sendiri kepala. Baru ke bawah. Ke bawah ini ada lapangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Allah menciptakan rambut. Allah ciptakan rambut ini berhenti sampai di batas jidat. Ya, gak tumbuh lagi. Coba anda bayangkan kalau sampai rambut kita ini gak mengikuti sunnatullah, terus tumbuh sampai di jidat sini semuanya. Terus kayak apa jadinya kita ini? Lah ya kan kayak monyet semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ciptakan jidat kita ini ada lapangan sedikit supaya apa? Wahai tuan-tuan yang jidatnya enggak ada rambutnya, jangan sama dengan binatang yang jidatnya ada rambutnya. Kalau yang binatang jidatnya ada rambutnya, mereka enggak perlu sujud kepada Allah. Jidatnya enggak perlu ditempelkan di tempat sujud, enggak perlu ditempelkan di masjid. Tetapi kalau orang yang jidatnya ada lapangannya, jidatnya ada kosong, tidak ditumbuhi oleh rambut, maka manfaatkan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kepala di atas. Ya. Kepala di atas. Baru kemudian leher. Sebagai media penghubung. Baru ke bawah. Perut. Ke bawah. Terus sampai kaki. Ini apa maksudnya? Ini menunjukkan saudara, bahwa setiap kebutuhan perut kita, setiap kebutuhan kelamin umat manusia ini enggak sama dengan kebutuhan perut, kebutuhan biologis, yang dimiliki oleh binatang-binatang lain. Kalau kerbau, mereka sejajar antara kelamin perut dan kepala. Sehingga dengan demikian, kalau perutnya keroncongan, perutnya lapar, mereka tidak perlu bertanya apakah makanan ini halal atau tidak. Tidak perlu diolah dalam otaknya. Langsung pokok bal gedual bal diuntal halal. Tidak perlu, tidak pernah ada kerbau yang bertanya ini halal apa haram mas. Gak ada. Yang penting pokok lapar, hembat, kebo. Ya. Saudara-saudara sekalian, mengapa? Karena kepala kebo tidak dibatas tapi sejajar dengan perutnya. Kalau kebo ingin melampiaskan biologisnya, dia tidak perlu diolah oleh otaknya. Apakah halal ataukah haram tidak perlu pernah diolah oleh otaknya. Yang penting pokok pengen hembat, kebo. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah telah nyatakan bahwa ciptaan manusia ini ciptaan yang terbaik. Allah menyatakan dalam surat At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: Laqad khalaqna, sungguh kami telah ciptakan al-insana akan manusia. Kami ciptakan manusia fi aksani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang struktur dan susunan anggota tubuhnya yang paling bagus, paling manis, paling pantes, paling kewes. Enggak ada yang secakep seperti manusia ini, saudara. Coba kalau Anda bandingkan kita dengan ayam, bagus mana kira-kira? Kalau ente sama kucing, bagus mana kira-kira? Tentu cakepan kita, alhamdulillah. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah ciptakan manusia yang terbaik dengan susunan yang terbaik itu ada maksudnya. Sebab kita mempunyai satu keyakinan, orang-orang yang beriman selalu akan menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
1: Allah.
0: Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada hadis Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada hari kemudian, orang-orang yang beriman atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dia akan selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta, engkau tidak akan ciptakan, ma khalaqta, engkau tidak akan ciptakan hadza, semua ini batilan, sia-sia. Semua yang Allah ciptakan ini semua ada maksud dan tujuan serta manfaat, yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Kalau Allah ciptakan kepala kita di atas, ya, ada mata, kemudian ada hati, ada otak. Ini maksudnya apa? Mata untuk melihat. Melihat, ya. Kalau melihat, kebutuhan biologis kita terangsang, diolah oleh otak. Diolah oleh otak, ini berbahaya apa tidak ini? Nah, gitu ya. Kalau berbahaya, jangan. Kalau yang punya penyakit yang berbahaya, jangan. Dan biasanya yang penyakitan itu biasanya yang melanggar perintah Allah. Mereka-mereka yang suka berzina, mereka-mereka yang melakukan homoseks. Gara-gara homoseks yang dilarang oleh Allah, timbul penyakit AIDS yang susah disembuhkan. Gara-gara mereka yang suka melakukan perzinaan, akhirnya timbul penyakit gonoruhu, timbul penyakit raja singa, singa raja. Timbul penyakit raja singa, timbul penyakit yang berbahaya. Mengapa? Karena mereka-mereka itu melanggar perintah Allah. Otak kita harus berpikir, yang madarat, yang berbahaya, jangan dikerjakan. Otak kita olah. Setelah diolah, kemudian turun ke bawah. Kalaupun misalnya tidak berpenyakitan, kalaupun misalnya tidak mengandung unsur penyakit, turun ke bawah. Di hati kita difilter. Kira-kira bagaimana ini? Nah, di sini mengatakan, menurut iman kita boleh enggak kita kerjakan? Filternya di sini. Oleh karenanya ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau kita selalu bicara soal iman, iman, iman, di mana sih tempatnya iman itu? Nabi menjawab, hahunada. Iman itu di sini loh, di sini nih filternya ini, di dada kita ini. Ya, iman itu selalu tempatnya di sini nih, untuk filter, untuk saringan. Kalau begitu baru kebutuhan perut kita, kebutuhan biologis kita yang sesuai dengan otak, yang sesuai dengan iman dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Taala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Dalam kaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, alhamdulillah dinyatakan dalam satu ayatnya Allah menyatakan, supaya manusia ini yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Dan bukan hanya itu saja, Allah ciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah. Wakil Allah, kata Ibnu Abbas dalam rangka memberikan tafsir surat Al-An'am ayat 16. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh.

0: Dialah Allah yang menciptakan kalian semuanya. Sudah diciptakan bentuknya yang paling baik, pangkatnya juga yang paling tinggi. Kita diciptakan oleh Allah bukan main-main. Pangkat kita sebagai khalifatullah, sebagai wakil-wakil Allah, kata Ibnu Abbas. Ya. Kalau orang lain mengatakan manusia lahir procot, ini berkasta-kasta. Ada lagi yang mengatakan manusia lahir ini begitu lahir procot, nanggung dosa. Lawong bayi yang melakukan kesalahan, kok anaknya ikut dihukum? Itu kan tidak adil namanya. Islam tidak. Islam justru memberikan satu optimisme kepada kita. Wahai manusia-manusia sekalian, Anda semuanya lahir di dunia ini mempunyai pangkat tertinggi sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah. Karena wakil Allah, Allah itu zat yang maha suci, maka kelahiran umat manusia di dunia ini juga harus melalui proses yang suci. Itulah karenanya saudara-saudara, hubungan antara manusia laki dan perempuan yang merupakan pabrik dari lahirnya seorang manusia, itu harus diawali dengan kehidupan yang suci. Oleh karenanya setiap ada orang mau melakukan pernikahan, dia selalu membaca istighfar Astaghfirullahaladzim, dibimbing oleh KUA-nya, dibimbing oleh kiainya, supaya membaca istighfar Astaghfirullahaladzim, diikuti oleh semua yang hadir semuanya, li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Supaya apa? Supaya bersih. Mengawali pertemuan antara dua joli tadi, antara dua insan, si Mi'ah sama si Mi'un. Ini supaya diawali dengan satu keadaan yang suci, yang bersih. Setelah istighfar kemudian dikasih khutbah, dikasih nasihat. Supaya apa? Supaya sadar bahwa nikah itu bukan merupakan tujuan. Nikah itu sekedar satu sarana, sekedar satu alat, alat untuk mencapai satu tujuan. Apa itu tujuannya? Sekali lagi, tujuan hidup adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau tujuan nikah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa tujuan pernikahan antara laki dan perempuan, antara insan rijal dan insan nisa, manusia laki dan manusia perempuan ini tujuannya untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu saudara, ya, ketenangan itu baru akan diperoleh kalau keadaan kita bersih, keadaan kita suci, tidak kotor, tidak semerawut dalam hidup kita ini. Maka sekali lagi, setiap nikah, sebelum nikah selalu membaca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Setelah begitu hadirin yang datang semuanya diminta untuk berdoa kepada mempelai berdua. Ya. Setelah begitu dikasih nasihat oleh seorang kiai, dinasihati supaya apa? Supaya selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Supaya dia yakin bahwa al khairu makhtarahullah, yang terbaik itu adalah yang dipilih oleh Allah. Kalau bikinan manusia ini saudara sementara sifatnya. Konsep manusia ini sifatnya sementara. Lah wong yang bikin aja enggak abadi kok. Manusia ini enggak ada yang abadi, pinternya kayak apapun, manusia tidak ada yang abadi, sementara sifatnya. Kalau Allah zat yang baqa, yang selama-lamanya, maka yang terbaik adalah yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, maka teori pernikahan yang dibikin oleh Allah itu merupakan satu cerminan bagi hubungan antara laki dan perempuan. Yang satu ini ibarat setrum, setrumnya setrum plus, yang satu setrumnya setrum min, yang laki-laki plus, yang perempuan min. Ya. Yang plus ini laki-laki, yang tambah-tambah ini, yang lebih-lebih ini laki-laki. Ya, yang kurang ini, yang perempuan ini, kurang-kurang ini, yang min-min semuanya ini, ya. Nah, kalau ini setrum sampai enggak teratur, enggak diatur oleh satu generator, waduh berbahaya saudara. Bisa timbul konslet, nanti terjadi kebakaran ini. Kalau kebakaran cuma di dunia enggak seberapa lama, yang paling berbahaya kalau sampai kebakaran di akhirat itu jutaan tahun lamanya. Saudara. Itulah karenanya maka sekali lagi, hubungan antara laki dan perempuan pun diatur dengan baik, diatur dengan peraturan-peraturan kanun al-islami, diatur oleh perundang-undangan Islam. Supaya apa? Supaya jangan konslet tadi itu loh. Konslet itu berbahaya. Itulah karenanya mengapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyatakan kalau ada laki sama perempuan senggolan, ya, dalam upaya untuk menafsirkan kalimat aula mastumun nisa, kalau ada laki sama perempuan bukan muhrimnya senggolan, ya, sengaja menyinggol, ya, yang laki nyinggol yang perempuan juga nyinggol yang laki, emang maunya namanya senggol-senggolan. Saudara-saudara sekalian, kan menurut Imam Syafi'i itu batal wudunya. Ada orang yang ngeledek ini. Dia bilang, "Pak Ustadz, itu namanya Imam Syafi'i kan menghina wanita. Mosok laki-laki nyinggol sama taiknya ayam aja enggak batal. Kok nyinggol sama perempuan batal? Emang perempuan lebih jelek dari kotok ayam?" Gitu katanya. Loh saudara-saudara, ini ukurannya bukan soal kotok ayam. Ukurannya ukuran kalau laki-laki nyinggol perempuan ini karena ada setrumnya itu loh. Dudududududud, itu loh yang karam itu ya. Itu yang karam, oleh karena kalau nenek-nenek gak apa-apa. Nanti nyinggol nenek malah digosok-gosok itu juga gak apa-apa. Soalnya dududududnya sudah gak ada itu ya. Jadi kalau kita nyinggol perempuan haram, mengapa? Karena ada wadnya itu, dikhawatirkan konsletnya itu loh. Itu yang mengakibatkan kita jadi batal wudhu kita. Oleh karenanya kalau kita nyinggol telai ayam, gak batal. Sebab apa? Kalau ente nyinggol telai ayam, gak mungkin ada dedet-dedetnya. Apa ente bisa nyinggol kotok ayam, nyet terus dedet-dedet. Kalau begitu namanya kelebihan voltase. Kebangetan dah kalau begitu. Kalau orang nyenggol telai ayam kok sampai nyetrum, itu namanya amit-amit dah. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang mulia, di dalam rangka untuk mengatur supaya hubungan antara laki dan perempuan tertib, teratur dan baik, karena manusia ini nanti akhirnya produksinya, hasil produksinya akan menjadi khalifah dan wakil Allah, maka saudara-saudara sekalian diatur dalam pernikahan itu. Setelah nikah, setelah kumpul antara suami dan istri, kita harus sadar bahwa yang namanya pernikahan itu, saudara, sekali lagi itu cuma alat. Karena alat, saudara-saudara, ya, karena alat, maka yang namanya pernikahan itu jangan dikira bahwa pernikahan itu akan enak terus, jangan. Ada bahasa Inggris mengatakan bahwa pernikahan itu nikmatnya sak klenteng. Sorone sak rendeng. Bahasa Inggris pinggiran gitu. Artinya apa? Artinya nikah itu enaknya cuma sedikit. Kelenteng itu bijinya kapok itu loh. Cuma sak kelenteng itu doang. Nikmatnya cuma sak kelenteng. Ya cuma gitu lah kira-kira ya. Tapi sulitnya yang banyak nanti. Anda menghadapi istri, Anda menghadapi, semakin tambah kehidupan ini semakin tambah problematika. Anda bersama dengan istri berarti Anda akan menambah problem dengan istri, dengan mertua, dengan ipar, dengan bapak, dengan ibu, dengan adik, kakak, dan lain sebagainya. Begitu tambah anak, tambah lagi persoalan dengan anaknya. Tambah lagi mantu, tambah lagi persoalan dengan besannya, dengan segala macamnya. Itulah karenanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menggambarkan. Mengapa setiap jabang bayi yang lahir ini kok mesti menangis? Jabang bayi yang procot mesti nangis. Di mana saja jabang bayi yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Australia, di Asia, semua di seantero dunia ini fitrahnya sama. Kalau jabang bayi lahir mesti nangis. Enggak ada jabang bayi lahir procot. Enggak ada. Mengapa? Ini harus disadari bahwa hidup itu sebenarnya problematika, permasalahan. Kita harus sadar. Anda tambah keluarga berarti tambah persoalan. Kalau sudah begitu bagaimana? Saudara-saudara, kata seorang ahli tasawuf mengatakan, hidup ini bagaikan mengurai benang yang kusut. Lir kadiongu dari bola sing ruwet. Kalau ada benang yang kusut itu ya, benang yang ruwet itu loh ya. Hidup itu kayak begitu tuh kira-kira. Hidup ini saking repotnya masalah. Waktu di asrama, apalagi di asrama itu banyak sekali persoalan, banyak lagi problematika. Tambah istri, tambah problematika, tambah keluarga, tambah terus, tambah umur, tambah problematika, tambah kekayaan, tambah problematika. Problem, masalah, itulah kehidupan. Nah, kalau sudah oleh seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa hidup itu masalah, hidup itu bagaikan mengurai benang yang kusut. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan, yang namanya mengurai benang yang kusut itu enggak gampang loh ya. Kalau ente mau mengudari, mau melepaskan benang yang kusut itu enggak gampang itu. Harus sabar itu. Benang yang kusut terus pelan-pelan, ini kemana larinya ya? Kesini. Harus sabar. Jangankan benang yang kusut, lewang benang yang lempeng aja kita mau masukkan ke dalam lubang jarum, itu enggak boleh tergesa-gesa kok. Harus sabar. Enggak masuk lah. Akhirnya masuk di mulut. Alhamdulillah, itu kan ya. Itu benang yang lempeng. Itulah karenanya Allah memberikan satu konsep dalam kehidupan kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu.
1: Allah.
0: Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis

0: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kalau Anda sebagai orang yang beriman, berpalinglah. Kalau Anda namanya Muhammad, ada orang panggil Mat, mesti berpaling. Apa ini?
1: Itu.
0: Kalau Anda merasa beriman, dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Istainu, mintalah tolong kalian. Dalam rangka menghadapi problematika dan masalah dalam kehidupan kita ini, mintalah tolong. Jangan ke dukun yang tukang ramal, jangan. Ya. Mintalah tolong kepada siapa? Mintalah tolong bisobri wasolat. Dengan sobar dan sholat yang sobar. Sebagai seorang suami yang sobar, ya. Kalau istrinya pas nyap gitu ya. Sadarlah, ya begitulah perempuan. Ya. Emang perempuan itu dari sononya banyak ngomong. Ya. Mengapa ya itu? Jadi kalau ngomong terus, ya sabar deh, sabar dulu, sabar. Jangan kok bininya ngomong, yang laki juga nimpalin ngomong. Wah, akhirnya perang Malvinas terjadi dalam rumah itu. Wah, enggak karu-karuan ini. Cobalah yang sabar. Kalau suaminya pas marah-marah, istrinya yang sabar. Mari kita terapkan bagaimana kehidupan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi Muhammad itu saudara-saudara ya, hadirin dan hadirat yang mulia, pernah pada satu saat Rasulullah pulang dari peperangan. Bayangkan saja orang dari peperangan pulang dari medan perang, dari pagi sampai sore enggak minum seteguk air pun. Enggak minum seteguk air pun. Coba bayangkan dalam keadaan perang dengan perang orang dulu dengan sekarang lain, saudara. Kalau orang sekarang perang tinggal kenop aja, ciut, blem. Itu kalau orang sekarang. Kalau orang dulu tidak, pakai senjata tuang. Capek banget deh pokoknya. Begitu pulang disediakan minuman oleh Sayyidatina Aisyah. Disediakan minuman. Rasulullah langsung duduk. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, diminum. Setelah diminum apa Rasulullah ketawa? Fatabas sama Rasul. Rasulullah ketawa. Alhamdulillah. Terus dipanggil istrinya. Ta'ala ya habibati wa ya qurrata aini. Nabi itu walaupun sudah tua tapi enggak pernah dia panggil sah-sah, enggak pernah. Dia sadar bahwa yang namanya wanita itu sudah ada rahasia wanita. Itu wanita itu saudara kalau sudah dipuja, disanjung, habis dia pokoknya. Nah, kalau ente punya istri kok mau marah-marah, sanjung aja deh, istriku termanis. Habis gak jadi marah dia. Apa sih? Nabi juga begitu, sadar itu Rasulullah. Rasulullah dipanggil istrinya, ya habibati wa ya qurrata aini, wahai kekasihku dan wahai pelita hatiku. Gitu ya. Yeah. Malah Nabi itu sering loh, saudara. Kalau Rasulullah itu panggil istrinya, itu gak pernah dipanggil namanya. Apalagi sekarang ini kadang-kadang kalau masih temanten baru aja panggilnya say, gitu ya. Kalau jalan-jalan di tengah jalan istrinya kesandung aja, oh sayang, dipijetin habis-habis. Begitu udah punya anak tiga, istrinya kejong, rasain lo. Ya, nggak boleh seperti itu. Nabi tidak, udah tua, Nabi semakin mesra. Kalau panggil istrinya, ya Humaira, wahai istriku yang berkemerah-merahan pipinya. Ya Allah. Itu Nabi. Ya. Coba kalau ente nanti punya punya istri, kalau dia mau marah-marah panggil begitu. Wahai istriku yang merah karena dicet. Saudara-saudara sekalian, ini perilaku Rasulullah. Kehidupan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Itu Rasulullah minum tadi itu, saudara. Setelah dipanggil Siti Aisyah terus dipangku sama Nabi. Asik deh. Bangku, dia bilang, wahai istriku tercinta, maaf roha kolbi, aku bangga betul punya istri engkau ini. Apa sih bang? Nabi menjawab, Iya istriku tercinta. Ini kelihatannya gampang saudara, tapi untuk menerapkan dalam kehidupan susah yang begini. Walaupun cuma ucapan. Walaupun cuma ucapan. Cobalah biasakan memuji, jangan biasakan mencaci. Walaupun jelas itu salah. Walaupun jelas itu kurang mungkin, tapi jangan dicaci. Kita sadar perempuan itu banyak sekali kerjaan. Kelihatannya cuma ngutek di rumah itu perempuan, tapi bolak-balik mondar-mandir itu berapa kilo itu. Ya. Dari dapur ke kamar mandi ke kamar depan itu mondar unyuk-unyuk berapa? Ya. Oleh karena kasihan kepada wanita, ya. Nah, itulah Rasulullah. Kemudian baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah? Ma afraha qalbi. Aku sangat bahagia sekali punya istri engkau. Siti Aisyah. Apa sih, Bang? Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad setelah itu kemudian berkata kepada istrinda tercinta, kata Rasulullah, aku sangat bangga punya istri engkau, wahai istriku tercinta. Kata Rasulullah, sebab aku melihat ternyata tidak ada satu wanita yang paling pandai di dunia ini kecuali hanya engkau. Kata istrinya kan bingung ya, kenapa sih kok jadi katakan paling pandai saat dunia ini, katanya. Akhirnya Rasulullah menyatakan, cobalah bayangkan, saya rasa tidak ada di dunia ini orang yang bisa membuat air kopi bersama dengan garam kecuali hanya engkau. Saya jadi bingung. Masa ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Cobalah wahai istriku, coba kau coba rasakan, coba dicoba terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah, aku maaf ya Rasulullah. Langsung minta maaf ya. Langsung minta maaf. Setelah minta maaf, kemudian Rasulullah sambil tertawa, enggak, itu bukan kesalahan engkau hai Aisyah. Aku tahu kerjaanmu itu terlalu berat. Saya yakin karena kamu terlalu rindu atas kedatanganku sehingga kau tidak tahu mana garam mana gula. Emang iya kok. Perlu diciptakan satu situasi yang harmonis di kalangan orang tua. Apalagi kalau kita ingin punya anak yang solih. Mengapa? Karena di dalam surat An-Nisa Allah telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: kata Allah dalam surat An-Nisa, wal yakhsha, dan hendaknya takutlah alladzina, mereka-mereka, lau taraku, apabila mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka zuriatan, keturunan, diafan, yang lemah-lemah. Apanya yang lemah? Mentalnya. Orang-orang yang lemah mentalnya, anak-anak keturunan yang lemah mentalnya itu, khofu alaihim, sangat berbahaya kepada mereka. Kalau orang cuma lemah fisiknya, saudara, enggak seberapa berbahaya. Yang paling berbahaya kalau lemah mentalnya. Sementara dia kuat fisiknya. Fisiknya kuat, jagoan. Ahli karate, ahli tinju, ahli judo. Tapi mentalnya lemah. Akan menjadi bumerang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kalau dia beli rokok, diminta, mana uangnya bang? Apaan uang? Gak tahu, jagoan dari tanah abang. Mengapa? Karena mentalnya lemah. Oleh karenanya terus terang saja, kalau kita selalu akan mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, tolong jangan cuma mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga saja, tapi tolong diimbangi dengan mengagamakan masyarakat dan memasyarakatkan agama. Tanpa itu, saudara, nonsen pembangunan manusia seutuhnya. Berbahaya itu, saudara, kalau tidak diimbangi. Kalau tidak diimbangi memasyarakatkan olahraga dengan mengagamakan masyarakat, dengan memasyarakatkan agama, berbahaya ini. Nanti masyarakat kita tidak tahu agama, taunya cuma olahraga melulu. Dari pagi lari-lari, udah lari-lari, celananya pendek, ngapret lagi. Udah begitu, gembrot lagi. Kata anak-anak yang lewat di belakangnya, gak dilihat mubazir. Dilihat kok haram. Ya udah deh, udah terlanjuran. Udah empat deh kalau ada orang begini nih. Wahai umat Islam di seluruh tanah air, mari, kalau kita pengen supaya anak kita jadi anak yang soleh, jangan cuma olahragakan masyarakat, tapi juga agamakan masyarakat. Ini komitmen ini cocok dengan lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk membangun bangsa Indonesia yang sempurna, bangsa Indonesia yang seutuhnya, tidak bisa hanya dengan bangunlah badannya, tapi bangunlah jiwanya duluan. Jiwanya duluan yang penting ini, saudara. Jiwanya, karena jiwa itu menjadi motor. Anda bisa ketawa karena jiwa, saudara. Kalau orang sakit jiwa, ketawanya gak teratur. Ketemu pesangsip, ketawa dia. Loh, gila itu. Mengapa? Karena jiwanya. Jiwanya tidak teratur, tidak bagus. Orang bisa marah, orang bisa ketawa, orang bisa senang, itu karena jiwanya. Jadi jiwa dulu yang penting. Oleh karena pahlawan-pahlawan dulu sangat bijaksana. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badan. Sebab apa? Kita sadar kalau manusia gak ada jiwanya, cuma badan doang, mayit. Ya, mayit. Ada orang cuma ada badannya doang, jiwanya gak ada, melayang, mati. Ya, mati. Oleh karena jangan cuma membangun badannya saja. Sekali lagi, kalau kita ingin membangun, bangunlah jiwanya duluan. Agamakan masyarakat dulu, baru olahragakan masyarakat. Itulah karenanya, bagi umat Islam, persilakan Anda olahraga pagi hari. Lari-lari pagi, persilakan. Tapi tolong sholat subuh duluan. Sholat subuh duluan. Ini kewajiban bagi umat Islam. Kita diawali, mengawali kehidupan kita ini dengan zikir kepada Allah. Kita sucikan jiwa kita. Dipanggil oleh Allah. Hayya 'ala sholati, hayya 'ala falah. Kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, bahagia itu bukan materi, saudara. Bahagia itu jiwa. Banyak orang-orang yang materinya melimpah ruah tapi tidak bahagia. Akhirnya apa? Mati, bunuh diri, minum bayu. Seorang bintang film dari Amerika, bintang film dari Hollywood, matinya mati, bunuh diri. Padahal jutaan dolar Amerika duitnya. Banyak sekali dia mendapatkan duit. Sekali main jutaan dolar dia peroleh. Tapi mengapa mati, bunuh diri? Karena soal bahagia bukan soal materi, tapi soal jiwa. Soal jiwa. Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pernah menyatakan, innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada materi, tapi kekayaan itu terletak pada jiwanya. Bukankah kita sadar beberapa tahun yang lalu, berapa ratus penduduk Amerika sekaligus mati, bunuh diri rame-rame, padahal mereka orang-orang kaya. Karena apa? Mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam jiwanya dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, itulah karenanya Allah sekali lagi memberikan satu konsep hidup yang terbaik untuk menciptakan anak yang soleh, anak yang akan menjadi penerus perjuangan kita, anak yang disinyalir oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sebagai kunci serep kita untuk masuk surga. Kalau kita mau masuk surga itu ada pintunya, saudara. Pintu itu selalu ada kunci dua, kunci yang asli dan kunci serep. Kunci yang asli amal ibadah kita, kunci serep anak-anak kita. Kalau kunci kita amal ibadah kita, sholat kita belepotan ya, kalau zakat kita belepotan, puasa kita belepotan, itu ibarat anak kunci yang sudah dol. Kuncinya dibuka kretek, enggak bisa. Mengapa? Karena dol ya. Enggak bisa untuk masuk surga. Nah, baru kunci yang kedua. Pakai kunci anaknya. Bagaimana anaknya? Nah, itulah ada satu riwayat di dalam kitab Ibnu Katsir, nanti ada beberapa penghuni surga diperintahkan oleh malaikat, "Wahai penghuni surga, masuklah ke dalam surga kalian semuanya." Semuanya udah masuk surga, ada beberapa kelompok yang tidak mau masuk surga. Loh, ini mengapa? Kok enggak mau masuk surga? Mereka menjawab, "Tak usah ya." Mereka enggak mau suruh masuk surga. Setelah ditanya, "Loh, mengapa kok kalian enggak mau masuk surga?" Mereka menjawab, "Hai malaikat, betapa hatiku tidak pedih sementara aku menikmati keindahan surga itu. Ibuku yang membesarkan aku dengan air susunya, ayahku yang mendidik aku dengan keringatnya, mereka dibakar di api neraka. Otakku ditaruh di mana, hai malaikat? Malaikat, tolong lebih baik aku masukkan ke dalam neraka saja daripada aku harus masuk ke dalam surga sementara ibu dan bapakku yang membesarkan aku harus menderita dengan siksaan api neraka yang demikian pedih. Aku enggak mau masuk surga, hai malaikat. Persilahkan aku masuk ke neraka bersama orang tuaku." Kata malaikat, "Lo enggak bisa. Ini jatah ente udah di surga." "Saya enggak berani," kata malaikat. "Wah, kalau dipaksa-paksa enggak mau." "Enggak mau. Kok enggak mau? Ayo masuk." "Enggak mau." Yang suruh masuk surga banyak itu, enggak mau semuanya, ngambek semuanya. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah. "Lapor." Setelah lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan ada beberapa ahli surga yang suruh masuk surga tidak mau. Mengapa? Karena mereka melihat orang tuanya, bapak dan ibunya berada di dalam neraka. Mereka suruh masuk surga tidak mau, pengin masuk neraka bersama dengan ibu dan bapaknya. Allah kemudian menyatakan, "Hai malaikat, bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih patut aku mengampunkan orang yang bersalah daripada aku harus menyiksa orang yang tidak bersalah." Sekali lagi kata Allah, "Bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih baik mengampunkan orang yang bersalah daripada harus menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah." Ini satu falsafah kepemimpinan yang bagus juga begitu. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang selalu rahim, rahmat kepada anak buahnya. Karena rahmatnya, maka dia tidak akan menjebloskan ke dalam tahanan orang yang tidak bersalah. Lebih baik memaafkan orang yang bersalah daripada menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpin-pemimpin di dunia ini demikian bagusnya, saudara, insya Allah dunia ini akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Minat dunia ila yaumil akhirah.
1: Amin.
0: Bila saudara, akhirnya berkat rahmat Allah ini atas anaknya yang soleh-soleh ini, maka bapak dan ibunya dimandikan oleh malaikat, dibersihkan semuanya, akhirnya masuk ke dalam surga bersama putra-putrinya yang solehin dan solehat. Jadi kalau begitu penting punya anak soleh itu, saudara. Sampai dalam Al-Quran diterangkan kok ya. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah yang pernah kita tanamkan kepada anak kita. Kalau kita mulai lahir, kalau ibu mulai melahirkan jabang bayinya, procot terus diadzankan telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Komatkan telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hebatnya ini ajaran Islam. Jabang bayi lahir procot, direkamkan itu kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam lubuk hati anaknya. Direkam itu oleh anaknya. Jangan dikira tidak, itu sudah terekam itu. Lain dengan orang lain. Orang lain lahir procot jabang bayi suruh melihat Tuhannya. Tuh, lihat gambar Tuhanmu di dinding. Kata bayinya, mana saya masih belum bisa melihat. Ya. Bayinya gak bisa melihat, karena apa? Selaput matanya masih tertutup. Gak bisa melihat ya. Sampai sekian hari baru bisa melihat. Setelah dibawa pulang baru bisa melihat. Sehingga dia gak sempat bisa melihat gambar Tuhan yang digambarkan orang itu. Kalau Islam tidak, bukan matanya yang berfungsi, telinganya dulu. Lahir procot, masukkan rekaman. La ilaha illallah. Nempel dalam hati anak kita. Lu apa bisa nempel Pak Ustaz? Bisa. Lewong suara saya jadi plastik bisa nempel kok. Suara saya di plastik, di kaset ini bisa nempel. Lu suara di plastik bisa nempel. Apalagi suara di hati anak kita. Yang asalnya dari asal yang sama. Bukan cuma nempel tapi nempel. Nempel banget deh pokoknya. Diibaratkan wa matsalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah yang kita tanamkan ke dalam lubuk hati anak kita, yang pernah kita rekamkan dalam hati anak kita, itu bagaikan orang yang nanam pohon yang rindang. Orang yang nanam pohon itu enggak bisa cuma nanam terus dibiarkan, harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai ada tanaman-tanaman lain yang tumbuh di sekitar kalimat thayyibah tadi. Oleh karenanya kalau ibu punya anak, ya Bu ya. Kalau ibu punya anak, jangan sampai anak itu dilatih musyrik. Kalau anak itu keluar malam-malam, jangan ditakut-takutin kuntilanak. Ya. Anak keluar batal maghrib, jangan keluar-keluar ada kuntilanak loh. Loh, jangan. Ya. Ini kadang-kadang anaknya jatuh kodok disalahin. Jatuh cepret, kodoknya mana? Loh. Kodok disalahin banyak. Pantes banyak orang pada makan kodok akhirnya. Ya. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kalimat-kalimat thayyibah tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih anak itu, memupuk. Kalimat thayyibah yang dulu pernah ditanam ke dalam hati anak itu dipupuk sekarang ini. Anak itu mulai bisa ngomong, kenalkan kalimat Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya dulu orang-orang tua kita ya, kalau orang-orang tua orang di Jawa itu kalau nimang-nimang anaknya itu ya, itu ditimang-timang pakai kalimat tauhid itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hanya karena orang Jawa itu kurang fasih kalau mau bilang la ilaha illallah itu berat. Maka la lela lela lela lela lela lela lela la lela lela lela muka mada Rasulullah. Tapi itu bagus. Tujuannya apa? Mendidik anak. Anak itu mulai akan tidur diperdengarkan kalimat thayyibah. Kalau perlu ada satu kalimat yang kalau kalimat ini selalu diperdengarkan lewat telinga anaknya, selalu kita baca dalam ucapan kita, orang yang selalu mendengarkan dan mewiridkan kalimat ini, insya Allah akan dihindarkan dari penyakit sombong. Amin.
1: Amin.
0: Kalau anak kita pengin supaya jangan sampai terjangkit penyakit sombong, karena memang sombong itu merupakan satu kunci kegagalan seseorang. Anda pengin gagal, masuki pintu sombong. Kata satu syair ahli tasawuf mengatakan, wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajannaban hatartaqi. Sifat sombong itu Pak cuma pantas dimiliki oleh Allah. Manusia mah enggak pantas sombong. Mengapa? Karena manusia ini enggak bisa hidup sendiri. Jangankan dalam soal yang berat, soal ketawa aja manusia enggak bisa sendiri. Kalau ada orang manusia ketawa sendiri namanya orang gila. Ketawa aja enggak bisa sendiri. Apalagi soal-soal yang berat, enggak bisa. Yang kedua, lelah kok sombong. Mbok yo nyebut dong. Kalau ente mau sombong, kalau Nur Muhammad mau sombong, mungkin Nur Muhammad karena jabatannya mau sombong, karena kekayaannya mau sombong, karena kehebatannya mau sombong. Ingat Nur, ente itu dari apa?

Cobalah Anda berpikir dari mana Anda diciptakan oleh Allah. Lawang dari setetes air mani yang enggak laku dijual. Mendingan telur bebek. Telur bebek masih laku 250 rupiah. Telur enggak laku. Apa ada orang pagi-pagi jual mani-mani? Enggak ada. Enggak laku itu telur manusia. Lah gitu aja kok sombong. Itulah karenanya mengapa setiap sholat kita selalu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu enggak boleh diganti dengan kalimat lain. Dalam kitab Kifayatul Akhyar diterangkan, walaupun Allahu Akbar itu Asmaul Husna, Allahu Jalil juga Asmaul Husna, tapi Allahu Akbar dalam sholat enggak bisa diganti dengan Allahul Jalil. Mentang-mentang suaminya namanya Pak Jalil enggak pulang-pulang, begitu sholat Allahu Jalil, enggak sah sholatnya. Ya. Harus Allahu Akbar. Ini apa? Isyaratan. Menunjukkan bahwa kita supaya sadar yang pantas sombong itu hanyalah Allah. Ente mah gak pantas sombong. Sebab apa? Manusia semakin sombong, semakin dekat kepada pintu kegagalan.

0: Sifat sombong itu, Pak, hanya pantas dimiliki oleh Allah. Sifat sombong itu hanya pantas dimiliki oleh Allah. Manusia enggak pantas sombong. Hindarkan dari kesombongan, insya Allah ente akan diangkat oleh Allah. Amin.
1: Amin.
0: Kalau anak kita pengen mempunyai karier yang bagus, doakan dan terapkan, jangan sampai terjangkit penyakit
1: som-som.
0: Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran telah diberikan satu resep. Kalau anak itu mau tidur, biasakan itu.

0: rabbana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Dibaca sambil dipegang jidatnya ini.
0: Rabbana ya rabbana.

وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. Sampai dulu silanya.

0: ini kan tauhid.
1: Daripada burung kakak tua kan.
0: Lu apaan itu lu? Malah kadang-kadang saya empat ya. Lawang anak-anak dimasukin taman kanak-kanak, bayar 10.000 satu bulan, 50.000 pulang nyanyanya ping ping ping pong pong pong. Ibu masak emping, bapak main pingpong. Nah ini yang bapaknya kiai kan repot. Lawang bayar 50.000 lah kok cuma main pingpong. Ya Allah. Cobalah dengarkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Anak-anak yang didengarkan kalimat thayyibah, begitu besarnya kirimkan di pondok pesantren. Amin.
2: Amin.
0: Pondok pesantren mereka dididik dengan tempaan yang begitu kokoh. Satu sistem pendidikan yang tidak ada duanya di dunia ini.
1: Yeah.
0: Bayangkan saja saudara, coba. Mereka dididik dalam 24 jam. Malam, tengah malam perintahkan untuk tahajud. Bacakan surat Yasin, surat Muhammad. Kirim untuk orang tuanya. Pagi hari setelah sholat subuh mereka belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Selesai itu belajar akhlakul karimah. Jam 7 mereka istirahat sebentar, 7:30 sekolah lagi sampai 1:30. Jam 4:30 ngaji lagi. Masuk waktu maghrib, sebelum maghrib masuk di masjid lagi baca surat Al-Waqiah, surat Tabarok. Untuk mengadakan kontak dengan Tuhannya. Ba'dal maghrib ngaji Al-Quran, malam tentir. Jam 10 malam masih belajar lagi sampai jam 10:30 untuk membaca kitab salaf lagi. Mana ada sistem pendidikan yang seperti ini coba? Bayarannya murah lagi. Ini namanya pendidikan murah tapi meriah. Loh ini betul loh saudara. Nggak ngomong kosong ini coba. Mereka dididik. Apa kata Al-Quran? Kasajarotin toibah.
2: Allah.
0: Anak-anak yang dididik dengan pola agama yang mantep, tapi ilmu pengetahuan umumnya juga tidak ketinggalan. Mereka menjadi ulama, tapi ulama yang intelek. Intelek tapi ulama. Bukan cuma intelek doang. Sebab kalau intelek doang, in di dalam telek-telek, repot. Intelek yang ulama, ulama yang intelek. Mereka dididik agama, ilmu pengetahuan tidak ketinggalan. Sehingga atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia karena pengetahuan umumnya mantap, akhirat juga bahagia. Saudara-saudara sekalian, anak-anak yang seperti ini diibaratkan oleh Al-Qur'an. Asluha tsabitu wa far'uha fis sama.
2: Allah.
0: Anak-anak yang seperti ini bagaikan pohon yang rindang, saudara. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Karimah.
1: Qurrata a'yunin.
0: Qurrata a'yunin.
1: Waj'alna.
0: Lilmuttaqina imama.
1: Demikianlah, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, saudara pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tausiah yang kita dengarkan bersama Ustadz Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar yang membawakan topik cara mendidik anak soleh. Ya, saudara pendengar RRI Malino, selanjutnya kami akan hadirkan kepada Anda warta berita Intimum sepekan RRI Malino untuk edisi hari ini, saudara pendengar. Ya, saudara pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, mohon maaf kami sampaikan tak dapat kami hadirkan kepada Anda warta berita Intimum sepekan untuk hari ini, saudara pendengar. Kami hadirkan kepada Anda berita

RRI Malinau ya. Jadi siang 5 September. Saudara pendengar RRI Malinau, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau edisi 7 September tahun 2026 kami hadirkan kepada Anda hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, melalui kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia PASI tahun 2026, potensi serta bakat luar biasa anak dan generasi muda bidang keagamaan bisa terlihat. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung selengkapnya.

0: Kami awali berita pertama melalui kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia PASIH tahun 2026, potensi serta bakat luar biasa anak dan generasi muda bidang keagamaan bisa terlihat.
1: Pemerintah Kabupaten Malino mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI Kabupaten Malino, panitia pelaksana, para pembina, guru dan orang tua, dewan juri serta seluruh pihak yang telah bekerja dalam menyukseskan kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia fase ketiga tahun 2026 ini. Karena melalui kegiatan fase ini dapat melihat potensi serta bakat luar biasa yang dimiliki anak-anak dan generasi muda Kabupaten Malino. Perihal tersebut disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Dr. Andes Haji Kamran Daik, MSI, dalam penutupan rangkaian kegiatan fase ketiga tahun 2026 di Aula SLB Negeri Malino pada Sabtu 5 September 2026 pagi. Dikatakan, FASI merupakan wadah yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, serta memiliki kecintaan terhadap ajaran agama Islam. Tak hanya itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian hadiah kejuaraan tingkat Kabupaten Malino dengan perlombaan yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
2: Kapanpun pemilihan ini, ya BKPMRI ini wajib ditingkatkan lagi kegiatannya. Siapapun menjadi ketua terpilih nanti, agar bibit-bibit MTQ ya bisa kita kembangkan, bisa disampaikan kepada LPTQ. Itu tujuan utamanya. Jangan mau kalah dengan IPKO. BKPMRI ini saya lihat menyentuh kepada masyarakat bawah.
1: Sementara itu, Ketua BKPRMI Malino, Yusran SHI menegaskan, dalam kegiatan fase ini digelar berbagai cabang perlombaan seperti lomba pidato, azan, mars BKPRMI, video konten remaja, cerdas cermat agama dan tartil.
3: Maka sepanjang bulan Agustus ini telah tercatat sebagaimana disampaikan oleh Ketua LPPA LPPTKA sekaligus Ketua Panitia, lomba kita ada lomba adzan, lomba mewarna Islam, lomba cerdas cermat agama, lomba mas BKPRMI agar mereka hafal karena bernaung di BKPRMI, lomba pidato Pak, kemudian dai cilik dan tartil, serta ini yang luar biasa, lomba video konten kreatif remaja masjid. Ini ide kawan-kawan.
1: Oleh karenanya, sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama mempersiapkan generasi Kabupaten Malino yang lebih unggul ke depannya. Widayat RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, skema pembiayaan lunak bagi petani ikan Malinau gandeng Kopdes dan perbankan.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau mewacanakan skema pembiayaan lunak bagi pembudidaya ikan melalui kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan perbankan. Skema ini disiapkan sebagai alternatif permodalan apabila petani menghadapi kendala dalam proses pemeliharaan maupun pengembangan usaha budidaya ikan. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, yang ditemui saat menghadiri panen perdana musim tebar 3 di Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, akses pembiayaan dengan skema yang tidak memberatkan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan, terutama ketika petani membutuhkan tambahan modal dalam proses pemeliharaan. Menurut Jakaria, kebutuhan terhadap dukungan permodalan tersebut sejalan dengan prospek budidaya ikan yang dinilai cukup menjanjikan sepanjang dikelola secara serius. Jakaria menilai dukungan pemerintah ke depan perlu diarahkan agar petani semakin mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Bantuan tidak diharapkan terus diberikan dalam bentuk yang sama setiap tahun, melainkan secara bertahap bergeser pada pembinaan dan pengembangan usaha.
2: Kalau ada permasalahan di perjalanan pemeliharaan budidaya ikan ini, saya menginstruksikan untuk bisa membangun kerjasama dengan Koperasi Merah Putih atau perbankan dengan kredit-kredit yang lunak, yang bunganya tidak memberatkan para petani. Nanti yang akan melakukan komunikasi itu penyuluh lapangan, kabid bidang budidaya, dan para petani kolam.
1: Dengan pengembangan usaha dan akses permodalan yang lebih berkelanjutan, pembudidaya ikan di Malinau diharapkan semakin produktif, mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, mendorong semua pihak berkontribusi, restocking ikan jadi indikator kesehatan Sungai Malinau.
3: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Dr. Apri ST Padan, menyampaikan harapan agar kedepannya dapat terjalin koordinasi langsung dengan seluruh perusahaan yang beroperasi yang ada di Kabupaten Malinau untuk bersama-sama melaksanakan penebaran benih ikan atau restocking. Sebab selama ini kegiatan tersebut belum pernah dilakukan secara masif bersama para perusahaan. Namun adanya inisiatif dari PT Damai Bangun Jaya yang memiliki program CSR berupa restocking menjadi awal yang baik dan patut dicontoh. Hal ini sangat disyukuri Kepala Dinas Perikanan yang diharapkan ke depan seluruh pemangku kepentingan dan mitra yang berkepentingan di Malinau dapat menyuarakan hal serupa, yaitu memberikan kontribusi bagi lingkungan, khususnya sungai-sungai yang ada di Malinau. Apri juga menekankan bahwa Sungai Malinau membentang sungai panjang dari hulu sampai ke hilir, dan keberadaan ikan adalah indikator paling nyata untuk menilai kesehatan sungai.
4: Usulan dari para masyarakat nelayan, dan ini juga sudah direspon oleh beliau, dan kita pernah dulu tahun 2025 bantuan, ada bantuan perahu itu, kita ada buat kesepakatan dengan para nelayan untuk sepakat untuk tidak membuat surat pernyataan itu, surat pernyataan tidak meracun dan menyetrum di sungai. Tapi itu untuk para nelayan, ada mungkin sekitar 30-an kelompok itu untuk mereka. Tapi yang non, ya masih ada perilaku seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu. Nah, jadi kalau ini tidak dibuat keberlanjutannya, ke depannya selain restocking sebagai stimulan di orang bilang investasi ekologis lah.
5: Iya.
4: Dia tidak dibandingkan dengan keberlanjutan dan pengawasan sebagainya, akan sia-sia juga sih nantinya. Yang utama adalah bagaimana perilaku itu harus dirubah, perilaku untuk menjaga lingkungan termasuk ekosistem sungai sendiri.
5: Ada nggak koordinasi langsung ke pihak-pihak perusahaan untuk bersama-sama Pak melakukan restocking ikan di sungai ini? Karena kan kebanyakan kan kita berada di wilayah sungai.
4: Memang sih belum pernah kita buat itu. Ya, cuma kita kemarin sangat bersyukur dengan adanya kunjungan dari DPD kemarin. Mereka mau memilih CSR mereka itu dalam bentuk restocking. Itu sangat baik.
3: Karena itu, adanya kegiatan restocking tidak hanya menjadi kegiatan sesekali, melainkan menjadi gerakan bersama untuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Tanpa dukungan seluruh pihak, upaya pemulihan populasi ikan dan menjaga kelestarian sungai akan terasa berat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Dinas Perikanan ungkap tentang pembudidayaan ikan di Malinau.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pembudidaya ikan di Bumi Intimung. Tantangan berbeda-beda tergantung tingkatan kelompok pembudidaya. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, yang ditemui dalam kegiatan penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan panen perdana musim tebar 3 di kawasan Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, ada 3 tingkatan kelompok pembudidaya, yakni pemula, madya, dan utama. Ketiganya memiliki karakteristik persoalan yang tidak sama sehingga penanganannya pun perlu dibedakan.
6: Nah, kalau yang utama ini kebanyakan pasti berbicara masalah pemasaran. Prasarananya tadi seperti irigasi dan sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Kalau masalah bibit, masalah budidaya, itu mereka tidak ada masalah. Tapi kalau madya ini transisi dari pemula, nah mereka juga mempunyai masalah yang sama. Masalah kualitas air, masalah penyuluhan, juga peningkatan kapasitas atau keahlian dia sebagai pembudidaya tadi itu. Jadi beda karakteristik setiap pembudidaya tergantung kelasnya di mana. Nah kalau dia pemula jelaslah dasar-dasar berbudidaya dan sebagainya itu jadi hal yang utama mereka ketahui. Tapi kalau dia mau dilihat dari sisi ekonomis, ya memang tantangan utama kita masalah penganggaran gitu, anggaran yang kurang. Nah itu yang dibutuhkan supaya kita bisa mendorong. Karena kalau kita tidak masuk memberikan semacam bantuan, kita susah mengintervensi namanya kelompok itu, karena kita tidak merasa ada ikatan di situ. Kalau hanya sekedar misalnya datang hanya melihat, menyaksikan, tidak bisa memberikan satu solusi untuk keluhan, menjawab keluhan-keluhan mereka misalnya, kita tidak bisa melakukan intervensi ke budidaya seperti ini gitu.
1: Afri menambahkan kawasan Minapolitan bukan satu-satunya sentra budidaya ikan di Malinau. Ia menyebut Kampung Nila di Malinau Kota sebagai salah satu kawasan budidaya yang lebih dulu terbentuk, di samping sejumlah pembudidaya mandiri yang bergerak secara perorangan maupun kelompok kecil. Menurutnya tidak semua pembudidaya ikan di Malinau tergabung dalam kelompok resmi. Sebagian menjalankan usaha budidaya untuk tujuan ekonomi, sebagian lain sekedar hobi maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hadi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian warta berita Intimo Radio Republik Indonesia Malino pada edisi hari ini 7 September tahun 2026. Mewakili kerabat kerja warta berita Intimo yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malino.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan kepada Anda Warta Berita Kaltara yang kita dengarkan bersama Pro 1 RRI Tarakan. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malino.

0: Ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Panjangnya alur birokrasi verifikasi data antar instansi memicu keterlambatan pembayaran iuran serta tersendatnya klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan nelayan rentan di Kota Tarakan.
1: Masalah aja, masalah keterlambatan pembayaran aja, pembayaran apa namanya, klaim. Keterlambatan pembayaran klaim.
2: Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan aktif di Kota Tarakan saat ini menaungi sekitar 90 nelayan rentan berusia 65 tahun. Program pemerintah Tarakan ini memberikan jaminan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja hingga santunan kematian, baik saat melaut maupun aktivitas harian di darat, dengan nilai santunan mencapai 40 juta hingga ratusan juta rupiah. Namun belakangan, sejumlah peserta mengeluhkan lambatnya pencairan klaim santunan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan Tarakan, Ardiansyah, mengakui kendala utama bukan berada pada BPJS Ketenagakerjaan, melainkan adanya keterlambatan penyetoran iuran dari pemerintah kota yang dipicu oleh alur birokrasi ganda.
1: Masalah aja, masalah keterlambatan pembayaran aja, pembayaran apa namanya, klaim-klaim. Keterlambatan bayar klaim gitu loh. Ya karena, pokoknya prosesnya kan pertama memang ada data ya, data sertifikasi. Yang kedua mereka ada proses pembayaran dari Pemkot ke BPJS. Nah kalau proses pembayaran dari kota mau disesuaikan agak lambat, itu bisa jadi masalah gitu loh. Jadi harus dibayarkan itu paling tidak misalnya di bulan pertama, kedua misalnya tetap mereka anggota di bulan pertama misalnya kan, dan seterusnya. Di bulan kedua itu mau dibayarkan, mungkin punya oleh kita, masih bisa.
2: Ardiansyah

0: itu klaim warga tertolak atau tertunda. Dinas Perikanan menyatakan siap jika kebijakan pengelolaan dan verifikasi dikembalikan sepenuhnya ke instansinya agar alur pembayaran iuran bisa berjalan tepat waktu setiap bulan. Dari hasil rapat dengar pendapat, RDP bersama Komisi 2 DPRD Tarakan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Perikanan Kota Tarakan Rabu 2 September kemarin direkomendasikan agar Pemkot Tarakan menjamin ketepatan pembayaran iuran bulanan serta rutin memperbarui data nelayan aktif guna memastikan hak perlindungan bagi para pekerja rentan sektor perikanan tidak terabaikan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga khusus wilayah perbatasan.
2: Kalau bisa kita

0: Pendengar dan pemirsa, kami lanjutkan. Cuaca panas dan minim curah hujan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda, air minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air.
1: Mungkin dulu tuh sampai hari ini baru kita...

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Berita Kaltara. Pagi ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, Aplikasi RRI Digital, dan YouTube Channel RRI Tarakan Official. Kita menuju Kabupaten Malinau memastikan semua anak masuk posyandu. Sekda Kabupaten Malinau menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah kesehatan masyarakat, khususnya balita.
1: Kita mau timbang selentang.
0: Pendengar, kami teruskan dengan berita selanjutnya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau menetapkan 30 lokus penanganan tuberkulosis di 5 kecamatan pada tahun 2026.
2: Itu upaya kami untuk
0: Baik, pendengar dan pemirsa, kami cukupkan untuk Berita Kaltara pagi ini. Kami sampaikan sari berita. Panjangnya alur birokrasi verifikasi data antar instansi memicu keterlambatan pembayaran iuran serta tersendatnya klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan nelayan rentan di Kota Tarakan. Cuaca panas dan minim curah hujan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Saya RV Febrianti, selamat pagi, sampai jumpa.
3: Sekian Berita Kaltara.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Tarakan 97,9 MHz. 97,9 MHz yang akan terus mengudara ke ruang dengar Anda, dan juga bisa Anda ikuti

nggak sih kenapa saat sudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat

oksigen terbesar di dunia? Bila Anda menjawab pohon, jawaban Anda kurang tepat. Pohon yang ada di muka bumi ini hanya menyumbang 20%. Sedangkan penyumbang terbesar sampai 80% adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil, tersebar di seluruh lautan di dunia ini. Jumlah mereka ditentukan dua hal, yaitu sinar matahari dan makanan. Makin banyak sinar matahari, makin banyak makanan, maka jumlah mereka akan semakin banyak. Dan di kawasan tersebut akan menjadi kaya akan oksigen.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti

kerja, apalagi yang di rumah, ya kan? Dikira ibu rumah tangga nggak punya kerjaan. Banyak ya Bu ya, kerjaannya berlapis-lapis. Baru duduk udah datang lagi kerjaan baru ya, apalagi kalau sambil ngasuh anak-anak. Terus anak-anaknya usia toddler, tuh ya, toddler. Yang kita kesana, dia kesini. Kita mau tidur, dia seger. Ya itulah ya, dinamika hidup masing-masing menghadapi permasalahannya ya. Bukan permasalahan sih, kalau bisa dibilang kesibukannya. Ya, kita gak boleh bilang masalah nih hari ini, karena itu berusaha afirmasi yang positif aja gitu. Jadi kita bilang aja kegiatan ya, aktivitas ya, kita nggak boleh sebut-sebut masalah. Penting loh sugesti diri ya, apa yang kita ucapkan, kita pikirkan itu bisa terwujud, bisa mewujud kalau kuat banget sugesti kita. Jadi pikir yang baik-baik aja, ucapan yang baik-baik aja. Nah, bicara soal kegiatan yang di tempat kerja sudah terukur ya kan kerjaannya, misalnya nih ada berkas-berkas yang harus diselesaikan, ada beberapa kesepakatan yang harus segera dituntaskan, ada target-target yang harus ditunaikan ya kan. Tapi kalau yang di rumah, para ibu rumah tangga tentunya juga menghadapi aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dipandang ringan ya. Jadi jangan langsung ngejudge begitu lihat para ibu ini main HP. Eh, kerjaannya apa aja sih? Kok dikit-dikit main HP? Enggak, yang terlihat pas lagi santai mungkin ya. Atau yang terlihat ketika seluruh pekerjaan sudah selesai, ibunya ngambil me time, waktu sekedar untuk ngelonjorin kaki, ya kan, ngelurusin pinggang. Tapi yang terlihat kayaknya ibu-ibunya santai-santai aja. Jangan ya. Para ibu itu, para perempuan pada umumnya adalah sosok yang multitasking ya. Nggak di rumah, nggak di tempat kerja, perhatiin aja betapa perempuan itu sangat sigap, bahkan bisa menghandle beberapa pekerjaan sekaligus. Beda sama laki-laki. Ini bukan hanya asal ucap ya, tapi ini sudah melalui serangkaian bukti-bukti ilmiah ya. Psikolog menyebutkan kalau di otak perempuan itu ada yang namanya corpus callosum. Inilah yang berperan penting untuk membuat perempuan otaknya bisa berpikir, mengingat, dan mengordinasikan gerakan. Bagian otak yang menghubungkan belahan otak kanan dan kiri pada perempuan ini cenderung lebih tebal. Karena itu, membuat perempuan terbiasa melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Ketika satu pekerjaan masih dilakukan, otak perempuan ini langsung berpikir, habis ini mau buat apa lagi ya? Jadi sistem kerja perempuan itu multitasking, dan itu terbukti pada ibu-ibu ya kan, sambil nyapu, sambil masak ya kan, sambil nyuci, sambil nyapu gitu kan, semua bisa multitasking karena belum selesai satu udah mikir mau menyelesaikan apa lagi, tentunya dengan kesigapan yang luar biasa, lebih seregep gitu ya kalau orang bilang. Tapi inilah juga yang merupakan jebakan Batman. Kenapa dia bilang jebakan? Karena multitasking ini kalau nggak pintar-pintar mengendalikan bisa membuat para perempuan ini kelelahan maksimal. Timbulnya kelelahan maksimal ini bisa melahirkan yang namanya burnout ya. Burnout itu kayak rasa-rasa pengen meledak gitu loh ya. Karena apa? Beban kerja, tugas numpuk gitu kan. Mana kadang harus ngerjain kerjaan-kerjaan rumah. Ini biasanya untuk perempuan yang berkarir ganda, yang kerja di kantor tapi juga seorang ibu rumah tangga. Jadi multitasking boleh, cuma jangan sampai Anda mengalami kelelahan fisik ataupun mental ya. Kalau mental ini ya burnout itu tadi yang menyerangnya ya. Kok bisa? Ya karena begitu ya, tumpukan-tumpukan itu akan menjadi akumulasi yang akan menggerogoti dari dalam. Nah, salah satu caranya supaya kita bisa menghindari nih, para perempuan menghindari kelelahan mental atau burnout atau juga rasa pengen meledak di dalam diri ini adalah dengan kita menanamkan sugesti positif ya pada pikiran. Psikolog bilang ya, pikiran manusia itu bekerja seperti frekuensi gelombang pada sebuah radio. Jadi jangan pernah mensugesti diri kita bahwa kita akan, oh aku bakal jenuh nih, aku bakal
meledak nih, aku bakal burn out. Karena alam semesta akan menangkap frekuensi pikiran negatif itu. Jadi disarankan para perempuan ini untuk selalu meyakinkan diri sebagai sosok yang kuat. Ya, walau memang tidak bisa dipungkiri, rasa lelah, sedih, capek ya, tetap harus berani diakui keberadaannya. Nah, disinilah peran dari pasangan atau keluarga ya, ketika sudah mendeteksi adanya kelelahan yang maksimal pada diri si ibu atau pasangan, beri dukungan. Enggak muluk-muluk ya yang diharapkan para perempuan atau orang-orang yang bergelar ibu ini. Ucapan terima kasih aja dari suami misalnya, itu sudah obat yang mujarab untuk segala kelelahan yang ada. Jadi jangan sampai perempuan memendam ya, dan nanti akan muncul emosi yang luar biasa. Yang ditakutkan itu saat emosi kemarahan itu muncul, mereka akan menyakiti diri sendiri atau orang lain dan merusak barang. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan dukungan ya. Dukungannya yang gak muluk-muluk ya, berupa perhatian, pertanyaan, pernyataan. Oh capek ya hari ini, istirahat ya. Atau oh gak usah banyak-banyak kerja deh bu, nanti bapak bantu. Hal-hal seperti itu sudah menjadi obat loh ya. Obat yang bisa membantu sugesti pikiran-pikiran positif para ibu dan perempuan ini bekerja. Jadi gak ada tuh celah untuk burnout, celah untuk stres ya, atau memendam kesedihan berlarut-larut yang akhirnya akan menghantam kondisi psikis atau mental ya. Jadi lebih aware lagi, karena situasi atau suasana rumah itu dipengaruhi suasana hati ibunya loh. Kalau ibunya lagi galau, lagi sedih, marah-marah, coba rasain suasana rumahnya ya kan. Ya, semangat untuk para ibu yang berkarir ya, ganda atau juga yang full ibu rumah tangga. Semuanya hebat, semuanya pahlawan, semuanya juara. Jangan kasih celah ya untuk mental kita dihantam oleh pikiran yang tidak-tidak. Semangat, kita harus isi dengan pikiran yang positif. Dan jangan takut untuk mengutarakan pendapat. Ketika ingin sesuatu dari pasangan, Pak saya maunya begini loh, Pak maunya ibu dibantu loh, Pak maunya bapak begini, sampaikan ya. Itu gunanya komunikasi dan memang penting dalam sebuah rumah tangga. Tetap di Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz.

Kita tentu bangga karena bahasa Indonesia secara resmi sudah disahkan UNESCO sebagai bahasa ke-10 yang dapat digunakan pada forum-forum berskala internasional. Selain itu, ada beberapa fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masuk 10 besar bahasa tersulit untuk dikenali. Hasil penelitian London School of Science and Technology mendapatkan bahasa Indonesia masuk dalam 10 bahasa yang paling sulit dikenali di dunia karena logat bahasa Indonesia yang cenderung lurus dan terkesan tidak memiliki irama dalam pengucapannya. Bahasa terbanyak digunakan di Wikipedia dan WordPress. Pakar bahasa Indonesia serta Wikipediawan Ivan Lanin mengatakan, Wikipedia Bahasa Indonesia kini berada di peringkat ke-26 dari 250 bahasa. Untuk tingkat Asia, Wikipedia Bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. WordPress juga mengatakan, bahasa Indonesia menjadi bahasa ketiga terbanyak yang digunakan. Menyerap banyak istilah dan kosakata bahasa asing. Bahasa Indonesia menyerap banyak istilah dan kosakata bahasa asing seperti bahasa Belanda, Inggris, Sanskerta, dan Tiongkok. Kata-kata serapan ini masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia melalui 4 tahap, yaitu adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Penutur bahasa Indonesia memiliki lidah paling fleksibel. Kecenderungan lidah yang lebih fleksibel ini karena logat dan bunyi penutur bahasa Indonesia yang beragam. Hal ini menjadikan orang Indonesia lebih mudah untuk mempelajari dan berkomunikasi menggunakan bahasa asing

Sadar nggak sih kalau penduduk Indonesia paling banyak mengkonsumsi mikroplastik? Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama disusul Malaysia dan Filipina. Umumnya mikroplastik ini masuk melalui makanan. Ilmuwan Universitas Cornell dalam jurnalnya melaporkan, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 15 gram mikroplastik per bulan. Sumber utama berasal dari makanan laut yang tercemar limbah plastik yang terurai di lautan. Mikroplastik masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, dan udara. Dampaknya bagi tubuh dapat memicu kanker, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernafasan, dan pembengkakan usus. Cara mencegah makanan agar tidak tercemar mikroplastik. Hindari memanaskan dan membungkus makanan dalam wadah plastik. Gunakan wadah non-plastik untuk menyimpan makanan dan minuman. Kurangi membeli minuman dengan wadah botol plastik. Mengurangi konsumsi makanan laut, terutama laut yang telah tercemar limbah plastik.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: pendengar, hai dari Monita Tahalea mengantarkan kita pada pukul 8 ini untuk segera mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Produk efektivitas

erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. Ia berkata, klaim hantam

0: Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugeng Evandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran.

dikepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah. Dia